0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, Korma Madu. Rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil kerdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang
10: biasanya. Pak, ini dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
10: mekanisme gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol,
12: gimana
9: Pak? Kalau tanya Pak Bahlil,
11: dampaknya ke inflasi gimana Pak?
9: Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan?
11: Oke, terus pemerintah akan
9: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain Pak yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, al khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Dengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Bro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di malam pagi ini mendengar untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Kami akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat.

0: dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromo gitu.
1: Wah, pantas enak nih Ruti.
0: Iya, makanya Ruti Gambang ini masuk dalam daftar 50 Ruti terenak terkenal di dunia.
1: Iya bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum bang. Lah abang yang ngomong terus.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: Lintas informasi kali ini mendengar, tahun ini sedikitnya 140 guru RA terancam tidak dapat honor BOP. Berikut laporan selengkapnya bersama Khairul Umam. Umam?
1: Baik, Wisnu dan pendengar, sedikitnya 140 guru Raudatul Athfar atau RA di Kota Probolinggo dipastikan tidak masuk dalam skema penerima honor bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP daerah pada tahun 2026. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya alokasi anggaran untuk guru RA dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2026. Ketua Ikatan Guru Raudatul Athfar atau IGRA Kota Probolinggo, Siti Rahmah, mengatakan pada tahun 2025 lalu sebanyak 33 lembaga RA masih menerima BOP daerah dengan nilai sekitar 22.500 per siswa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu meningkatkan kesejahteraan guru RA yang selama ini berperan dalam pendidikan anak usia dini. Namun, pada tahun 2026 ini, guru RA dikabarkan tidak lagi menjadi penerima bantuan tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima menyebutkan bahwa Pemkot Probolinggo hanya mengalokasikan anggaran dalam bentuk honor bagi guru tertentu, sementara guru RA tidak masuk dalam penerimanya. Ia pun berharap tahun ini masih ada perhatian bagi guru RA. Ke depan tahun 2027 pihaknya berharap skema BOP daerah dapat kembali diberikan pada tahun depan. Hal itu terjadi karena menurut Rahmah sangat membantu kesejahteraan guru-guru RA. Setelah itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, menjelaskan bahwa dalam APBD 2026, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Probolinggo hanya mengalokasikan sekitar 2,2 miliar untuk BOP tingkat TK dan PAUD. Menurutnya, anggaran tersebut hanya cukup untuk memberikan honor kepada guru TK dan PAUD, sementara untuk guru RA belum masuk dalam rencana penerima honor karena lembaga RA berada di bawah naungan Kementerian Agama bersama Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan juga Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Meski demikian, Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo berupaya mendorong pemerintah daerah agar tetap memberikan perhatian kepada guru RA. Di sisi lain, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Rina, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama belum terakomodasinya guru RA dalam program tersebut. Kondisi ini menimbulkan harapan dari kalangan guru RA agar Pemkot Probolinggo dapat kembali mengalokasikan bantuan operasional daerah bagi lembaga RA pada tahun-tahun mendatang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Maituki, laporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
0: Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda malam pagi ini yang nanti akan membahas tentang sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber di edisi hari ini. Ada M. Asrofi MPD, KCSMA, dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang, Kota Batu. Kemudian nanti juga akan bersama dengan Pak Suwarjana SMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Tetap bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Ini grup namanya NDP apa NPD sih? Bilang sempurnanya aku. Iya ya, kalau kalau zaman-zaman dulu itu kan gini mendengarnya. Biasanya orang itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, kemudian meninggikan si sasarannya tadi itu ya, atau orang yang pengen dipinang. Dipinang. Pinang apaan? Panjat pinang. Itu setinggi-tingginya gitu ya. Jadi dia merendahkan dirinya kemudian meninggikan orang yang sangat dia puja. Ini kebalikannya nih. Kamu beruntung punya aku gitu loh. Iya, bagus. Ya, NPD juga sih namanya berarti memang. Oh iya, itu jadi orang yang pede ya. Jadi orang yang istilahnya punya keyakinan yang luar biasa. Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Termasuk urusan nilai. Nilai saya udah bagus nih kak. Kayaknya ntar bakal gampang banget untuk masuk ke sini, ke sini, ke sini gitu. Lihat dulu nilai yang lain juga. Kira-kira mereka bagaimana gitu ya. Ini berkaitan dengan sekolah yang mau dipilih untuk berikutnya lagi. Kenapa nyambungnya ke sono? Karena emang ini yang mau kita bahas untuk kali ini. Sudah resmi dimulai kan ya di berbagai daerah, termasuk di Kota Malang juga tahun ini, yang jadi momentum penting karena apa ya? Karena pemerintah emang terus melakukan penyempurnaan sistem itu sendiri untuk sistem penerimaan peserta didik, supaya bisa menjamin akses pendidikan yang lebih adil, transparan, dan berkualitas gitu ya. Nah, untuk jenjang SD dan SMP negeri di Kota Malang, proses pendaftaran ini dilakukan secara daring tuh, lewat portal resmi SPMB Kota Malang. Nah, ini nanti seperti apa, bagaimana jalannya, kita akan tanyakan langsung. Yang pertama ini sudah siap bersama kami, kasih SMA dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang, Kota Batu. Ada Pak Asrofi, MPD. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak Asrofi.
2: Oke, siap.
1: Inji, ini pendaftaran jalur domisili SMA Negeri udah dibuka ini, Pak.
2: Iya betul sekali, nah, hari ini sama besok.
1: Hari ini ya, sama besok juga. Ini mohon dijelaskan Pak secara terperinci nih, bagaimana mekanisme SPMB untuk SMA tahun ini. Apa ya, mulai dari tahapan pendaftaran Pak sampai pengumuman hasil seleksi nanti seperti apa?
2: Oke. Baik Mas, SPMB untuk jenjang SMA SMK Jawa Timur, khususnya untuk wilayah Kota Malang dan Kota Batu ini yang di wilayah kami. Ini sudah dimulai sejak awal ya, sejak dimulai dengan memasukkan nilai SMP oleh sekolah asal. Kemudian berikutnya kemarin setelah itu pengambilan PIN. Pengambilan PIN selanjutnya dilanjutkan dengan verifikasi. Jadi di dalam verifikasi itu nanti ada verifikasi rapot, misalkan rapotnya ada yang salah, rapotnya yang keliru, nanti ada verifikasi berkas. Kemudian setelah dapatin, maka tahapan yang pertama pada hari ini dan besok ini adalah jalur domisili SMA dan domisili SMK. Kalau jalur domisili SMA itu 35% dari paku total, kalau domisili SMK itu ada 10%, jadi lebih sedikit. Untuk iya, untuk SMK itu nanti yang paling banyak di jalur prestasi akademik gitu. Nah, yang membedakan untuk yang jalur domisili SMA ini untuk tahun ini diutamakan yang dalam rayon, Mas. Jadi sistem rayon kalau yang SMA ini.
1: Sistem rayon.
2: Rayon yang pertama itu SMA 789. Rayon yang kedua itu SMA 1, SMA 2, sama SMA 5. Kemudian yang ketiga itu adalah SMA 3, 4, 6, 10. Itu. Okay. Kalau yang Kota Batu itu satu rayon saja.
1: Itu, Mas. Rayonisasi ini setelah, kayak zaman saya dulu ini Pak berarti ya?
2: Iya, memang ada sedikit beberapa perubahan rayonnya seperti itu, tapi wilayahnya yang mungkin para pendengar semuanya sudah tahu mas bahwa rayonnya itu wilayah mana saja, misalkan 789 ini kebanyakan wilayah Kecamatan Lawok Maru dan Blimbing, tapi ada beberapa juga yang masuk wilayah Kecamatan Sugun sesuai dengan kelurahannya masing-masing.
1: Oh okay. Gitu.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ada perubahan di situ, cuma untuk rayonisasi dengan zaman kami dulu ini ada perbedaan juga gitu ya.
2: Betul.
1: Berdasarkan
2: dan
1: wilayah.
2: Dan perbedaannya lagi bahwa di kami ini ada domisili sebaran. Jadi ada domisili sebaran yang itu jumlahnya sekitar 15%.
1: 15%.
2: Iya, kan domisili SMA kan 35.
1: Ya.
2: Jadi yang 20 itu reguler dalam rayon itu. Kemudian yang 15 itu sebaran.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sebaran itu tujuannya untuk apa? Sebaran itu tujuannya untuk kita kan tahu sendiri bahwa SMA ini kan kadang penyebarannya tidak merata. Jadi ada yang misalkan SMA Tugu itu 3 sekolah. Jadi tidak ada peluang yang misalkan dari jauh misalkan untuk masuk. Bahkan ada beberapa kecamatan, ada dua kecamatan yang nggak punya SMA negeri. Makanya kita punya sistem yang sebaran itu. Jadi nanti dalam satu wilayah kelurahan itu ada dua atau tiga anak yang diterima.
1: Tapi ini sudah dimengerti oleh masyarakat ini sistem ini sekarang Pak ya?
2: Ya, sistem ini kita sudah sosialisasi. Jadi untuk yang pertama sosialisasinya kita itu dengan kepala sekolah dan guru BK yang ada di Kota Malang. Kita sosialisasi dulu itu untuk SMP negeri, swasta dan MTS.
1: Oke.
2: Okay. Nah, selanjutnya kami meminta teman-teman yang ada di SMA itu keliling untuk bukan promosi sekolahnya tapi untuk sosialisasi juga. Jadi mungkin ada dua. Jadi mereka sosialisasi dulu SPMB caranya seperti apa dan modelnya seperti apa, baru kemudian monggo disampaikan misalkan kalau yang SMK itu program studi ini pengenalan anu lah, jurusan
1: gitu. Iya. Sekaligus promosi juga sih dikit-dikit gitu ya Pak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Ya masa enggak, karena juga cari murid. Nah ini kalau di aturan yang sekarang ini bagaimana ini Pak? Ketentuan yang wajib dipahami calon peserta didik dan juga orang tua ini supaya tidak mengalami kesalahan ketika proses pendaftaran.
2: Iya, sebenarnya kalau misalkan nilainya bagus, jadi misal ini kan nilai ini didapat dari dua nilai Mas. Jadi nilainya itu didapat dari rapor semester 1 sampai 5 itu 60%.
1: Oke.
2: Okay. Ditambah dengan nilai TKA itu 40%.
1: Oh, sekarang gitu ya.
2: Yeah. Jadi nanti akan didapatkan NA. Yang muncul sekarang di web itu yang muncul di web itu adalah NA, nilai akhir.
1: Oke, okay. Nilai akhirnya
2: saya
1: berapa?
2: Selalu banyak menjumpai ya, misalkan ada anak yang bilang kepada orang tuanya, nilai saya, anak saya bagus. Ternyata yang ditujukan ke saya itu adalah SKL. Ya, jadi surat keterangan lulus itu yang ada daftar nilai, dan rata-ratanya itu ada yang 92, 95, dan seterusnya. Tapi yang diambil bukan itu, Mas. Yang diambil adalah tetap nilai rapor semester 1 sampai 5, ditambah dengan nilai TKA yang 40% itu. Seperti itu.
1: Semester 1 sampai 5 yang diambil.
2: Iya, kelas 1, 2, 3 semester awal.
1: Itu nanti jadinya NA lah, itulah yang jadi apa harus diperhatikan gitu ya.
2: Iya. Betul sekali.
1: Oke. Kalau begini jadi fair gitu, Pak. Kalau kita lihat kan biasanya masa cuma nilai akhir yang menjadi penentu gitu kan. Nah, selama ini adik-adik udah belajar mempertahankan nilai mereka seperti apa gitu loh. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan supaya tidak ada kesalahan, nggak ada salah paham istilahnya Pak.
2: Betul.
1: Kalau untuk domisili itu juga jadi perhatian publik ini Pak. Untuk sistem tahun ini memastikan bagaimana data itu bisa bagus keabsahannya itu, mencegah praktik perpindahan alamat yang nggak sesuai ketentuan gitu Pak.
2: Baik Mas. Untuk jalur domisili ini beda dengan jalur zonasi.
1: Beda.
2: Kalau zonasi 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya itu kan hanya dari dekat dengan sekolah. Karena kan muncul perpindahan kakak yang didekatkan semuanya.
1: Ya,
2: kan
1: seperti itu. Nitip-nitip kakak lah pokoknya ya.
2: Nah, terus? Nah, kita sudah antisipasi untuk Jawa Timur, ya. Kakak yang bisa diverifikasi, yang bisa diverifikasi ketika pas verifikasi SIM, itu adalah kakak yang anaknya tercatat sebagai anak kandung.
1: Nah, oke. Okay.
2: Kalau misalkan dia mau pindah mutasi, itu harus betul. Jadi mutasi orang tua, baik ayah, ibu, maupun anak-anaknya semuanya ikut semua.
1: Jadi nggak ikut bude gitu ya?
2: Wah, nggak ada yang kecuali ada perkecualian.
1: Ada perkecualian? Apa nih?
2: Kecualiannya, contoh misalkan anak yatim.
1: Oh ya.
2: Nah, itu kan berarti ada orang tua wali.
1: Betul.
2: Yang berikutnya, yang di pondok pesantren, Mas. Nah, pondok pesantren itu kan biasanya jauh-jauh, kemudian ikut di pondok. Nah, maka itu bisa keterangan domisili dari pondoknya itu.
1: Baik. Nah, Pak Asrof, ini juga ada pertanyaan ini dari masyarakat itu ya. Pak, nanti kalau terjadi kendala teknis ketika daftar gimana, Pak? Kayak servernya lambat, terus dokumennya gagal diunggah, atau kesalahan data. Itu yang harus dilakukan oleh peserta didik, calon peserta didik apa ini, Pak Slofi?
2: Ya, untuk kami, web kami sudah load, Mas. Jadi kalau misalkan kemarin kita makanya ada tahap-tahapannya ya. Dulu, kemudian pendaftaran ini. Nah, kalau misalkan yang kemarin misalkan PIN, sekarang domisili. Maka yang PIN ini kita kurangi aksesnya. Kita tutup semuanya. Nanti jalurnya akses kita berbesar di jalur ini.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Kalau untuk misalkan akses jaringan kita sudah siapkan itu. Dan saya tambahkan lagi yang jalur domisili SMA ini berdasarkan nilai. Nah. Jadi nilai NA yang tertinggi lah yang nanti akan diterima walaupun jarak rumahnya jauh.
1: Oh, oke. Lah ini juga ada yang belum paham ini kan?
2: Sebenarnya sudah kita sampaikan. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan ya, ada kelurahan, satu kelurahan misalkan ada dua atau tiga anak, itu pun yang diambil adalah anak yang nilainya tertinggi di kelurahan itu.
1: Yang NA-nya tertinggi lah yang akan ada di masuk itu. Oke, baik. Sudah dimengerti berarti pendengar ini ya. Kalau misalnya nanti apa terjadi kendala, berarti bukan teknis ya. Perhatikan dulu nanti NA-nya berapa tuh dia. Kalau emang ya, nanti enggak ini ya enggak nyantol, jelas saja. Jangan-jangan ada lebih tinggi dari dia gitu.
2: Ya.
1: Ya, kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya berarti enggak ada kendala yang sekarang ini. Apa masih ada ini, Pak?
2: Tidak ada kendala, Mas. Cuma kita ini harus pandai-pandainya sebagai orang tua untuk melihat. Kalau misalkan nilainya akhir 90 ya, saya mau 90, kemungkinan karena TKA-nya semuanya turun, ya nilainya turun, memang secara nasional itu. Kalau nilainya 90, saya rasa memilih jurusan sekolah manapun itu kemungkinan untuk diterimanya itu besar.
1: Karena 90 tadi itu?
2: Iya, jadi kalau misalkan, oh saya nggak usah ikut jalur domisili, karena rayon saya berada di luar pilihan saya, misalnya saya tak nunggu jalur prestasi akademik. Nah ini kemungkinan bisa terima asalkan nilainya tinggi. Jadi sekarang kita harus merubah image-nya. Makanya saya sampaikan, kalau dulu wis gak usah pinter-pinter, gak usah belajar, gak usah sinau, pokoknya sekolahnya dekat dengan rumah, rumahnya dekat dengan sekolah, diterima. Kalau ini enggak, kita harus merubah. Belajar lagi, rajin, semangat, sehingga nilainya tinggi, bisa diterima sekolah yang diinginkan. Seperti itu, Mas.
1: Ingat zaman saya dulu juga begitu, Pak. Dulu kan masih apa ada namanya Danem ya, Pak ya.
2: Nah, betul.
1: Itu kalau misalnya udah sampai komanya mendekati kita, wah pusing ini jangan-jangan kelempar ke sekolah yang satunya lagi gitu.
2: Iya, betul.
1: Sekarang sistemnya hampir sama seperti itu.
2: Iya. Ya.
1: Jadi yang tadi Pak Asrofi katakan itu benar, orang tua ini atau peserta didiknya juga, calon peserta didik ini harus waspada gitu ya. Istilahnya perkirakan aja nilai saya kira-kira mampunya masuk mana nih. Nah, begitu. Nah, itu berarti bisa Pak Asrofi katakan strategi terbaik ya yang bisa dilakukan mereka gitu ya.
2: Betul sekali, Mas. Strateginya harus perlu kita harus bisa lihat nilai kita dulu NA. Jadi NA itu penting sekali. Karena untuk jalur domisili SMA ini yang sekarang ini hari ini sama besok, itu hanya bisa yang daftar itu dalam rayon saja, luar rayon nggak bisa.
1: Oke, baik.
2: Dan ya, pilihannya 3 maksimal. Jadi misalkan milih, kan kita sudah sebutkan 3 ya, misalkan tadi rayon 1, rayon 2, rayon 3, semuanya kan minimal 3. Jadi 3-3-nya dipilih, semuanya sudah bisa dipilih. Tapi ya gitu kan, kalau sudah diterima di salah satu sekolah, maka sudah nggak bisa lagi, PIN terkunci, nggak bisa untuk daftar yang lain.
1: Oke, iya sebenarnya ini memang apa ya, jadi hampir balik seperti dulu sih. Nah, betul. Kalau kita lihat nih Pak Asrofi, daya tampung SMA di negeri, SMA negeri ya, di Kota Malang ini kan masih sebanding dengan jumlah lulusan SMP tuh yang akan melanjutkan pendidikan.
2: Iya.
1: Kalau gambaran persaingannya gimana Pak? Terlihat nggak di situ?
2: Kalau persaingannya memang dari kemarin kita sudah bisa prediksi bahwa antara 30-40% itu maksimal 50 ya, yang nggak sampai sih, 30-40 yang bisa diterima di SMA negeri. Artinya banyak ya sekolah-sekolah swasta yang mungkin bisa menjadi rujukan dan menawarkan beasiswa juga, Mas. Itu sebagai alternatif. Ya, sebagai alternatif untuk anak-anak bisa masuk. Dan sekarang SMA-SMA baik yang SMK yang swasta itu peningkatan kompetensinya, prestasinya itu jauh lebih bagus. Jadi prestasinya kalau saya lihat, misalkan SMA apa Santo Albertus Dempo itu kan prestasinya OSN, Telkom, prestasinya dalam LKS itu kan muncul semua, Mas. Seperti itu.
1: Jadi lebih banyak penawaran nih istilahnya, Pak Zulfi.
2: Iya, betul. Betul.
1: Iya, kalau kita lihat dari adik-adik kita juga sekarang ini kan sudah apa ya, mereka pemikirannya bener-bener gak kayak kita dulu ya. Kita dulu kan pengennya pokoknya di sini deh, atau mungkin ikut orang tua atau gimana. Anak-anak sekarang lebih pinter gitu ya, mereka
2: ya,
1: seleksinya.
2: Pinter memilih. Iya, betul-betul.
1: Oke. Okay.
2: Kadang mereka yang suka misalkan ya, suka, wah saya pinter, nilainya bagus, tapi saya gak suka masuk SMA. Saya masuk SMK tapi inginnya ke, pengennya kan sekarang jadi content creator dan sebagainya. Saya mau jurusan yang DKP aja. Nah itu banyak juga alternatif seperti itu.
1: Iya, tahun-tahun sekarang ini memang kelebihannya di situ Pak Asrofi.
2: Iya.
1: Tapi kalau dari yang sekarang terjadi, supaya tidak hanya berjalan lancar secara administratif tapi juga mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas ini, apa yang dilakukan Pak Asrofi?
2: Salah satunya memang untuk peningkatan, kita selalu meningkatkan prestasi ya. Prestasi itu misalkan LKS kita juara terus, juara umum ya, 6 tahun, 7 tahun berturut-turut ya di Kota Malang ini. Dari situ kan akan menimbulkan suasana budaya yang kalau misalkan kakak kelasnya bisa prestasi, nah adik kelasnya punya semangat, oh saya harus lebih baik daripada kakaknya. Ini budaya itu yang kita kembangkan.
1: Oke.
2: OSN pun juga gitu. Oh, kakak kelas sudah dapat medali perak, saya harus lebih tinggi. Saya kalau bisa emas, ya, seperti itu. Begitu, Mas.
1: Oke. Baik. Yang terakhir, Pak Asrofi, ada pesan khusus tidak kepada orang tua yang saat ini sedang cemas gitu ya? Biasanya yang cemas kan orang tuanya, Pak. Orang tuanya.
2: Iya, betul.
1: Yang sedang cemas menghadapi proses penerimaan murid baru ini, apa nih pesannya dari Pak Asrofi?
2: Kalau saya, pesannya adalah kita lihat enaknya anak dulu, kita sesuaikan dengan kemampuan. Sekali lagi, kita tidak ada jalur selain 5 atau 4 jalur itu ya. Jadi diikuti dengan secara juknis yang ada, ikuti sebuah proses. Kalau gagal misalkan di jalur 1, ikuti lagi jalur 2, dan kalau misalkan 2 itu nanti ikuti lagi jalur yang ketiga, baik yang ketiga maupun yang keempat, itu prestasi SMK itu 65%, itu peluangnya banyak sekali. Dan sekarang sudah bergeser. Kalau misalkan tahun lalu SNBP, siswa yang terbanyak diterima perguruan tinggi negeri yang tanpa tes ya, itu adalah SMA. Ya, tahun ini sudah SMK. Jadi baik maupun kuliah itu atau kerja itu bisa difasilitasi di SMK. Artinya semua SMA, semua SMK itu selalu memenuhi keinginan anak didik. Cita-citanya seperti apa, apakah mau kerja, mau melanjutkan dan sebagainya. Jangan khawatir kalau sudah diterima di SMA, oh saya nggak bisa kuliah, enggak. Tahun ini yang tertinggi adalah SMK. Gitu. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Jadi ya kembali lagi serahkan kepada pilihan anak itu, orang tua tinggal betul dukung aja gitu Pak Sofi ya.
2: Okay. Baik.
1: Terima kasih informasinya dan sharingnya juga ya. Pak Sofi, untuk waktunya juga matur nuwun. Kita akan lanjut lagi di lain kesempatan gitu untuk perkembangannya Pak Sofi.
2: Siap.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Pagi.
1: Ya, itu dia pendengar yang pertama ya, narasumber kita di pagi hari ini, Emma Sofi MPD, KCSMA dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang, Kota Batu. Yang nanti Anda bisa juga ikut informasinya yang berikutnya ya, kami akan hadirkan untuk Anda nanti bersama dengan Pak Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, selepas tebang berikut dan pesan-pesan berikut ini untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Jadi Mahal ini sama Rizwan Fahrila ya. Apa tadi judulnya? Seketika. Seketika langsung kaget gitu ya. Wih, diterima ternyata. Itu yang diterima. Tadi SMA sudah ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB untuk SD dan SMP di Kota Malang tahun ajaran 2026-2027 ini berlangsung secara daring, pendengar ya, melalui situs resmi SPMB Kota Malang. Nah, proses pendaftaran ini terbagi menjadi beberapa jalur, termasuk domisili, afirmasi, mutasi, dan juga prestasi. Ya, mudah-mudahan benar ini ya. Untuk kerincian jadwal pelaksanaannya, ini informasi yang kami dapatkan untuk jenjang SD negeri, itu kan pendaftaran daringnya kemarin, tanggal 8-10 Juni. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi, ini besok, tanggal 12 Juni 2026. Dan daftar ulang bisa dilaksanakan 12-13 Juni ya. Untuk jenjang SMP negeri, pendaftaran jalur afirmasi ini 15-17 Juni. Yang jalur umum ini meliputi domisili, prestasi, juga mutasi. Itu dimulai 19 Juni 2026. Verifikasi data dan pengumuman ini akan diumumkan lebih lanjut melalui sistem. Sedangkan untuk SMA, seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri di Kota Malang untuk tahun ajaran 2026 sama juga mengikuti sistem SPMB Provinsi Jawa Timur. Pendaftaran tahap 1 untuk jalur domisili dibuka pada hari ini 11 Juni sampai 12 Juni besok 2026. Sedangkan di tahap jalur lainnya seperti prestasi dan afirmasi, ini akan dilanjutkan pada 17 hingga 18 Juni 2026. Lalu seluruh tahap

0: Civic. Ini Anda bisa langsung akses Juknis SPMB Kota Malang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Nanti kami akan hadirkan pendengar ya, bagaimana SPMB di Kota Batu. Kita akan lihat dulu. Berikut ini ada laporan dari Rizky Darmawan. Kita simak laporannya berikut ini.
1: Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di sejumlah SMP negeri di Kota Batu. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, peninjauan dilakukan di beberapa sekolah, yakni SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3 Kota Batu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap pelaksanaan SPMB di lapangan. Alvin menjelaskan, setiap calon peserta didik yang datang membawa berkas langsung mendapatkan layanan verifikasi secara manual oleh tim SPMB sekolah. Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa kemudian dibantu untuk diinput ke dalam aplikasi oleh operator sekolah.
2: Wali siswa atau siswa yang mau masuk sekolah dan membawa berkas-berkasnya langsung dilakukan verifikasi secara manual oleh tim SPMB di sekolah di SMP dan kemudian dibantu untuk input ke aplikasi. Ini bagus karena apa? Karena sistem seperti ini kita melakukan verifikasi di awal. Jadi nanti terakhir tidak ada lagi verifikasi yang kemudian bisa berbuntut kekurang transparanan kegiatan SPMB ini.
1: Mayoritas wali murid dan siswa merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh panitia SPMB di masing-masing sekolah. Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam melayani masyarakat selama proses penerimaan berlangsung. Selain itu, keterlibatan operator sekolah dan kepala sekolah dalam mendampingi proses pendaftaran menjadi bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kadistik Kota Batu juga menegaskan bahwa seluruh SMP negeri di Kota Batu memiliki kualitas yang baik dan tidak ada sekolah yang diistimewakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nah, itu tadi laporan dari Rizky Darmawan. Yang jelas kita tahu sekarang bahwa SPMB atau sistem penerimaan murid baru menggantikan istilah PPDB ya. Kalau waktu itu kan namanya PPDB. Kota Malang ini menggunakan sistem pendaftaran online melalui portal resmi SPMB Kota Malang yang terintegrasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Dan seluruh proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman itu juga dilakukan secara daring, pendengar ya. Kalau untuk tahun ajaran 2026-2027, jenjang SD tadi tersedia 3 jalur, domisili, afirmasi, terus mutasi orang tua atau wali. Nah, kita sekarang sudah tersambung bersama dengan Pak Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Langsung saja kita akan bertanya langsung pada beliau ini. Selamat pagi Pak Suwarjana.
3: Pagi Mas Wisnu, sehat nih.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Suwarjana.
3: Amin.
0: Karena kita sudah memasuki pelaksanaan SPMB SD Negeri juga. Tahun ini udah tahap pengumuman ini Pak ya?
3: Besok Mas.
0: Oh besok. Besok. Kalau SMP Negeri ini segera masuk kita pendaftaran.
3: SMP Negeri juga besok pengumumannya yang jalur zonasi.
0: Oh begitu, baik. Ini berarti sudah sampai di tahap kalau SD mau pengumuman SMP-nya.
3: Verifikasi.
0: Siap. Bagaimana Pak gambaran secara umum sampai sejauh ini Pak?
3: Ya, alhamdulillah untuk proses SMP ini yang jalur zonasi untuk SMP, kemudian yang jalur zonasi afirmasi mutasi itu untuk SD berjalan dengan baik, lancar. Mulai kemarin sudah kita tutup jam 16, kemudian verifikasi sampai nanti jam 16 juga. Nah, ada beberapa mungkin masyarakat yang kurang paham dan memang sengaja juga sudah kami siapkan untuk posko di semua sekolah. Jadi kami itu menjemput bola untuk semua sekolah negeri yang ada di Kota Malang itu ada posko-nya. Mulai SD, SMP, itu di wilayah kami ada

0: untuk memudahkan masyarakat. Dan mungkin juga ada yang kurang puas dan sebagainya. Itu apa namanya? Memang kurang paham saja. Ya, tapi insya Allah kami melayani dengan baik. Ya. Kemudian kita layani dengan baik. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat, sistem kami ini insya Allah sudah bagus dan kami nggak main-main. Masyarakat juga jangan coba-coba main-main. Karena kalau memang penyelenggara nggak paham, datanglah ke posko kami yang ada di sekolah negeri, SD, negeri, SMP, negeri, dan posko kami di Veteran 19 itu ada.
1: Karena sudah disediakan poskonya juga.
0: Itu daripada, mohon maaf, kami nggak mau. Kan jelas ada sebuah ketentuan, satu siswa untuk SMP, calon siswa daftarannya hanya 3. Kemudian untuk SD, satu siswa hanya 1. Tapi ini juga ada yang, memang saya sinyalir ada yang main-main. Tadi malam anak-anak pada laporan kita untuk yang SD.
1: Gimana
0: ya? Nanti akan kami lihat. Tidaklah penyelenggara ngobrol main dengan apapun, sistem kami 90% kami pasti akan tahu.
1: Main-mainnya ya, gimana, Pak?
0: Bagus bukan Tuhan.
1: Pak Suarjana.
0: Dan anu kok masyarakat juga berjalan dengan baik dan menghimbau kepada masyarakat untuk yang SD, seandainya penyelenggaraan belum keterima, karena ada beberapa sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat ini, kayaknya membuang banyak atau menolak banyak. Monggo silahkan daftar di sekolah yang masih ada pagunya, kami buka sampai pagunya penuh.
1: Oke, baik. Ya,
0: jangan khawatir, sampai pagunya penuh.
1: Dibuka.
0: Untuk yang SMP ini kan masih ada jalur afirmasi, mutasi orang tua, kemudian prestasi akademik, prestasi non-akademik. Tolong kepada masyarakat, jikalau penjenengan memilih, penjenengan harus hati-hati. Ya, disesuaikan dengan, mohon maaf, dengan kemampuan. Jangan, saya pengennya SMP 3, contoh, saya sudah punya mutasi orang tua saya, mutasi kok dari luar kota ke kota Malang. Saya harus di SMP 3 pasti. Jangan seperti itu, kenapa? Karena pasti sekolah yang difavoritkan juga banyak diminati masyarakat. Otomatis yang mutasi pun juga banyak yang daftar di situ. Kalau memang nanti kelebihan apa daripada pagu, kami akan ambil untuk jarak yang terbuka. Nah itu kan nanti bisa kalah. Itu saran kami, jadi harus hati-hati juga yang ambil. Mungkin itu, Mas.
1: Oke, baik. Berarti masih ditemukan masyarakat yang kurang paham mekanismenya gitu, Pak, ya, untuk pendaftaran daring ini.
0: Iya, tapi sebenarnya kan sudah ada di suplis kami, Mas. Suplis kami sampun ada. Jadi insya Allah lah di situ sudah jelas bagaimana dan yang bertindak apa dan bagaimana, insya Allah sudah jelas semua.
1: Oke, kalau dari apa yang terjadi ini, apa, Pak, yang menjadi catatan evaluasi utama dan berpotensi diperbaiki untuk pelaksanaan berikutnya?
0: Kalau di kemarin, Mas, mohon maaf, di awal memang kami di tanggal 8 di awal itu khususnya untuk jarak yang untuk yang mau daftar ke SMP negeri.
1: Okay.
0: Itu memang ada kesalahan di kami, mungkin teman-teman operator di saat SD dulu. Saya, contoh, saya itu sudah pindah alamat lama, tapi sama teman-teman di operator SD tidak diperbarui data juga saya di alamat yang baru. Akhirnya begitu saya nitik, saya panggil nomor induknya anak saya, otomatis yang kelihatan adalah yang lama.
1: Oh.
0: Itu langsung kami evaluasi, tapi alhamdulillah di jam 2 itu sudah bagus dan alhamdulillah semuanya sudah baik. Katakanlah sudah langsung daftar kan boleh dibatalkan dan dengan alamat yang lama dan juga boleh daftar ulang kok. Dan sama sudah nggak ada masalah.
1: Baik.
0: Itu memang murni saat itu kesalahan kami di saat masukkan dapodik di SD-nya, tapi tidak banyak, paling ke kota sekitar 200 orang, tapi kan jadi masalah.
1: Iya, iya. Tapi sudah terselesaikan ya, Pak ya?
0: Sampun. Langsung, hari itu juga langsung.
1: Kalau biasanya...
0: Kalau ada masalah banyak itu pasti di veteran 19 juga banyak orang.
1: Sekarang juga enggak, jadi otomatis kan enggak.
0: Itu kan barometernya itu, Mas.
1: Iya, benar. Biasanya kita ngelihatnya kalau pas SPM begini, biasanya kantor Pak Suarjan itu penuh ya. Rame. Tapi kalau tahun ini untuk komplain-komplain atau masalah dari orang tua itu ada, Pak, masih?
0: Ya, karena kurang pahamnya aja, tapi monggo, saya justru malah senang. Terkadang kan gini, Mas. Biasanya gini, saya dengan tetangga saya merasa lebih dekat. Saya nggak keterima, tetangga saya yang merasa jauh keterima. Monggo, silahkan bawa ke kami. Mungkin dia nitiknya nggak benar.
1: Oke.
0: Okay. Nanti akan kita lihat bareng-bareng. Bahkan kami lihatnya di Mas, apa di layar bareng-bareng dengan tim kamu. Boleh itu bertanggung jawaban, insya Allah. Kalau masalah sistem ini, apalagi jarak, saya mutlak bertanggung jawab.
1: Iya, artinya berarti untuk yang namanya transparan itu sudah benar dilakukan di sini begitu, Pak ya?
0: Alhamdulillah, sampun.
1: Baik. Nah, kalau stigma tadi itu, Pak, yang dikatakan ada favorit lah, non-favorit lah. Ini apa yang ingin disampaikan Pak Suarjana untuk masyarakat?
0: Makanya saya mengimbau kepada masyarakat, standar pendidikan di Kota Malang ini untuk sekolah negeri kan sama. Jadi yang memfavoritkan sekolah itu kan bukan kami. Kalau kami salah memfavoritkan. Yang favoritkan adalah masyarakat yang mau milih harus ini kan gitu.
1: Baik. Ya, Pak Suarjana, ini yang terakhir deh. Pesan buat orang tua di hari-hari penting proses SPMB ini supaya tidak salah langkah.
0: Pesan kami, hati-hati di kala memilih, jangan pokoke. Semua sekolah yang ada di Kota Malang ini semua terstandarnya sama.
1: Siap.
0: Ya, baik negeri maupun swasta. Yang terakhir, tolong kalau penjenengan pendengar ini punya saudara, punya tetangga, punya teman yang mungkin ada kendala dalam melanjutkan sekolah, yang jelas slogannya pemerintah daerah Kota Malang oleh Pak Wali Kota ini, tidak ada masyarakat Kota Malang mulai SD, SMP, SMA, SMK yang tidak bisa sekolah gara-gara biaya. Kalau memang ada, walaupun SMA, SMK bukan wilayah kami, sampaikan ke kami biar kami fasilitasi.
1: Oke, baik. Pak Suarjana, mohon maaf, untuk total kursi tersedia untuk SD negeri masih banyak ini, Pak ya?
0: Mau masih banyak, untuk kan kita kan SD negeri itu kan sekitar 10 ribu, 10 ribuan.
1: Sepuluh ribuan.
0: Jadi aman lah.
1: Untuk SMP negeri?
0: SMP negeri 7.500, nah itu pasti kurang karena lulusan kami yang SDMI itu sekitar 14 ribu.
1: Oh begitu, wah ini baru.
0: Ya, tapi kan kami sudah nggak yang buka negeri, nanti kasihan swasta, atau saya harus mengucurkan swasta.
1: Iya. Bener ya. Dibagi-bagi, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak untuk informasinya.
0: Sama-sama.
1: Pak Suarjana. Mohon maaf banget mengganggu waktunya. Selamat
0: berjumpa
1: kembali.
0: Sukses selalu,
1: Mas. Sukses, Pak. Sehat-sehat, Pak.
0: Terima kasih. Mohon maaf dulu. Mundur
1: diri ya. Pak, matur nuwun. Itu tadi pendengar yang sudah dihadirkan untuk informasinya di pagi hari ini. Pak Suarjana tadi juga sudah menyampaikan begitu ya. Hati-hati kalau lagi memilih sekolah yang ingin anak-anak masuk di situ. Apa tadi pesannya beliau? Jangan wis pokoke. Pokoke pengin masuk situ. Iya, karena memang untuk masalah favorit atau tidak, ini sekali lagi bergantung kepada anaknya juga gitu ya. Kasihan justru kalau misalnya dia masuk sekolah favorit tapi kemudian tidak mampu untuk belajar bersaing dengan teman-temannya di situ, lah ini nanti malah akan di kedepannya justru ya, dia belajarnya nggak tenang, kemudian juga tidak nyaman dan lain sebagainya. Oke pendengar, masih kami akan lanjut di malam pagi ini menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami bergabung dengan Pro 1 Radio Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini, hingga nanti menjelang pukul 10. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sehingga tidak ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Sulono.
5: Selamat pagi. Untuk
4: diskusi yang luar biasa, mudah-mudahan kita ketemu dalam kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai

0: 2026 Nissan Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk, dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: Cafe ajak Anda untuk menengok satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang diduga hasil hubungan gelap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sesosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, kata Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim Inafis serta tenaga medis. Untuk memastikan penyebab kematian, penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan gelap. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Carol Umam. Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta munculnya berbagai laporan di lapangan membuat fungsi pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Tim BINWAS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana karena jumlah SPPG terus bertambah, sehingga seluruh unit pelayanan dapat dipantau secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap instansi melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alvi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alvi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda, datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Oktavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, Surabaya Universitas Islam Malang memperkuat jaringan akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA Prof. Junaidi dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan, serta Hendro Wicaksono, akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset data-driven industrial system di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Young Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di gerai Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Puncak Kabupaten Kediri, dan beberapa hari ini telah dibuka gerai ini untuk melayani masyarakat, dan terlihat juga beberapa masyarakat berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Gadungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto, selaku Ketua KDMP Desa Gadungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
3: Selamat pagi Pak Heri.
2: Selamat pagi Pak Heri. Ini KDMP Desa Gadungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari, dan antusias masyarakat seperti apa?
3: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari, antusias masyarakat ya alhamdulillah, karena sudah dengar, sudah ini kan jalan ramai ya, jadi banyak yang mampir, antusiasnya bagus sekali.
2: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
3: Belum Pak, kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada, jadi mudah-mudahan segera dilengkapi itu Pak.
2: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah, ini untuk pengamanan sendiri seperti apa ini, mungkin dari KDMP Gadungan?
3: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam, terus kedua lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah,
2: itu Pak. Ini merupakan satu-satunya yang sudah dibuka di Kecamatan Puncak atau sudah?

0: Nah, di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong, dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas. Sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan, belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Olivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, penggemar kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di kota Blitar. Ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tanggendanya kita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Olivia, kembali ke studio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda,

0: dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
0: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus kenapa kamu tetap mau?
0: Ya karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
0: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
0: Amin. Makasih ya.

0: selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI 01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis, bulan 6 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, kalau boleh tahu? SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik. Karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari DLH gitu.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya?
3: Iya, Bos.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau di apa istilahnya di lembaga kan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu Pak.
2: Oh iya. Pak, lembaga itu mulai apa? Mulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Pak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Pak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari BGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya, Pak.
2: Untuk hari ini rencana dikirimkan kemana, Jok? Menunya apa saja hari ini?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak. Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak. Saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. biayanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil itu suruh satu minggu tiga kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung tipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
4: Iya, baik. Terima kasih. Siap, harapan sama, untuk masyarakat, Pak, dengan gonjang ganjing MBG dan sebagainya.
3: Wah, gonjang ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun, dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
4: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
4: Ada yang sampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
3: Kalau untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala STPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian, gitu, Bapak.
4: Baik, terima kasih, Mas Nikolas. Ya.
3: Siap, sama-sama.
4: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPBG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mendarat untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Malang saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita ikuti Jatim hari ini bersama RRI Surabaya, kami akan sapa Anda dalam Malang siang ini dengan sketsa olahraga. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi perakiran cuaca bersama dengan forecaster BMKG Satlim Jatim yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon, ada Mbak Firda. Selamat pagi Mbak Firda.
3: Halo, selamat pagi Mbak Riza. Selamat pagi mendengar semuanya.
2: Baik siap, Mbak Firda, untuk kondisi cuaca hari Kamis ini, informasinya silakan.
3: Iya baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya untuk hari Kamis 11 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca diprediksi pada umumnya cerah. Untuk siang hari ini diprediksi suhu mencapai 29 derajat Celcius dan cukup panas ya. Kemudian angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Untuk kondisi udara cukup lembab, mencapai 97%. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan masuk pada kategori tinggi, yaitu mencapai 3 meter. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap utamakan keselamatan. Demikian dari jangka perakiran cuaca hari ini.
2: Baik, siap. Mbak Firda, dengan kondisi cuaca yang telah Anda sampaikan tadi, apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat kita?
3: Ya, dengan kondisi yang cukup panas pada siang hari, ini masyarakat diimbau untuk mengenakan pakaian yang nyaman, kemudian jangan lupa untuk menggunakan tabir surya dan minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dan juga karena kondisi cuaca yang berubah-ubah, pada pagi hari cukup dingin, kemudian pada siang hari berubah menjadi panas, maka untuk masyarakat diimbau selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dan informasi peringatan dini yang dapat diakses pada kanal resmi BMKG di website bmkg.go.id atau di sosial media kami.
2: Baik, siap. Terima kasih sekali Mbak Firda, informasi dan himbauannya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, terima kasih.
2: Yang baru saja menyampaikan informasi perakiran cuaca saudara dari forecaster BMKG Satlim Jatim yang menghadirkan update kondisi cuaca untuk hari ini ya, Kamis 11 Juni 2026. Selanjutnya, kami akan bergeser untuk mengikuti informasi yang akan disampaikan oleh tim liputan kami dari Pasuruan.
4: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Saudara Bupati Pasuruan mengumpulkan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Pasuruan. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Emil Akbar. Emil, silakan.
5: Hari ini Bupati Pasuruan mengumpulkan Kepala Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi ataupun SPPG se-Kabupaten Pasuruan di Auditorium Pusendo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, sekaligus juga melaunching Comment Center Kabupaten Pasuruan yang baru. Dan ini memang masih berlangsung. Saat ini laporan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Firdaus Handara. Perlu saya laporkan bahwasanya lebih dari 100 kepala PPG di semua wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan dikumpulkan bersama. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bahwasanya program makanan makan bergizi gratis ini betul-betul serius. Yang menjadi target sasaran adalah mulai dari anak-anak di pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan ibu hamil, menyusui, dan juga balita. Yang memang untuk seluruh asupan gizi yang masuk ke tubuh ataupun yang dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat harus betul-betul sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional tanpa terkecuali. Dan saat ini Bupati Pasuruan telah memberikan sambutan, tapi beliau mengawali sambutan ini dengan terutama terkait dengan launching Comment Center Kabupaten Pasuruan, dan kita dengarkan bersama sedikit sambutan Bupati Pasuruan seperti berikut ini. SPPG yang telah disuspend maupun yang bertahan. Yang dilakukan Pro 1 RRI Persaudaraan Alumni Indonesia.
4: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
2: Selanjutnya, saudara, kami sampaikan satu informasi berita kehilangan, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N5210ABL. Pelapor atas nama Petrus Muji S, STNK atas nama Maria Endarti, yang beralamat di Jalan Arwana J12 RT9 RW4 Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lawak Waru. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0895-4038-07377. Diperkirakan hilang di sekitar Kecamatan Lawak Waru pada bulan Juni. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Saudara Petrus Muji S dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33-336-0074. Segera sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda sketsa olahraga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat pagi 94,6 Pro 1 RRI Malang dan berbicara terkait dengan sepak bola yang dimana RRI di tahun ini menjadi salah satu partner yang luar biasa untuk Piala Dunia 2026. Istimewanya adalah di sketsa olahraga kita juga tidak hanya mendatangkan para pengamat ataupun juga praktisi, tapi yang langsung ada di lapangan dan pernah bermain di salah satu klub besar Indonesia dan waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah ya, menjadi juara di Liga Indonesia dan itu dirayakan di seluruh Malang Raya waktu itu. Selamat datang untuk Coach Tommy Pranata. Tepuk tangannya mana? Ini harus harus dikasih semangatnya ini. Oke. Terima kasih. Sudah berkat saya Mario menemani Anda nanti hingga jelang jam 11 waktu Indonesia Barat. Kita banyak berbicara dan tidak hanya dari Coach Tommy Pranata yang merupakan pelatih SSB Asifa dan juga mantan pemain Arema FC. Sekarang juga kita hadir ada Oliver Daryl Setiawan yang merupakan salah satu siswa dari SSB Asifa Malang. Selamat datang Oliver. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Emang calon pemain timnas harus malu-malu gitu ya? Ada juga Vicky, ya lo Vicky.
2: Ya, salam olahraga.
0: Nah gitu. Ini Coach, kita berbicara soal Piala Dunia. Tapi kita tarik ke belakang dulu Coach. Ini kalau berdasarkan pengalaman Coach ya, karena Coach sekarang sudah ada di lisensinya apa Coach? Izin?
1: Ya, alhamdulillah sekarang sudah A, diploma.
0: Diploma A. Oke. Okay. Ya. Berarti bisa dikatakan secara teori, secara prakteknya itu sudah masuk di liga atau seperti apa Coach?
1: Jadi kalau A diploma itu Mas sudah bisa di liga 2 sebagai head coach.
0: Oke. Okay.
1: Ya, di liga 1 asisten coach.
0: Di liga 1 asisten ya?
1: Iya.
0: Rencana mau ke pegang liga 2 atau asisten dulu?
1: Mungkin untuk saat ini mungkin saya mungkin lebih fokus ke Liga 4 dulu, merasakan di papan bawah dulu, Liga papan bawah.
0: Oh, Liga 4,
1: Liga 4 dulu atau Liga 3. Kalau rezeki ada Liga 3, Liga 3.
0: Berarti udah ada tawaran ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, okay. Sudah dipertimbangkan ini Coach.
1: Liga 2 juga ada Mas.
0: Liga 2 juga ada.
1: Ada juga sebagai asisten.
0: Oh, asisten, masukin di sana ya. Oke, okay, oke. Okay. Jika melihat dari yang ada, ini mungkin kalau suaranya bisa menggelegar gitu Coach ya, agak dekat sedikit Coach. Suaranya agak dekat dengan mic. Okay. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya pemain tuh tidak teriak. Nah, dari lalu sama Vicky tahu nih. Ya Coach ya, pengalamannya gitu ya Coach ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau lihat sekarang sepak bola yang sekarang, sekarang banyak mengatakan bahwa untuk pemain sepak bola itu bisa posisinya versatil atau banyak posisi dan membangun serangan itu dari penjaga gawang.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan enggak Coach ya?
1: Ya,
0: kalau dulu kan enggak?
1: Dulu langsung dari penjaga gawang ke depan langsung.
0: Nah, ini Coach memandangnya seperti apa? Dari sisi strategi dulu Coach?
1: Dari segi strateginya, kalau istilah sekarang kalau dari kiper ke stopper itu kan build up istilah sekarang.
0: Build up?
1: Ya, build up. Jadi, kalau bermain build up atau passing atau ini, jadi semua pemain bisa dilibatkan. Bisa terlibat merasakan passing, kontrol, jadi semua dah banyak terlibat lah. Kalau misalnya dari kiper langsung pulang, jadi kan melewati gandang terlewati, belakang terlewati, jadi langsung main long.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau Coach dulu pernah mendengar pasti ya istilah bola boleh lewat, orang jangan.
1: Oh itu.
0: Nah,
1: pasti sering
0: kali. Nah kita tanyain sama Daryl, Coach gitu nggak, Daryl? Kamu di Asifa diajarin gitu nggak?
3: Kalau sekarang mungkin sudah nggak pakai yang cara seperti itu karena memang akan meningkatkan risiko cedera yang memang berbahaya bagi pemain.
0: Oke. Okay. Ya. Kamu di posisi apa?
3: Saya di posisi bek kanan nomor 2. 3 4.
0: Kok enggak kayak Coach Tommy? Sering nyetak gol beliaunya dari posisi kedua loh. Saya kan base-nya di gelandang ya Coach ya?
1: Gelandang
0: bertahan loh. Enggak pilih di bagian itu.
3: Beda kemampuannya.
0: Siap versatil enggak di berbagai posisi gitu?
3: Siap kalau.
0: Oke. Kalau Vicky posisi apa?
2: Kalau saya posisinya kiper.
0: Oh, kiper ya?
2: Iya.
0: Tinggimu berapa, Vicky?
2: Tinggi 179 mungkin.
0: 179. Oke. Okay. Ya. Dari perkembangan yang ada ya, Coach ya.
1: Iya.
0: Dari perkembangan saat ini kan banyak perbedaan yang muncul bahwa masalah nutrisi.
1: Benar.
0: Nah, Coach sebagai pemain yang saat ini juga menjadi pelatih tentu punya pandangan tersendiri terkait dengan nutrisi.
1: Iya.
0: Nutrisi yang cocok seperti apa, Coach?
1: Nutrisi yang cocok untuk seorang atlet itu sih tentunya jadi dia bangun pagi itu ya pasti air putih, tapi susu, telur, terus roti itu terus kacang hijau dan lain, itu sangat menyebut sekali untuk
0: divisi. Di Asifa juga dibuat aturan seperti itu, Coach?
1: Di Asifa ada, uh-huh. Seperti itu. Jadi kalau di Asifa itu pagi itu ada anak-anak dikasih susu sapi pagi, sebelum sarapan. Habis itu sarapan pagi, ada pagi itu ada sandwich kadang-kadang, ada roti juga. Terus mereka berangkat ke sekolah, siangnya baru makan berat.
0: Ini menu MBG pasti ya, ada susu sapinya juga ya.
1: Enggak, yang dulu. Pertama kali saya sekolah 2013 langsung susu sapi.
0: Langsung susu sapi ya. Kalau yang kalian rasakan, Vicky sama Daryl. Kalau Vicky sama Daryl ini kan sudah masuk di, yang masuk di suratin persiapan U17 dua-duanya.
3: Iya.
0: Dua-duanya ya. Oke, dari yang sekarang, sesi kalian lihat sekarang, ini kan bisa dikatakan beberapa akademi atau klub SSB, mereka juga memandang nutrisi itu suatu hal yang sangat penting. Persaingannya seperti apa yang kalian rasakan? Sebagai pemain yang lihatnya taktikal yang sedemikian rupa yang perlu diterapkan di lapangan, atau justru ada hal lain yang kalian rasakan? Kalian belajar strategi juga nggak dari pelatih?
2: Ya, kita belajar juga.
0: Belajar juga strategi? Bahkan untuk kiper?
2: Ya, kiper dengan cara kita sekarang kiper modern harus menggunakan kaki juga kan, kita harus belajar.
0: Iya, betul-betul. Gitu. Berarti kamu udah jadi build up juga?
2: Iya, bisa.
0: Jadi bisa sekarang, kalau dulu libero ya coach ya, istilahnya ya? Jadi libero juga?
1: Iya, libero juga.
0: Oh, idolamu siapa sih, Vic?
2: Idola saya, mungkin dulu Ter Stegen ya. Kalau sekarang ngikutin zaman juga jadi ngeliatnya kayak Emiliano bagus, terus mungkin kalau dari Indonesia sini ada Audero, ya itu idola-idola saya.
0: Oke, okay. Kalau dirimu, Dil?
3: Kalau idola saya, Justin Hubner.
0: Oh malah Justin Hubner? Yeah. Dia pemain kidal loh. Kamu kanan murni kamu?
3: Saya kanan.
0: Kanan murni ya? Yeah, murni. Kenapa malah pilih Justin Hubner? Preman ya?
3: Mungkin saya suka sama gaya mainnya.
0: Okay.
3: Gaya main Justin Hubner.
0: Okay.
3: Saya suka dengan mentalnya dan keberaniannya.
0: Okay. Saya underline soal mental, Coach. Mendidik anak-anak muda sekarang dengan gaya hidup media sosial yang luar biasa. Bahaya nih Vicky, Coach.
1: Iya,
0: bahaya. Dia udah tinggi ya di usia segitu. Yeah. Nah, menjaga seperti itu gimana, Coach?
1: Ya, pertama kita sebagai pelatih tidak bosan-bosannya mas selalu mengingatkan perihal bahayanya gadget ini juga.
0: Ya, ya betul ya. Betul.
1: Terutama Gen Z ini kan latihnya paling lama kan 2 jam.
0: Ya, ya, ya.
1: 2 jam, sisanya 22 jam mereka akan sibuk dengan HP. Ya, kalau mereka terlalu sibuk dengan HP, tentu kan mata
0: betul
1: pasti pengaruh.
0: Betul.
1: Pikiran.
0: Wah itu pasti.
1: Itu yang nomor satu itu pasti. Akan mengganggu pikiran latihan, fokus pasti akan kurang.
0: Okay.
1: Konsentrasi apalagi. Karena sudah membayangin ini psikolog tadi yang dia lihat.
0: Kalau zamannya coach tantangannya apa sebagai pemain coach?
1: Kalau zaman saya tantangannya ya
0: gaya hidup ya waktu itu ya.
1: Iya.
0: Gaya hidup ya.
1: Style.
0: Oh, style.
1: Pakaian,
0: Ya. Dan itu bisa dikatakan menjadi bukan handphone malah waktu itu ya. Itu gaya hidup yang seperti itu yang menjadi tantangan di era coach.
1: Ujian terberat waktu itu.
0: Oh.
1: Kalau
0: okay.
1: Dia tidak bisa mengontrol
0: ya. Ya, lepas ya.
1: Ya, habis langsung.
0: Karena seingat saya coach Tommy ini 2010 waktu itu ya. 2010 itu masih zamannya Cimot ya, Bosomi, lalu juga Julkipli ya, waktu itu. Itu menjaga ritme dalam pertandingan, apalagi kita punya legend ya, Robert Rene Albert. Ya. Itu apa yang didapatkan dari coach Robert?
1: Ya, kalau Robert itu sebenarnya dia pelatih yang tegas, disiplin dan tegas. Cuman di mendekati pertandingan tuh dia tuh seperti kebapaan. Dia hampir semua dirangkul.
0: Okay.
1: Ya, jadi waktu itu kan Sunarto itu kan super sub waktu itu.
0: Ya, Joker.
1: Ya, Joker super sub. Kalau Farudin tidak perform, Sunarto masuk, langsung memecah kebuntuan. Nah. Jadi memang Robert itu punya disiplin, terus dia ke pemain juga dia sangat dekat. Hampir semua pemain dia ajak bicara, ngobrol dari hati-hati. Bahasanya Arema ini punya nama besar.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sementara yang waktu masuk pemain lokal di mana waktu itu?
0: Yeah.
1: ya belum ada sama sekali.
0: Betul.
1: Saya aku sendiri.
0: Betul.
1: Jadi bayangin waktu itu 10 atau 11 seleksi timnas. Paling banyak Arema mengirim.
0: Betul. Iya. Di era itu ya, 2010.
1: Di era itu. Jadi Robert dengan Abel itu kalau saya lihat memang disiplinnya, terus dia pendekatan pemain juga luar biasa.
0: Oke. Dari sisi pemain, Daryl sama Vicky, ini kan masalah mental kan sekarang Gen Z, Gen Alpha, kalian kan merasakan ya?
2: Iya.
0: Mulai dari media sosial gitu ya, ya kan jelas tau media sosial sama makan malam ini, di atas jam malam tuh. Ngemil lah. Kalian punya proteksi apa untuk menjaga itu? Nahan-nahan untuk gak makan atau gimana kalau misalkan di media sosial lah? Daryl seperti apa?
3: Kalau perihal makan yang di atas jam malam itu bisa jadi tergantung kebiasaan.
0: Oke.
3: Ya, kalau saya, kalau sudah di atas jam 7 malam itu sudah mengurangi makan berat. Jadi paling cuman kalau memang kepepet, ada kalau ada roti, kita cuman makan roti. Dan kalau sudah di atas jam 9 malam itu sudah waktunya istirahat, kita nggak konsumsi makanan lagi.
0: Oh, kamu nggak pernah tidur di atas jam 9?
3: Alhamdulillah, sampai sekarang saya konsisten di bawah jam 9 saya tidur.
0: Oke. Ya. Asli mana, Daryl?
3: Saya Kalimantan Tengah.
0: Oh, Kalimantan Tengah?
3: Ya.
0: Berarti dari kecil memang pengen jadi pemain bola?
3: Ya, dari kecil.
0: Oke. Kalau Vicky?
2: Kalau saya juga mengatur pola makan saya juga, apalagi kalau malam hari di atas jam 9 juga saya kurangi pasti.
0: Oke. Medsos ya, masih main juga?
3: Medsos masih main.
0: Nggak ganggu kalian?
3: Sebetulnya kan kita bisa ngatur waktunya.
0: Medsos, okay.
3: Saya biasa menggunakan medsos itu setelah jam latihan atau jam istirahat di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Oke, masalah cewek nih ya. Masalah adanya cewek nih. Ini yang nggak bisa diatur sama coach ini pasti. Kembali ke kalian masing-masing tuh. Kalau pas main baper, lagi marahan gitu. By the way, punya cewek apa enggak sih, Vic?
2: Saya punya teman.
0: Oh, teman aja. Oh, sekarang gitu coach, eranya coach. Eranya teman. Tapi ada yang sering DM-an lah ya, atau WhatsApp-an gitu.
2: Ada.
0: Oke. Kalau kamu, Ril?
3: Saya belum ada.
0: Memang sengaja fokus dulu?
3: Ya, sengaja memang saya fokus untuk karir saya dulu ke depannya. Kalau misal sudah dirasa cukup, bah, mungkin.
0: Oke. Kalau Vicky asli mana, Vic?
2: Saya Kalimantan Timur.
0: Oh, sama dari Kalimantan ya?
2: Iya, dari Kalimantan juga.
1: Selatan dan Timur.
2: Tengah dan Timur.
0: Tengah. Oh, Tengah dan Timur. Seingat saya, beberapa klub di Kalimantan itu banyak mengambil pemain-pemain dari Jawa Timur, kalau nggak salah, coach. Seingat saya, strikernya Borneo yang di EPA itu kan juga dari sini juga, dari Malang. Lalu juga, nah artinya begini, saya melihatnya apakah persebaran pemain muda khususnya, yeah, di Indonesia ini sudah merata, coach. Karena saya melihat sendiri beberapa pemain yang dari timur sekarang agak sulit berkembang menurut saya, ya, menurut saya, karena tidak berada di beberapa tim-tim besar gitu. Coach memandangnya seperti apa?
1: Kalau saya boleh ngomong, ini juga dampak positif dari EPA juga, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi hampir anak-anak yang memiliki kemampuan yang bagus, itu dia akan sedikit EPA ini kan daerahnya.
0: Iya, betul.
1: Kalau contoh sekarang ada beberapa tim Liga 1 yang generasi itu, dia akan menyebar kemana. Dia akan mencari daerah mana-mana untuk ikuti EPA.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi hampir kalau untuk pelatih itu pemain bagus datang ke pelatih.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Jadi lebih gampang lah, memudahkan kita pelatih.
0: Oke. Okay. Okay. Karena ini ada beberapa mungkin komen di masyarakat ya terkait dengan naturalisasi yang digunakan oleh PSSI sekarang. Nah, apakah momentum naturalisasi ini pasti nggak mungkin dilakukan secara instan? Coach punya pandangan sendiri terkait naturalisasi pemain timnas?
1: Menurut saya pribadi sebagai coach, banyaknya naturalisasi itu pertama kalau di era saya, gaya hidupnya yang paling saya contoh.
0: Oke. Okay.
1: Gaya hidupnya, bisa latihannya disiplin, setelah latihan apa yang dia makan, apa yang nggak boleh dia makan. Nah sekarang banyak naturalisasi itu, setidaknya untuk kita pemain lokal bisa belajar dari disiplinnya mereka, bisa mengangkat lokal juga,
0: Okay.
1: Nggak bisa apa, nggak bisa bertanya perihal ini itu ke pemain naturalisasi ini.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya pribadi sih sangat positif.
0: Sangat positif ya, dengan naturalisasi. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan teman-teman ini kan kebetulan
1: peluang main.
0: Iya.
1: Iya, Vicky, itu pasti.
0: Sama Daryl sayangnya bukan hanya dari Indonesia.
1: Benar.
0: Tapi kualitas Eropa.
1: Iya.
0: Oke. Kau punya pandangan apa, Ril? Sebagai saya anggapnya calon pemain timnas deh.
3: Pandangan saya, menurut saya pribadi sebagai pemain, mungkin dengan adanya naturalisasi ini bisa menjadi contoh untuk saya. Dengan pengalaman mereka di Eropa yang mereka bawa saat main di tim Indonesia, itu mungkin bisa jadi pembelajaran atau menjadi contoh bagi saya. Apa yang memang harus dilakukan setelah latihan itu memang harus apa yang dilakukan. Bagaimana cara ngatur pola makan, istirahat, itu.
0: Oke, okay. Panutan kamu siapa sebenarnya kalau pemain naturalisasi ya?
3: Ya.
0: Apa, siapa pemain?
3: Naturalisasi Justin Hubner. Saya. Oh, enggak. Naturalisasi, sorry.
0: Naturalisasi. Kalau Hubner memang ada naturalisasi, tapi kalau
3: Otavio
0: yang sekarang?
3: Dutra.
0: Oh, Otavio Dutra?
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dia kayaknya udah ambil lisensi juga kalau nggak salah.
1: Sudah.
0: Terakhir di Persibo Bojonegoro kalau nggak salah?
1: Iya.
0: Atau main di Liga 2 kalau nggak salah ya? Otavio Dutra.
1: Liga 2.
0: Seingat saya pemain asing yang menjaga kualitas hidupnya itu Greg Mokolo. Seingat saya ya. Seingat saya. Meskipun
1: sama ini Ted Kayamba.
0: Ah, itu.
1: Iya.
0: Itu ya, luar biasa.
1: Waktu itu saya masih ingat umur 41.
0: Betul.
1: Masih main di Liga 1.
0: Masih main.
1: Iya.
0: Betul. Kalau level dunia kan Cristiano Ronaldo level dunia. Tapi kalau Indonesia coba browsing Ked Kayamba Gams ya, Pak. Mungkin
1: deh. Oh, sama ini. Mas, orang ini kan 2009.
0: Iya, mungkin browsing dulu lah. Gaya hidupnya seperti apa?
1: Ked Kayamba itu luar biasa.
0: Itu luar biasa. Eranya Coach Tommy main dengan Ked Kayamba kayaknya paling susah itu strikernya dari Palembang, Sriwijaya kalau enggak salah. Itu usia ya kayak Ronaldo lah ya. Itu ya, usia
1: 40 masih main.
0: Masih main dan masih
1: badan
0: kekar.
1: Masih proporsional.
0: Oke. Okay. Justru malah pemain-pemain yang lama itu mereka memiliki cara tersendiri untuk menjaga badan dan menjaga tubuh atletisnya. Oke, kalau sekarang kita bergeser terkait dengan event yang saat ini di Asifa juga menyiapkan soal suratin ya.
1: Iya, persiapan.
0: Ya. Itu tanggal berapa, Coach?
1: Sekarang ini kan mau mendekati event suratin ini dari KU 2000, suratin U13, suratin U15 dan suratin U17. Nah, perihal tanggalnya itu antara Juni sampai Agustus perihal tanggal.
0: Oh, okay.
1: Ya, tapi pastinya sih belum sih, Mas.
0: Enggak kebentur sama Piala Dunia ini, Coach?
1: Bos,
0: kalau di kita masih tetap jalan atau iya, biasanya kan perhatiannya
1: kan tergantung dari Askot Askap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Setempat sih.
0: Tapi turnamen usia muda seperti itu, apakah bisa masih menjadi pegangan kita untuk mendapatkan pemain tim nasional dari usia muda?
1: Ya, masih kan. SSB, terutama di SSB atau Akademi, itu kan pondasinya untuk ke timnas.
0: Iya, yeah.
1: Jadi peluang kita untuk mendapati pemain bagus-bagus, ya masih besar peluang di situ, Mas.
0: Oke. Menjadi problem adalah beberapa klub tidak menjalankan atau belum maksimal mungkin, Coach ya?
1: Iya, belum maksimal. Perihal bisa jadi kan di Akademi lain tempat sarana dan prasarana yang kurang, ya kan? Fasilitas juga bisa juga kendala, masalah juga.
0: Oke, okay. Jadi memang banyak faktor ya. Kalau untuk regenerasi pemain, bibit pemain itu, nah faktor seperti ini kan banyak banget. Mungkin teman-teman Vicky atau Daryl udah pernah lihat di IG atau di TikTok dengan berbagai permasalahan. Ngaruh ke kalian nggak? Wah ini saya kalau di dunia bola Indonesia nih kayaknya masa depannya masih abu-abu nih. Saya mau jadi orang kantoran aja atau seperti apa? Pernah terbesit seperti itu, Daryl?
3: Kalau saya pribadi sih, kalau cuman melintas di pikiran mungkin ada. Cuman,
0: gitu?
3: Ya, cuman saya masih yakin bisa.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Karena untuk ke luar negeri seperti ke Uruguay sudah nggak ada ya, Coach ya?
1: Oh, sudah.
0: Ya, sudah nggak ada.
1: Kita terakhir itu ya angkatan 2001 itu ke Swedia sama Denmark.
0: Iya, Swedia sama Denmark terakhir itu.
1: Kan 2001, 2000. Iya sih,
0: 2000. Iya, sampai disekolahkan ke Uruguay, Denmark, ya. Italia juga, ya. Inggris juga disekolahkan.
1: Programnya PSSI.
0: Programnya PSSI. Ya. Kalau Vicky ngelihatnya seperti apa, Vicky?
2: Kalau saya ngelihatnya juga mungkin sama ya. Sempat terlintas juga di pikiran, tapi buat saya sih saya mau ngelakuin 100% untuk semuanya.
0: Apa yang menjadi dasar kamu untuk membuktikan bahwa kamu bisa terjun di dunia sepak bola Indonesia?
2: Saya dasar yang saya bisa buktikan ya karena saya punya kemampuan sih.
0: Itu ya.
2: Saya bisa.
0: Emang menyampaikan ke orang tua seperti itu. Saya pengen jadi pemain bola gitu.
2: Iya, saya pengen.
0: Soalnya di era-eranya Coach Tommy, era saya, kita jadi pemain bola itu malah diremehkan ya Coach ya.
1: Sangat diremehkan.
0: Diremehkan.
1: Mau pertama, jadi pertama calon mertua bilang, kerja apa?
0: Akhirnya menjawabnya pemain bola gitu ya Coach ya.
1: Pengangguran ini kan ya.
0: Pengangguran. Nah, emang tapi
1: kerja cuma 2 jam.
0: Betul, betul dalam pertandingan ya, satu pertandingan seperti itu. Oke, kita melihat dari banyaknya sekarang mungkin akademi begitu ya. Di Indonesia kan begitu luar biasa. Bahkan ada beberapa yang sudah memiliki sejarah panjang. Asiop memiliki sejarah panjang.
1: Benar, benar.
0: Lalu juga Asifa. Asifa ini berapa tahun, Coach? Sekitar 10 tahun lebih ya?
1: Lebih, sudah lebih. Asifa 14 tahun.
0: Apakah dari beberapa klub itu mau melirik langsung atau malah ngegrip langsung, mengambil langsung segala hal yang terkait dengan kepelatihan
1: atau pemainnya?
0: Betul, tidak hanya pemain ya, tapi pelatih juga diambil dari ada Coach.
1: Jadi sepengetahuan saya Mas, banyak pelatih di Asifa ini yang berkembang di luar atau dilirik sama klub banyak dulu, seperti Kustan Nurdara, itu pernah di Madura, Kus Reddy,
0: Mojokerto,
1: nah terus Kus Iputu Gede, sekarang menangani tim Liga 2 Tegal, banyak banget sih. Jadi bukan hanya Asifa ini, bukan hanya mencetak pemain, tapi pelatih-pelatihnya juga berkembang di luar.
0: Ada sedikit mungkin ikatan batin ya Coach, ketika mungkin nanti Coach pegang suatu tim gitu ya, terus mengajak mantan anak asuhnya yang ada di akademi, Coach termasuk yang seperti itu atau seperti apa Coach?
1: Ya terutama ada positif juga sih Mas, kita mengajak anak buah kita sini tuh, karena pertama pemain itu lebih cepat memahami gimpil kita, karakter kita dia sudah pasti tahu, karakter kita, terus gaya permainan kita juga dia tahu, jadi nggak ada masalah juga sih kalau kita bawa anak buah kita, kalau sekiranya kita sudah sukses di luar atau kita punya tim di luar, tentu kembali ke konsistennya mereka sih, ini kan mereka berdua ini atau teman-teman dia yang di Asifa ini kan taruhannya kan antara kedua SMA kelas 3 SMA dari taruhan
0: pilihan dia. Pilihannya itu.
1: Dia mau lanjut sepak bola itu ya di kelas 2 nanti sampai kelas 3. Apa terus di bola atau di akademik.
0: Kalau mau main bola sambil kerja, kalau enggak salah ada beberapa tim kalau enggak salah. Ada di Bayangkara ya. Biar Coach yang ngomong, jangan saya.
1: Banyak.
0: Tapi mungkin menjadi pilihan ya, menjadi pilihan bagi Daryl dan juga Vicky. Tapi kalau kita tarik lebih maju ke depan, kita bisa menginfluence beberapa negara. Sistemnya sudah mulai jalan nih. Contoh Norwegia. Ya kan, Norwegia udah jalan banget ya Coach. Dulu nggak ada yang kenal Norwegia, tapi sekarang ada Haaland, lalu juga banyak pemainnya, pemain kaptennya Arsenal juga dari sana kan, Odegaard. Lalu juga sekarang yang banyak beberapa tim yang penuh kejutan di Piala Dunia. Kalau kita berbicara soal global Piala Dunia ya, ini mungkin bisa dikatakan bahwa apakah ini menjadi era kebangkitan sepak bola lebih besar lagi, karena beberapa negara yang dulu gak kita kenal, Curacao, Haiti, itu masuk di Piala Dunia 2026 Coach. Pandangannya Coach seperti apa Coach?
1: Pandangan saya pribadi, dulu kan negara-negara yang biasa kita dengar, langganan lah.
0: Langganan
1: di Piala Dunia. Nah sekarang dengan banyaknya negara kecil lah kita anggap seperti itu, dia lebih sukses dan lolos ke Piala Dunia. Ini suatu perkembangan yang luar biasa di negara mereka, dan mereka berarti kan pembinaannya benar.
0: Betul.
1: Ya, pembinaan benar, terus berjenjang juga.
0: Berjenjang.
1: Ya.

0: kemarin kita hampir
1: hampir
0: lolos di era STY,
1: yeah,
0: ya kan. Nah sekarang harapan Indonesia ini ada di tangan pasti timnas baru sekarang.
1: Edman, ya, oke. Okay. Tapi ada optimisme dari Coach Tommy.
0: Ada optimis kan nanti tahun kita akan jadi tuan rumah itu.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Di tahun ya
0: 2000
1: Asia Tenggara jadi tuan, iya, rumah.
0: 2034 2036
1: kalau nggak,
0: iya,
1: salah,
0: iya,
1: Coach. 2036.
0: Dan itu kelahiran pemain kalau nggak salah itu kelahiran 2011-12 atau 2013.
1: Iya, iya. Betul. Di usia-usia yang baru lah ini.
0: Iya.
1: Nggak ngikut dong Vicky sama Derry. Ngikut nggak? Kalian jadi pelatih juga.
0: Ya tentu federasi kita mas pasti akan memikirkan kelahiran kelompok umur segitu mungkin, yeah, dari sekarang lah.
1: Harusnya memang memiliki roadmap ya, yeah, tentang hal itu ya. Mm-hmm. Tapi di Piala Dunia jagoin siapa Coach Tommy?
0: Spanyol.
1: Kenapa?
0: Ya memang bukan sepak bola bukan hanya indah aja,
1: yeah,
0: tapi
1: yeah,
0: lebih bermainnya lebih kolektif tim mas.
1: Okay.
0: Jadi betul-betul mengutamakan kebersamaan, hmm, tidak mengandalkan 1-2 pemain aja.
1: Apalagi okay,
0: sekarang mereka kan dikombinasikan dengan pemain senior dan pemain muda kan.
1: Betul, betul.
0: Ada juga wonder kid di situ.
1: Yang akan menjadi kunci dari Spanyol apakah tetap Yamal atau ada justru pemain lain, Coach? Pandangan pemain beda soalnya kalau di lapangan. Kira-kira mungkin siapa?
0: Pemain kuncinya kalau Lamine Yamal juga iya, mungkin di sektor tengah.
1: Ya memang jago ya, gelandang ya, mereka ya Coach ya.
0: Jadi tiga gelandang mereka itu luar biasa sih.
1: Aha.
0: Motor serangan banget.
1: Oke, ada Rodri gitu
0: dan sebagainya.
1: Dani, betul. Dani, iya, Olmo ya.
0: Iya, Dani Olmo.
1: Nah, dari apa yang ada, kalau Daryl punya pandangan lain nggak? Siapa jagoan kamu, Ril, Piala Dunia?
2: Kalau jago saya Piala Dunia 2026 ini Jerman, timnas Jerman.
1: Oh, Jerman?
2: Iya, Jerman.
1: Saya soalnya nggak bisa jago, saya Itali soalnya. saya anak 90-an, jagonya Itali. Kenapa Jerman?
2: Kalau ditanya kenapa Jerman, mungkin karena dari kecil saya dan orang tua saya itu memang apa suka dengan timnas Jerman.
1: Okay.
2: Kalau di level klub saya juga dukung Bayern Munich
1: dari, oh, yeah,
2: Jerman.
1: Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Bayern Munich itu menarik karena Vincent Kompany jadi pelatih, yeah, tapi betul, dia memiliki strategi dan motivator katanya, yeah, sih motivator dia di sana.
0: Dia sepertinya Kompany itu bermain motivator ke pemain kayaknya.
1: Iya kayaknya. Yeah. Iya. Tapi memang butuh ya Coach ya untuk
0: pelatih. Oh penting,
1: pelatih
0: penting itu banget motivasi, okay, itu. Apalagi jeda babak pertama. Babak kedua mau masuk babak kedua itu kan pemain itu kan lagi capek-capeknya mas,
1: yeah, yeah, yeah,
0: ya, jadi ya bisa jadi Kompany itu dia memang motivasi aja.
1: Oke, oke. Okay, yeah, okay. Kalau Vicky?
3: Kalau saya Argentina.
1: Oh, ya, anak Argentina. FIFA. Pokoknya selama Messi peringkat satu dia, nanti Messi, yeah, pensiun beda gitu kata-kata netizen gitu.
3: Kata netizen Ronaldo.
1: Huh?
3: Kata fans Dodo.
1: Kenapa?
3: Kata fans Ronaldo.
1: Oh, iya, kata fans Ronaldo gitu. Kata fans Ronaldo gitu. Tapi Argentina selama uji coba gak pernah kalah. Dia 7 pertandingan kalau gak salah. Dia, yeah, gak pernah kalah sama sekali Argentina.
3: Belum pernah kalah.
1: Nah, yang menarik pelatihnya Argentina juga dulu posisinya bek kanan kayak kamu tuh. Scaloni. Nah, Scaloni itu juga sama. Dan itu mantan pemain juga. Langsung gantiin dan jalan gitu. Siapa tahu Coach Tommy juga gitu nanti ya.
0: Amin.
1: Dari
0: pemain
1: amin. Tapi ada impian Coach pegang timnas Coach? Level umur mungkin?
0: Impian ada sih, mungkin level umur aja. Level umur.
1: Ini sekarang yang lagi banyak bicarakan terkait dengan sistem role play, strategi, formasi, cara memanage tim itu adalah Coach Nova U17. Nah dia kan kalau dari beberapa pundit mengatakan bahwa langsung dari STY belajarnya.
0: Oh iya.
1: Ya kan Coach Nova lebih senior, jaraknya berapa dengan Coach Tommy?
0: Oh.
1: Secara usia senior beliau ya?
0: Senior beliau.
1: Oh, senior beliau.
0: Beliau kan angkatan Bambang.
1: Oh ya, oh ya, angkatan BP ya. Jadi ya, apakah coach ini masih memiliki harapan besar bahwa Indonesia bakal kembali ke tangan atau dilatih orang Indonesia kembali?
0: Harapannya sih pengen melatih orang dilatih sama orang Indonesia.
1: Ada peluang di situ coach?
0: Pasti ada. Karena kan sekarang kita kan bicara lisensi lagi,
1: yep,
0: mas. Ya.
1: Betul.
0: Kan lisensi tertinggi itu kan APRO.
1: APRO.
0: Ya, di sementara di Indonesia kan sudah masuk lisensi APRO sekolah dan minggu ini kan juga ada kursus APRO juga sih di Indonesia.
1: Oke. Okay.

0: Coach, kalau melihat yang peta sepak bola sekarang, ini hampir semua benua itu sangat merata. Ya. Bahkan kita mungkin tahu beberapa berita dan informasi bahwa orang Indonesia sampai ada yang ke Spanyol meskipun bermain di Liga 4. Nah, pengennya kuliah tapi ternyata malah ditawari untuk klub amatir di sana. Ya, ya. Cuman nggak kelirik sama timnas gitu, karena dia asli Indonesia dan visanya juga bermasalah kabarnya gitu. Anda melihat dalam pandangan Anda, bisakah teman-teman ini yang ada di samping Anda, kanan kiri Anda ini, mereka bisa mengembangkan tanpa melalui pantauan dari PSSI, mungkin langsung diambil gitu dari Asifa oleh klub-klub yang ada di Thailand, Malaysia, Brunei, bahkan Timor Leste.
1: Ini sedikit Tommy buka Mas ya.
0: Boleh.
1: Di Spanyol itu dulu kakak kelas mereka tuh ada sebenarnya satu orang.
0: Ya, saya ingat tuh.
1: Iya. Namanya Kiki.
0: Kiki.
1: Anak Banyuwangi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, dia itu masuk akademi Akademi salah satu di Spanyol tuh. Jadi sekarang anak itu karena akademi dia kerja sama-sama tim liga sana, dia bermain Liga 4 sekarang.
0: Sekarang ya?
1: Sekarang. Dari akademi, kan biasanya akademi sana kan langsung dipromosikan ke tim-tim
0: betul. Personal. Dan itu dari Asifa?
1: Iya, itu dari Asifa. Anak Banyuwangi, dua kelahir 2006, kaki kiri asli. Dia kakak kelas mereka.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia di Asifa ini sampai SMP saja. Kelas 1 SMP, mulai masuk 1 SMP sampai kelas 3 SMP, SMA nya ke sana.
0: Direkrut posisinya?
1: Bukan, dia mendaftar masuk akademi Resoseder kalau nggak salah sih. Iya ada.
0: Masuk ke situ ya?
1: Iya, dan sekarang dia nggak kembali. Dia malah meneruskan, sekarang posturnya luar biasa.
0: Iya. Malah mungkin bisa menjadi terinfluence kalian ya. Waktunya browsing itu.
1: Malah kayak berteman mereka Mas.
0: Oh gitu?
1: Iya. Anak Banyuwangi asli, lokal itu.
0: Oke, sampai ya, sekarang malah gak kembali ke Indonesia?
1: Gak kembali, dan saya dan juga kok gak pernah dipanggil timnas.
0: Oke, okay. Itu catatan kita. Apakah apakah kita database-nya?
1: Kelahiran 2007 itu, 2006.
0: 2006?
1: 2006.
0: Database kita perlu diperbaiki gak coach? Kayaknya sih coach.
1: Mungkin informasi aja sih mas. Mungkin informasi saja, mungkin ke Coach Nova atau mungkin dia gak tahu atau gimana ya, kan. Kan kalau yang timnas U19 sekarang kan 2006-2007
0: 2006-2007
2: 2008 ada.
0: 2008 ya? Masuknya ya?
2: Ada 2008
1: kayaknya. 2008 ada? 2006 ada kan?
2: Ada.
0: Oke okay.
2: Ya. 2007-2008
1: 2007-2008 ya.
0: Dan itu harusnya gak bisa dong kalau untuk dibiarkan aja ya. Harusnya ya coach ya?
1: Ya benar-benar.
0: Oke okay.
1: Jadi ibaratnya gini istilah gini, Bukan aji mumpung lah anak.
0: Betul.
1: Tapi dia betul-betul dari Jawa Timur ke sana betul-betul masuk akademi.
0: Berarti berani berkorban coach ya? Berkorban apapun itu. Ya, kalau tawaran dari asing mau diambil enggak Daryl?
3: Pastinya mau.
0: Oke, kalau Thailand ya Thailand, pendek-pendek aja Thailand.
1: Malaysia.
0: Malaysia bareng sama di Wolves nanti. Tapi kalau main di Malaysia atau di beberapa negara tetangga kita coach, untuk atmosfernya sama enggak sih coach? Atau Malaysia lebih keras katanya seperti itu?
1: Ya, kalau dari pengalaman sebenarnya sih kalau atmosfernya lebih tinggi di sini di Indonesia.
0: Oh di Indonesia ya?
1: Di Indonesia.
0: Karena pressure supporter juga tinggi ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalah dua kali, kalah sekali, tiga kali ya.
0: Oh iya. Nah, Records pernah merasakan juga ya waktu di demo.
1: Iya.
0: Oke. Coach terima kasih kedatangan di RRI Malang. Daryl thank you, Vicky thank you. Ya. Kalian mau Daryl sama Vicky udah dipanggil untuk seleksi? Seleksi timnas mungkin atau seleksi apa?
3: Mungkin kalau seleksi timnas masih belum.
0: Belum ya. Oke. Timnas masih belum. Berarti ini ngelewatin suratin dulu lah ya.
3: Iya.
0: Oke. Baru nanti bisa tahu kemampuan mereka ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biasanya dari suratin itu kan ada tim-tim transcoding biasanya.
0: Oke. Coach Tommy pesankan bagi kita khususnya bagi pemain muda. Karena beberapa pemain di luar negeri, ketika mereka sudah masuk usia 37-38, mereka berani ambil lisensi pelatih. Jadi setelah pensiun, mereka langsung jadi pelatih. Wayne Rooney kan kayak gitu. Yeah. Ada juga seperti itu. Apakah coach juga memiliki pesan khusus nih bagi seluruh generasi muda Indonesia yang mencintai sepak bola? Bagaimana cara memandang mereka, atau bahkan mungkin orang tuanya ya, bahwa sepak bola ini bukan hanya sebagai olahraga saja? Atau zaman dulu jangan bermimpi di sepak bola.
1: Ya.
0: Coach Tommy punya pesan apa?
1: Ya, di posisi saya sekarang ini jadi pelatih, sepak bola itu sekarang itu sudah sangat berkembang, jauh berubah, sangat berkembang sekali dan bisa menghidupi keluarga kita juga, dan bisa jadi mata lebih dari mata pencarian.
0: Ya,
1: kembali ke pemain-pemain, konsisten itu penting. Konsisten, tanggung jawab dengan pilihan kita sendiri, terutama di sepak bola. Karena kalau kita ingin fokus di sepak bola, banyak yang perlu kita korbankan. Masa bermain, masa ke mall, ya kan? Yang mana anak-anak lain bisa jalan ke sana, kita pagi latihan, sore latihan. Ya, kembali ke inginan dan kemauan kita sendiri. Kalau kita ingin jadi pemain profesional, kita harus disiplin, kita harus memanage diri juga. Bukan kita mengurung diri dengan dunia luar, bukan. Tapi ini kita harus mengorbankan masa muda kita untuk cita-cita kita.
0: Oke. Daryl Vicky itu belum bertanding udah kasih motivasi. Coach Tommy, Daryl, makasih. Vicky, makasih. Semoga apa yang kalian ceritakan, Daryl khususnya dan juga Vicky, untuk membela Panji Garuda bisa terjalankan. Dan Tommy sukses nantinya. Mungkin bisa bertemu di suatu saat ketika saya jadi komentator dan Coach Tommy ada di bench pemain. Terima kasih. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang telah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ki hadiah untuk dosen? Hati-hati kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di

0: psikologi. Sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
1: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
0: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
1: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
2: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
1: Imadi Nurbau mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyerawati melaporkan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang dikolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca supion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu?

0: Kabar dari dunia pendidikan, saudara, perkuat riset Unisma Gandeng Constructor University Jerman. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia. Hanum, silakan. Baik, kami akan mencoba kembali tersambung bersama dengan Hanum Oktavia untuk menyampaikan kabar dari dunia pendidikan, di mana Universitas Islam Malang, Gandeng Constructor University Jerman, untuk perkuat riset. Kami akan coba untuk tersambung kembali bersama dengan tim liputan kami untuk menyampaikan kabar tersebut, dan kabar dunia pendidikan lainnya pun nanti akan kami hadirkan untuk Anda dari Kota Batu, di mana Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Kita ke Unisma dulu, terkait tentang Unisma yang menggandeng Constructor University Jerman untuk perkuat riset, bersama Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Islam Malang Unisma memperluas jejaring akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing.
0: Baik, kami akan kembali coba tersambung bersama dengan tim liputan kami untuk menyampaikan beberapa kabar dari dunia pendidikan, saudara. Sempat terputus tadi bersama dengan Hanum Oktavia. Kami akan coba untuk menghubungi tim liputan di wilayah Kota Batu yang juga akan mengabarkan terkait tentang Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda, saudara, sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Kami mencoba tersambung bersama dengan Hanum Oktavia untuk menyampaikan kabar siang hari ini. Hanum, silakan.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Islam Malang Unisma memperluas jejaring akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi Unisma ke Constructor University Bremen, Jerman beberapa waktu yang lalu. Kunjungan yang dipimpin oleh Rektor Unisma Prof. Junaidini diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Constructor University Bremen, Dr. Fraser Chance, serta Prof. Hendro Wicaksono, Akademisi Indonesia yang saat ini memimpin kelompok riset data-driven industrial system di universitas tersebut. Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini, kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis, mulai dari program adjunct professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional, hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Prof. Junaidi menilai bahwa Constructor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama ini meliputi program adjunct professorship, penelitian, publikasi, dan penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen Unisma dalam memperluas kolaborasi internasional. Sinergi kedua perguruan tinggi berpotensi melahirkan inovasi dan kontribusi akademik yang lebih luas, terutama dalam pengembangan SDM dan teknologi berbasis riset. Kunjungan ke Constructor University Bremen menjadi bagian dari agenda internasionalisasi Unisma di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Kita bergeser ke Kota Batu, saudara. Kabar dari Rizky Darmawan, di mana Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri di Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nurhidayat menjelaskan, SPMB 2026 kali ini dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, mulai dari jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alfi, pada dua hari terakhir proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alfi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah Kota Batu juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga dihimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengki dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real. Dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget. Dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Kabar kehilangan saudara kami hadirkan untuk Anda. Kali ini hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N3394GI, pelapor dan STNK atas nama yang sama, Sulis Widianto, beralamatkan di Dusun Boce RT 7 RW 4, Desa Boce, Kecamatan Karangploso, Malang. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0857-8470-9964. Diperkirakan hilang di sekitar Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, hari Senin 1 Juni 2026. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Saudara Sulis Widianto dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau Anda bisa sampaikan pada kami di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Kabar yang sama, saudara, hilangnya satu lembar STNK, kali ini dengan nomor polisi AG1874TT. Pelapor atas nama Elga Saputra Perdana, kemudian STNK atas nama Rio Andi Irawan, yang beralamatkan di Dusun Boce RT 7 RW 4, Desa Boce, Kecamatan Karangploso, Malang. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0812-3582-0159. Diperkirakan hilang di sekitar Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, di Perum GPA, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Saudara Elga Saputra Perdana dengan nomor yang telah tadi kami sebutkan, atau Anda bisa sampaikan pada kami di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-33-336-0074. Kami masih akan terus hadirkan untuk Anda Malang siang ini dalam segmen Pesona Malangan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Di tengah cuaca Kota Malang yang dingin beberapa hari terakhir ini, saudara, mencari minuman rempah itu menjadi pilihan yang tepat ya, untuk bisa menghangatkan badan. Dan ada beberapa rekomendasi kedai minuman rempah yang bisa Anda coba, dan ini bisa jadi referensi ya untuk Anda, ataupun mungkin Anda yang sedang menyambut para kerabat dari luar Kota Malang gitu ya, untuk mencari minuman segar dan juga hangat, saudara. Untuk mendapatkannya, kedai-kedai yang menyediakan minuman rempah itu tidak terlalu sulit ya kalau di Kota Malang ya. Anda bisa mencoba menikmati minuman herbal ini dengan sensasi yang tidak hanya menyegarkan badan, tapi juga membuat kondisi tubuh lebih sehat di tengah cuaca yang cukup dingin seperti saat ini, saudara. Kedai-kedai ini juga mengusung konsep modern, jadi cocok sekali ya dijadikan tempat nongkrong bersama sahabat atau keluarga sambil nyeruput wedang rempah hangat. Ada beberapa tempat yang bisa Anda coba, salah satunya ini ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 83 Kavling F Mojolangu. Bukanya dari Senin hingga Minggu jam 17.00 sampai tengah malam ya, sampai jam 12 malam ya. Ada Malang Rempah, saudara. Kedai ini adalah salah satu destinasi kuliner malam favorit di Kota Malang yang secara khusus memang menyajikan ya aneka ramuan herbal dan minuman tradisional berkhasiat. Malang Rempah ini menjadi jujukan bagi warga ataupun wisatawan yang ingin mencari minuman hangat di tengah dinginnya udara Malang. Jadi untuk Anda yang pas jalan-jalan ke seputaran Suhat ya, bisa coba mepet nanti jam 17 ke Malang Rempah ya. Anda bisa menikmati minuman hangat di tengah dinginnya cuaca di Malang sekaligus menjaga kebugaran tubuh Anda. Terus ada Puskesmas Ngempon. Nah, ini dia. Enggak jauh dari Suhat tadi. Ini di Jalan Taman Borobudur Indah nomor 2 Blok A Mojolangu. Bukannya dari Senin sampai dengan Minggu dari jam 3 sore sampai tengah malam, saudara. Puskesmas Ngempon ini adalah salah satu kedai yang menawarkan minuman rempah atau wedang rempah dengan konsep yang hami banget untuk anak muda ya, kekinian juga. Memang sekilas namanya kayak fasilitas kesehatan ya, puskesmas ya. Tapi ternyata di sini para pengunjung bisa merasakan juga sensasi menikmati minuman rempah dengan suasana yang nyaman dan juga tenang, saudara. Ada Puskesmas Ngempon di Jalan Taman Borobudur Indah nomor 2 Blok A Mojolangu. Terus masih ada beberapa destinasi lain yang nanti bisa Anda coba untuk menikmati sajian minuman-minuman rempah ya, yang tentu saja ini selain menghangatkan tubuh juga bisa membuat tubuh kita lebih fit, saudara. Kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda sesaat lagi.

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

Kita masih kasih rekomendasi untuk Anda ya, beberapa tempat yang ini bukan tempat kopi-kopian, tapi ini tempat yang bisa membawa kehangatan selain kopi gitu ya. Jadi tempat yang menyajikan minuman dan ramuan herbal, saudara, yang ini cocok sekali untuk Anda di kondisi cuaca Kota Malang yang cukup dingin ini. Salah satunya ada Ramu Space, ini di Jalan Mundu Gading Kasri, Kecamatan Klojen. Bukanya dari Senin sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Nah, ini lebih awal dibukanya nih. Jadi jam segini pun juga bisa dinikmati ini ya. Dengan konsep creative space sekaligus cafe dengan konsep modern, Ramu Space ini menjadi pilihan untuk Anda yang ingin menikmati wedang rempah dengan gaya kekinian. Ciri khas dari kedai ini adalah menggabungkan tren nongkrong anak muda dengan budaya minuman tradisional dan jamu Nusantara. Keren ya. Ada lagi di Jalan Simpang Kepuh, Blok DE, nomor 3, Bandung Rejosari Sukun. Ini bukanya Selasa sampai Minggu, Senin tutup dari jam 3 sore sampai jam 10 malam ya. Tempat ini bisa dibilang salah satu destinasi kuliner hidden gem yang ada di Kota Malang. Halaman belakang Rempah Ning Ati ini menawarkan minuman rempah tradisional yang hangat dengan suasana

Kedai yang asri dan juga sahdo ya. Cocok sekali dijadikan tempat nongkrong. Ada konsep area terbuka di seperti di belakang rumah begitu ya. Kedai ini juga menawarkan ambience menikmati wedang rempah dengan suasana tenang yang jauh dari hiruk pikuk kota ya. Ini beberapa rekomendasi kedai rempah yang ada di Kota Malang untuk Anda yang sedang mencari referensi minuman hangat dan menyehatkan di tengah kondisi cuaca yang akhir-akhir ini cukup dingin ya. Jadi bisa dicoba tadi. Ada halaman belakang rempah Ning Ati, ada Ramu Space, kemudian Puskesmas Ngempon, dan juga Malang Rempah, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasinya di tugumalang.id. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan untuk Anda berita siang.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sari berita, Gubernur Jawa Timur salurkan bansos 2,2 miliar untuk ratusan penerima manfaat di Kota Probolinggo. Dinas Pendidikan Kota Batu pastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan transparan. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa salurkan bansos 2,2 miliar untuk ratusan penerima manfaat di Kota Probolinggo. Selengkapnya disampaikan Khoirul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial atau bansos pemerintah Jawa Timur tahun 2026 senilai 2,27 miliar kepada masyarakat Kota Probolinggo. Bantuan sosial tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari warga miskin ekstrim, peserta PKH Plus, penyandang disabilitas penerima asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD, penerima zakat produktif hingga penerima program bantuan sosial lainnya. Gubernur Khofifah menjelaskan bantuan yang disalurkan memiliki karakter berbeda sesuai kebutuhan penerima sebagai bantuan bersifat pelindung sosial, sementara lainnya difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2: Ini proses penyerahan bansos, jadi ini sudah waktunya pada putaran di 2026, mudah-mudahan memberikan manfaat di saat memang ada yang dipakai modal, ada yang bersifat powering, tapi ada juga yang charity. Kalau disable, lalu lansia, kurang mampu di atas 70 tahun, itu sifatnya charity. Tapi kalau untuk kemiskinan ekstrim, zakat produktif, itu sifatnya lebih pemberdayaan ekonomi. Harapan kita kalau yang zakat produktif itu bisa memutus mata rantai rente. Kira-kira begitulah kawan-kawan.
1: Ya. Penyaluran bansos ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
0: Masih dari Probolinggo, pemerintah Kota Probolinggo resmi melantik 88 ASN jabatan manajerial untuk perkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi 88 aparatur sipil negara atau ASN dalam formasi jabatan manajerial di lingkungan Pemkot Probolinggo. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, serta staf ahli dan para asisten dan kepala perangkat daerah serta para ASN yang dilantik. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas birokrasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan bahwa pengisian jabatan manajerial dilakukan melalui proses yang mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, serta rekam jejak dan potensi masing-masing ASN.
3: Saya mendapat semacam pertek ya. Pertek itu istilahnya persetujuan dari BKN mengenai lanjutan atas mutasi yang ada di Kota Probolinggo atau lanjutan dari program manajemen talenta. Nah ini disetujui, maka setelah tadi pagi kita mendapatkan verifikasi teknis atau vertek. Nah ini insya Allah malam ini kita lakukan mutasi.
1: Menurut Wali Kota Aminuddin, jabatan bukan sekedar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang solutif, berintegritas, serta menghadirkan inovasi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas. Selain itu, para pejabat juga diminta segera melakukan konsolidasi secara internal, mempercepat pelaksanaan program kerja, serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam budaya kerja sehari-hari. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkot Probolinggo resmi terisi, diantaranya Lucia Aris Yuliantis yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, kini ditetapkan sebagai Kepala Dinas Definitif. Selain itu, Setio Rini Sayekti dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Gofur Effendi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Madiha sebagai Sekretaris DPRD, serta Siti Romlah sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Jabatan lainnya yang turut diisi yakni Agus Effendi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Retno Wandasari sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kemudian Slamet Suwantoro sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Agus Dwi Wantoro sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, Retno Fajar Winarti dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum, Pudi Aji resmi menjabat Kepala Dinas Perhubungan Definitif, dan Teguh Bagus Sujarwanto dilantik sebagai staf ahli. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hermann Masduki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Profesor Erni Sofia Murtini resmi dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Teknologi Serealia dan Makanan Tradisional pada Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya. Ia menjadi Profesor ke-28 di FTAB dan Guru Besar ke-257 di UB. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Erni memperkenalkan model Sopia sebagai upaya upgrading produk berbasis serealia dan makanan tradisional. Ia menjelaskan bahwa serealia merupakan kelompok tanaman biji-bijian dari golongan rumput-rumputan seperti padi, gandum, sorghum, dan rai yang menjadi sumber karbohidrat utama bagi manusia. Menurutnya di Indonesia, ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok sangat tinggi. Selain beras, Prof. Erni juga menyoroti tingginya konsumsi produk berbahan dasar gandum seperti mie, roti, kue, dan aneka makanan ringan. Indonesia memiliki berbagai sumber pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tidak hanya soal serealia, Profesor Erni juga menaruh perhatian terhadap keberlangsungan makanan tradisional Indonesia sebagai negara yang lebih dari 1.300 kelompok etnis. Di Indonesia memiliki ribuan jenis makanan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya bangsa. Namun perkembangan zaman membuat sebagian generasi muda lebih akrab dengan makanan modern dan produk internasional dibandingkan kuliner tradisional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena lost generation, yaitu generasi muda hanya mengenal nama makanan tradisional tanpa pernah mencicipi atau mengetahui cara pembuatannya.
4: Beberapa tahun ke depan, orang itu masih tergantung pada serealia sebagai sumber karbohidrat. Begitu juga di Indonesia, bahwa Indonesia juga sangat tergantung pada beras. Jadi hampir semua kita ini makannya nasi, sehingga komoditas beras atau padi ini terus digenjot oleh pemerintah untuk dapat produksi yang tinggi. Nah, efek samping yang nanti bahwa limbah hasil panen padi seperti serami padi atau punya orang Jawa bilang tumurang, itu jumlahnya akan sangat melimpah.
0: Meski demikian, Prof. Erni menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Menurutnya, pelestarian makanan tradisional harus dilakukan melalui inovasi dan modernisasi produk tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

0: Kenaikan harga bahan bakar atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Sejumlah pengemudi mengaku harus merubah pola pengisian bahan bakar hingga beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Pengemudi ojol asal Kota Malang, Mufid, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran harian membengkak. Selama ini ia mengandalkan Pertamax untuk menunjang aktivitas mencari penumpang di wilayah Malang Raya. Kebutuhan bahan bakar mencapai 2 kali pengisian setiap hari. Jika sebelumnya biaya pengisian sekitar Rp35.000 per hari, kini pengeluarannya diperkirakan meningkat hingga Rp50.000. Kondisi ini membuatnya memilih beralih ke Pertalite. Sementara itu pengemudi ojol lainnya, Rita, menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengurangi pendapatan yang diperolehnya. Selama ini ia menggunakan Pertamax ketika antrean Pertalite panjang atau saat membutuhkan pengisian cepat. Rita mengaku dalam kondisi normal dapat menghabiskan 1 tangki penuh Pertamax dengan nilai Rp60.000. Dengan jam kerja yang dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam, kebutuhan bahan bakar cukup besar, terutama saat jumlah pesanan meningkat. Pengemudi ojol lainnya, Miko, juga memilih beralih ke Pertalite setelah mengetahui harga Pertamax naik. Menurutnya, kebutuhan BBM untuk bekerja bisa mencapai 4 hingga 5 liter per hari dengan frekuensi pengisian hingga 2 kali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita bergeser ke Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Pendidikan Kota Batu. Pastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan transparan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di sejumlah SMP negeri di Kota Batu. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, peninjauan dilakukan di beberapa sekolah, yakni SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3 Kota Batu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap pelaksanaan SPMB di lapangan. Alvin menjelaskan, setiap calon peserta didik yang datang membawa berkas langsung mendapatkan layanan verifikasi secara manual oleh tim SPMB sekolah. Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa kemudian dibantu untuk diinput ke dalam aplikasi oleh operator sekolah.
2: Wali siswa atau siswa yang mau masuk sekolah itu dan membawa berkas-berkasnya langsung dilakukan verifikasi secara manual oleh tim SPMB di sekolah di SMP dan kemudian dibantu untuk input ke aplikasi. Ini bagus karena apa? Karena sistem seperti ini kita melakukan verifikasi di awal. Jadi nanti terakhir tidak ada lagi verifikasi yang kemudian bisa berbuntut kekurang transparanan kegiatan SPMB ini.
1: Mayoritas wali murid dan siswa merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh panitia SPMB di masing-masing sekolah. Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam melayani masyarakat selama proses penerimaan berlangsung. Selain itu, keterlibatan operator sekolah dan kepala sekolah dalam mendampingi proses pendaftaran menjadi bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kadisdik Kota Batu juga menegaskan bahwa seluruh SMP negeri di Kota Batu memiliki kualitas yang baik dan tidak ada sekolah yang diistimewakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda sampai jam 3 sore nanti. Kami juga menantikan kebersamaan Anda, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami saudara di 081555600915. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Kabar yang pertama dari Pengadilan Negeri Malang saudara, ada berita pemberitahuan begitu ya, yang ditujukan kepada Nur Khalifah yang beralamatkan di Jalan Hajarah RT RW 15 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda, Seberang Kota Samarinda, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 198 pada hari Selasa 7 Juli 2026 jam 9 pagi untuk pemeriksaan perkara perdata dengan gugatan nomor 150/PDT.G/2026/PN Malang ya. Dan untuk Anda ini untuk pemeriksaannya dengan Sri Kuswardani. Bagi Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selain itu juga ada kabar dari UPT PPD Malang Utara ya. Ini kabar gembira untuk Anda semua warga masyarakat Jawa Timur, di mana Gubernur Jawa Timur tahun ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik yang sama dengan seperti tahun 2024 dan 2025 saudara. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa langsung datang ke KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi. Ada di Samsat Induk dan Walkthru Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai 12 siang, hari Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Kemudian ada di Payment Point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai Kamis buka dari jam 8 pagi sampai 11.30. Untuk Jumat, Payment Point ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang saudara. Ada Samsat Keliling Pagi Singosari dari Senin sampai dengan Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 siang. Untuk hari Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 siang. Selain itu juga ada Payment Point di Tumpang dan Lawang, dan titik-titik lain yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi mari bersama-sama bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Kami nanti akan undang Anda ya untuk join ya, gabungan bersama kami saudara, silakan di 081555600915. Sudah ada Pak Suranto yang bergabung di WhatsApp call kita. Pak Suranto, selamat siang.
1: Selamat siang Kak siang. Diana Tiza.
0: Sehat ya Pak Suranto siang hari
1: sehat,
0: ini?
1: Sehat. Kedua sehat ya.
0: Sehat juga nih seluruh.
1: Ini luar biasa ya, kalau sore atau pagi putar lagu barat sekali-sekali ya, karena dulu bahasa Inggris kuliahnya bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang nggak boleh kan, sekarang Indonesia 100% Indonesia ya.
0: 100% Indonesia Pak Suranto. Untuk siang ini mau berbagi lagu apa ini Pak Suranto?
1: Lagu yang kakak putar kemarin sore, sempat memilikimu ya dari
0: Yofi Nuno
1: ya.
0: Nuno.
1: Kan masih membekas kan baru kemarin sore kan.
0: Saya siapkan ini buat Pak Suranto untuk ada, siang
1: kan?
0: Hari ini.
1: Kan belum hilang historinya.
0: Boleh, kalau misalnya mau sapa-sapa pendengar yang lain ini Pak Suranto.
1: Iya boleh ya. Buat Faris di Batu, buat Mas Rana di Jember, buat semua pendengar. Dan yang terakhir, yang harus saya tidak boleh lupa ya, untuk Kak Diana Rija, makasih banget udah angkat teleponku siang ini.
0: Terima
1: selamat bertugas
0: kasih
1: ya.
0: Kembali,
1: dan
0: Pak
1: tetap
0: Suranto.
1: Bersabar walaupun pertama naik ya, aduh.
0: Gak apa-apa Pak Suranto, terima kasih sekali ya udah gabungan bersama kami ya. Pak Suranto
1: terima kasih,
0: ya.
1: Terima kasih Kak Diana, oke selamat siang.
0: Selamat siang, ditunggu untuk lagunya. Akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda, single dari miliknya Yofi Nuno yang sempat memiliki. Kami juga masih undang Anda saudara untuk bergabung bersama kami. Ini udah ada Mas Faris yang langsung jawab ya di 081555600915. Mas Faris, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap.
2: Kenapa radio kok mencuit?
0: Langsung saya kecilin tadi dari sini ya. Sehat ya Mas Faris ya.
2: Semangat. Amin. Alhamdulillah Faris laksanakan siang ini.
0: Mantul.
2: Arisa udah makan siang belum?
0: Udah kemarin, yang hari ini belum.
2: Enggak. Percuma ya. Yang ditanyain tadi soalnya hari ini.
0: Yang kemarin udah habis, udah jadi energi ya.
2: Iya sama. Kalau aku juga gitu, udah habis.
0: Boleh deh, Mas Faris, yang hari ini mau dibagi lagu apa ini?
2: Mau dibagiin lagunya itu ya, lagunya Rizky Febian yang
0: Rizky. Mau yang mana di Rizky Febian ya, Mas Faris?
2: Yang Mencinta Tanpa Arah.
0: Mencinta Tanpa Arah. Kayaknya belum ada ini, Mas Faris.
2: Belum ada ya.
0: Ini yang
2: tapi
0: terbaru.
2: Tapi kayaknya pernah diputar sama Kak Arga deh, tapi enggak tahu juga
0: gitu.
2: Ya.
0: Mencinta Tanpa Arah ya, kita cariin ya nanti ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tadi okay. Ada salam dari Pak Suranto nih.
2: Iya, barusan tak mau tak jawab, ternyata udah keduluan dijawab Riza.
0: Ini beliaunya ngechat lagi ke kita nih.
2: Oh iya, thank you Pak Suranto. Salam sehat, salam seduluran Saklawase gitu ya.
0: Mantul, seduluran Saklawase.
2: Ketambahan Mas Rendra, kita merami.
0: Yang ada di Jember ya. Tadi ada opsi kedua kayaknya nih.
2: Ada dong.
0: Apa tuh opsi keduanya tuh?
2: Aksi keduanya Salma Sahsabil ya.
0: Mau yang mana
2: yang
0: Salmanya?
2: Kayaknya yang rumah itu enak dan Kak Risa ya dinikmati siang-siang seperti
0: gitu
2: ini.
0: Gitu ya, boleh saya cek ya Salma nanti ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Cocok banget ini, serius nah, ya.
2: Itu.
0: Saya siapin yang Salma itu. Boleh ya Mas Faris ya?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Ini Kak Risa sama siapa nih ngomong-ngomong, saya jadi penasaran ya.
0: Lagi sama Mas Andika, ada Rizky di sini, ada
2: baru
0: banyak
2: ya.
0: Sekali.
2: Kalau Mas yang itu udah nggak muncul lagi atau tadi pagi?
0: Tadi pagi.
2: Wah, sepertinya aku kurang beruntung. Tapi nggak apa-apa.
0: Bisa dicoba lagi besok ya.
2: Betul, kan ada Mas Haji dan ada dan yang paling aku akhir-akhir ini membuat kepo tuh gak tahu ya Mbak Riza ya.
0: Apa itu?
2: Kenapa kok saking terlalu nemen lek keponya ambil Mas Bagas.
0: Kenapa bisa kepo?
2: Gak tahu ya, karena namanya Bagas itu banyak ternyata Mbak Riza.
0: Oh,
2: dan
0: gitu.
2: Sampai-sampai tuh namanya aku juga kurang ngerti juga kalau gak nanya sama yang bersangkutan ya. Karena ada beberapa Bagas itu namanya beda-beda gitu. Ada Bagas Octavia. Octavian.
0: Kalau Bagas Octavia ada... Hanum kali ya, Hanum Octavia ya.
2: Itulah, itu baru Mbak Hanum itu berarti ya.
0: Terus sama
2: terus
0: lagi.
2: Ada lagi Bagas siapa itu Sasongko. Iya, itu. Terus ada lagi Bagas Arsadian apa siapa lupa aku jadinya. Pokoknya
0: ini satu orang kan. Serius.
2: Iya.
0: Satu orang ya.
2: Lah, cuman yang saya cari ini Mas Bagasnya Perdua, tapi namanya banyak banget.
0: Namanya banyak banget. Oke.
2: Tapi di Instagramnya RRI loh, aneh Mbak Rica ya.
0: Di IG-nya RRI, serius.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya cek ya.
2: Kepunya di IG-nya RRI. Nanti bisa dikasih tahu Kak Riza aja yang benar yang mana gitu ya.
0: Oke, nanti boleh saya lihat dulu ya IG-nya ya.
2: Jadi kepo deh saya.
0: Oke. Mau bagi-bagi salam Mas Faris.
2: Kayaknya buat Mas Bagas tadi aja deh ya.
0: Oh, gitu.
2: Karena setiap orangnya siaran kan namanya dirahasiakan tuh kalau pas baca berita ya.
0: Oh,
2: kalau
0: gitu.
2: Mas Taufik kan Taufik Misbun gitu. Contoh gitu. Kalau Mas Ruli Suprahigo. Kalau Mas Haji Dwi Santoso. Tapi tergantung juga sih kalau Mas Haji biasanya siaran di request ya paling cuma Haji Santoso aja gitu. Dipersingkat kayak Mbak Riza seperti tadi ya. Dibacakan oleh Diana Riza gitu.
0: Waduh, luar biasa lo pengamatannya lo Mas Haris ini lo. Dahsyat lo.
2: Cuman Mas Bagas aja, kenapa Mas Bagas kok dirahasiakan namamu?
0: Jangan-jangan memang namanya Bagas. Bagas aja.
2: Tapi kan ada nama lengkapnya harus. Kan sesuai KTP gitu. Kalau aku kan jujur aja kan aku enggak pernah ngerahasiain nama-namanya sendiri. Namaku juga bagus gitu kan.
0: Siapa sih tadi Faris? Mas Faris nama lengkapnya?
2: Faris Febrianto.
0: Oh iya.
2: Kelahiran 5 Februari tahun 1989.
0: Mantul.
2: Sekarang usianya di usia yang ke-37 ya. Kayaknya aku sehati sama Pak Suranto deh ya. Gak pernah Ini selalu dibocorin semuanya ya.
0: Oke deh, lagunya udah saya siapin Mas Faris. Ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris, Pak Suranto, terima kasih sudah gabungan di 081-555-600-915. Kami juga masih undang Anda, saudara, sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi langsung aja chat atau kirim voice note Anda, atau Anda bisa call kami langsung di nomor WhatsApp kami di Indonesia, 100% Indonesia.

program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hak penempatan lapak dikeluhkan pedagang sayur Karang Ploso. UPT Pasar menyebut dana dari pedagang untuk bangun atap. Selengkapnya disampaikan oleh tim liputan kami, Syamsuddin. Syam, silakan.
1: Ya, baik, mendengar Kepala UPT Pasar Sayur dan Pasar Induk Karang Ploso, Kabupaten Malang, Anton Apriansa memberikan klarifikasi terkait keluhan sejumlah pedagang yang mengaku belum memperoleh kepastian hak penempatan pasar sayur Karang Ploso atas lapak yang diklaim telah mereka bayar hingga puluhan juta rupiah. Ia menyebut dana dari pedagang digunakan untuk membangun atap pasar. Anton mengatakan persoalan yang dialami salah satu pedagang, Ngadiono, menurutnya telah mengarah pada penyelesaian melalui komunikasi dengan pengurus paguyuban pasar sebelumnya. Kata Anton, proses transaksi yang dipersoalkan pedagang terjadi melalui pengurus paguyuban lama. Ia menyebut lokasi yang menjadi objek persoalan sebelumnya sempat dipilih sebagai tempat berjualan. Namun kemudian muncul keberatan dari keluarga pedagang terkait kondisi lingkungan di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan dirinya pernah memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. Terkait penggunaan dana yang dikumpulkan dari pedagang, Anton mengakui dana itu digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pasar, terutama pembangunan atap di area pasar. Kata dia, dana yang terkumpul digunakan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas pasar sayur. Di lokasi itu memang ada saluran irigasi sehingga penataan dilakukan secara bertahap. Dana yang dihimpun bukan untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, Anton mengakui masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terkait pengaduan yang disampaikan pedagang lain, termasuk Sunani, yang mengaku belum memperoleh surat hak penempatan lapak, meski telah mengajukan pengurusan sejak beberapa tahun yang lalu. Mendengar sebelumnya, sejumlah pedagang pasar sayur Karang Ploso mengaku mengalami kendala terkait kepastian lapak yang mereka tempati maupun dokumen kepemilikan yang dijanjikan. Para pedagang berharap ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan kepastian tempat usaha bagi para pedagang. Demikian Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Selamat siang untuk Pak Jody yang ada di Bareng Raya. Siang hari ini udah gabungan di 081-555-600-915. Mau request lagu dari miliknya Andre Hehanusa, yang Bidadari. Baik, siap. Untuk salamnya untuk Bu Dinda, semoga diberikan pinaringan sehat-sehat selalu. Amin. Ditunggu ya Pak ya. Ini single yang sudah dirilis dari tahun 95 loh. Wah, luar biasa sekali ya. Udah 21 tahun ya sampai dengan saat ini yang masih bisa kita nikmati. 31 gak sih? 31 tahun ya. Single dari miliknya Andre Hehanusa ini juga masih enak banget untuk dinikmati siang hari ini ya. Kami juga masih menantikan kebersamaan Anda, saudara. Silakan yang mau join untuk request lagu pop Indonesia ya, sampai jam 3 sore nanti kami undang Anda di 081-555-600-915. Kita langsung luncurkan single yang udah di request ya oleh Pak Jody yang ada di Bareng Raya.

gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nander pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Sukodi Krian Sidoarjo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat aktivitas siang dari Krian. Ini menyapa dan selalu memantau Pro 1 RRI Malang. Diinformasikan Krian cuaca cerah disertai angin yang sejuk semilir-milir. Wah mantap ini ya. Mau diputarkan lagu dari Nika Ardila dengan judul Biarlah Aku Mengalah. Saya siapkan untuk Pak Suko ya, ditunggu ya. Terima kasih juga untuk Pak Suko. Salamnya untuk semua kru Pro 1 RRI Malang dan semuanya dimanapun berada yang setia dengan selalu mendengarkan program 100% Indonesia. Semoga diberikan sehat walafiat, rezeki seluas-luasnya, dimudahkan seluruh urusannya dunia akhirat, amin. Oke, terima kasih kembali Pak Suko, Pak Suko Irianto di Krian Sidoarjo. Lagunya udah saya siapkan untuk Pak Suko Irianto ya, yang udah gabungan di 081-555-600-915. Saya ucapkan selamat siang juga untuk Mas Amin yang ada di Sumber Pucung. Mau minta lagunya Second Civil, Yang Aku, Kau, dan Kenangan. Semangat bekerja kakak, terima kasih. Kembali kasih Mas Amin yang ada di Sumber Pucung. Saya juga udah siapkan ya single dari miliknya Second Civil dengan Aku, Kau, dan Kenangan. Kami juga akan segera luncurkan ya single-single yang udah di request di 081-555-600-915 kebersamaan kita untuk Malang siang ini 100% Indonesia masih sampai jam 3 sore nanti.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

bukti eksistensi mereka di belantika musik tanah air ya, yang sebelumnya juga sempat sukses merambah pasar Malaysia, saudara. Pencapaian ini juga menjadi tanda babak baru bagi tujuh dunia yang sempat meniti karir di bawah label internasional Live Records pada Malaysia ya, Live Records International Live Records Malaysia di tahun 2019 sebelum akhirnya kembali ke tanah air karena pandemi waktu itu ya. Sang vokalis Andy ini juga mengungkapkan bahwa transisi ini membawa semangat baru bagi grupnya untuk terus melahirkan karya yang produktif. Setelah single perdana rilis di label Music International Live Record Malaysia di tahun 2019 yang lalu, kini bersama True Friend, grup musik tujuh dunia meluncurkan single terbaru yang ke-15, Seandainya Engkau Tahu, yang baru aja kita nikmati bersama begitu ya. Baru 2 minggu rilis musik video di YouTube, ini langsung tembus ratusan ribu viewers ya. Dan juga sang drummer Rudy ini menambahkan bahwa respon positif tidak hanya datang dari YouTube aja, tapi dari berbagai platform digital lainnya seperti TikTok, Spotify, dan lain sebagainya ya. Yang mana ini dukungan para penggemar setia ini, saudara, yang dijuluki penghuni dunia, menjadi faktor kunci keberhasilan lagu ini di dua negara. Ada 3 single yang diluncurkan di bawah naungan True Friend ya, termasuk Seandainya Engkau Tahu yang sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kemudian juga ini memang mengisahkan ketulusan cinta seorang laki-laki ya, yang harus merelakan kehilangan kekasihnya namun tetap setia memendam rasa meskipun di tengah kesakitan. Wah, ada pesan moral juga tentang perjuangan, kesabaran dalam mendapatkan cinta sejati yang berhasil divisualisasikan secara sinematik oleh Andrian Ziru yang dari dulu pernah production, yang mengusung konsep unik sekali yaitu Joker berhati malaikat bijak ya, yang diperankan oleh Putra Green Lake bersama dengan model Cut Dini yang menghadirkan nuansa anomali yang kaya dengan background kota Jakarta, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari superradio.id untuk malam siang ini, dan kita masih akan terus lanjut ya sampai jam 3 sore nanti.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan kabar dari tim liputan kami dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Dari Kota Malang, saudara, Satpol PP tertipkan tumpukan barang rongsokan di bawah jembatan Buk Gluduk. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan. Awang, silakan.
2: Pemerintah Kota Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap aktivitas penyimpangan barang rongsokan di kawasan bawah jembatan Buk Gluduk Kota Malang. Penertiban dilakukan setelah petugas memberikan tahapan sosialisasi hingga 3 kali surat peringatan kepada pihak yang menempati lokasi itu. Namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Satpol PP Kota Malang Anton Piera mengatakan peringatan ketiga telah diberikan pada 12 Mei lalu. Meski secara prosedur penertiban bisa dilakukan 2 hari setelahnya. Petugas masih memberikan waktu tambahan sebelum akhirnya melakukan tindakan. Barang-barang yang berada di lokasi kemudian diamankan agar area kembali bersih dan tertata. Lokasi tersebut diketahui berada di fasilitas umum milik pemerintah Kota Malang dengan sebagian masuk area PT KAI. Menurut Anton, aktivitas penyimpanan barang rongsokan di bawah jembatan sudah berlangsung cukup lama, bahkan diperkirakan lebih dari 5 tahun. Selain melanggar ketertiban umum, kondisi tersebut juga dinilai menimbulkan kesan umum yang berdampak pada aktivitas lalu lintas. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke Anda di studio.
0: Terima kasih, Awang. Kabar selanjutnya dari dunia olahraga, saudara. 10 tahun bersama, Arema FC berpisah dengan Dedi Setiawan. Disampaikan langsung oleh William Nathan. Nathan, silakan.
3: Baik. Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan penyerang lokal mereka, Dedi Setiawan. Keputusan ini sekaligus menyudahi masa bakti pemain asli Dampit Samudu yang telah membela skuad Cingoe dan julukan Arema FC selama hampir 10 tahun. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menyampaikan apresiasi tertinggi, loyalitas dan dedikasi yang telah diberikan oleh Dedik selama 1 dekade terakhir. Menurut Inal, Dedik adalah tulang punggung bersama Arema FC. Hampir 10 tahun dia memberikan pengorbanan hatinya untuk klub. Tidak banyak pemain yang mampu menunjukkan loyalitas dan dedikasi seperti yang terlihatkan oleh Dedik. Selama berserah FC, Dedik menjadi salah satu pilar penting dalam raihan prestasi di klub, termasuk ketika sukses merengkuh juara Piala Presiden. Penyerang berusia 30 juga tercatat setia mendampingi tim melewati berbagai fase krusial, mulai dari perjuangan pulih dari cedera hingga masa-masa bangkit pasca tragedi Kanjuruhan. Performa level klub sepak bola nasional juga mengantarkan Dedik menembus final Indonesia. Salah satu pencapaian tertingginya di level internasional adalah membawa skuad Garuda menjadi runner-up pada ajang Piala AFF 2020. Manajemen Arema FC menegaskan bahwa perpisahan tidak memutuskan hubungan baik yang telah terbangun lama, dan manajemen juga mendoakan kelanjutan karir dari Dedik di klubnya yang baru nanti. Inal agar Dedik Setiawan terus berkembang dan menambah pengalaman dan tetap menjaga semangat juang Arek Malang yang selama ini menjadi ciri khasnya, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi dalam perjalanan karir berikutnya. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi saudara kami akan segera bergabung bersama dengan Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta mengulas tentang ketangguhan lingkungan bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga. Pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Malang sore ini masih akan terus berlanjut bersama dengan Arga Saputra.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Hmm. Sampai berjubel gitu. Lama kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya masih ada sampah.
2: Mm-hmm. Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar apa sih, bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Ya, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Service dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum, halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang

0: Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
1: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
0: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
1: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana.

0: dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendar ya, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih, Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini, Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya...

0: kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okay lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sasita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengarlah kita ikuti bersama beranda Astacita berjaringan nasional tadi RRI Banjarmasin, Yogyakarta, Bukit Tinggi dan juga Sibolga telah menggambarkan bagaimana ketangguhan lingkungan begitu ya sebagai pondasi kebangkitan daerah. Di antaranya tadi dihadirkan topik petasol sulap sampah menjadi bahan bakar, kemudian membaca kualitas udara di Yogyakarta dan ekomandiri yang membuat sampah ini menjadi manfaat mendengar. Kali ini Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI seluruh Jawa Timur pendengar untuk kami update informasi Anda dalam Info Prima. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU JT Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU JT Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU JT Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Cetis, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
6: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
7: Penjualan gimana, Pak?
6: Penjualannya menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis sebenarnya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
5: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000 dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
8: Yes, itu penguras atom, kebutuhan semakin naik.
9: Sulit, Pak?
8: Ya,
9: biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
8: Sekitar 60-an.
9: Sekarang?
8: Sekitar 90.
9: Bengkak, Pak, ya? Kaget nggak, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget.
8: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
5: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
10: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 terapan teknik infrastruktur sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
11: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
10: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
12: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
13: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak. Jadi masih ada barang yang dicari belum ada. Itu memang bertahap datangnya.
12: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
14: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
12: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar Rp1.4 juta. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah Rumah Kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
15: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Ia menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
16: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya karena diperingati seperti bulan Bung Karno karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
15: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
17: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kampus.
18: Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus apa itu?
15: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
1: Mendengar, komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
19: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Renita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah Desa Rengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
20: Program Lestari Rengel ini adalah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para Genji untuk mencintai budaya serta mengajak bernostalgia.
19: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu, silakan Marda.
21: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Sumur Air Tanah Dalam yang melibatkan dua UPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswahyudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini dinilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya, sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
4: Intek untuk sumur air tanah dalam, 2 UPTD, UPTD pengairan dingin dan UPTD pengairan ngunggang. Sekitar puluhan sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis, sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Nah, kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 UPTD itu.
3: Willy menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
21: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onder deal. Berikut laporan Imam Malik.
22: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onder deal sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabana Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onder deal membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
23: Oli sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000. Dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
22: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onder deal. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
24: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat setiap kali. Setiap kan harus ganti oli. Apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
22: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga. mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Sejumlah harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Debora.
6: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
7: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
6: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Terima kasih Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun 2026 yang muncul di Gunung Bromo menarik antusiasme wisatawan untuk berburu kristal es. Berikut laporan Khairul Umam Masduki.
9: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju.
25: Oke, selamat pagi. Saya Bam dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026, jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
9: Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, bisa nanti datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
8: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Silahkan Waris.
26: Terima kasih rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, Kecamatan Kedungdung Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadila melaporkan.
27: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga Kampung Cepak, Desa Daleman, Kecamatan Kedundung tampak sangat antusias menyiapkan nobar sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
28: Sebenarnya
5: Komoda Ispur ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama Pemuda Ispur ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
27: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Imo Fadila melaporkan.
26: Sekian berita dari Sunap, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai informasi perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
0: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 34% jemaah haji debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
10: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 14.781 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air atau sekitar 34% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Sampai dengan kedatangan kloter 39, jumlah jemaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Ana mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
11: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34% atau jumlah jamaahnya 14.781 jamaah seperti itu. Kemudian jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang. Yang masih sakit di sana tentunya masih dalam proses pengobatan seperti itu.
10: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jamaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jamaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini. Edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desa editor Nita Silvia dan Atit Sasono. Serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

107,6 Radio Republik Indonesia, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, kembali temani Anda dalam Malang sore ini 11 Juni 2026 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda semua pendengar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersemangat dan juga berbahagia ya. Utamanya Anda para pecinta bola pendengar, karena gelaran Piala 2026 akan segera dimulai. Ajang sepak bola paling bergengsi Piala Dunia 2026 pendengar segera bergulir ya. Ajang ini bakal dibuka bagi 3 negara berikut dan jadwal pembukaan Piala Dunia 2026 akan saya bagikan untuk Anda. Jadi Piala Dunia 2026 bakal digelar di 3 negara yaitu Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Ini merupakan kali pertama Piala Dunia itu digelar di 3 negara pendengar. Untuk pertama kalinya juga Piala Dunia bakal diikuti oleh 48 negara pada edisi 2026 ini. Pada beberapa edisi sebelumnya, Piala Dunia digelar dengan 32 peserta dan bakal lebih banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 dengan fase grup terdiri dari 12 grup dan juga ini grupnya dari A sampai L begitu mendengar. Piala Dunia 2026 bakal dimulai malam nanti Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat atau Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat pendengar. Uniknya pembukaan Piala Dunia 2026 bakal dibuka di 3 negara dalam waktu yang berbeda. Hal ini karena Piala Dunia 2026 itu dihelat di 3 negara ya, di antaranya ada Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Upacara pembukaan di negara akan menampilkan pidato pendengar, parade bendera, penyerahan bola pertandingan dan pertunjukan musik yang akan berlangsung sekitar 30 menit dan penampil dalam pertunjukan musik bakal berbeda di setiap negaranya. Dan pembukaan Piala Dunia 2026 itu dimulai di Meksiko ya. Upacara pembukaan digelar sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City Jumat 12 Juni yang dimulai pada pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat. Shakira pendengar dan juga Burna Boy yang menyanyikan Die Die, lagu resmi Piala Dunia 2026 bakal tampil di Azteca ya. Dan Kanada bakal menggelar upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di hari berikutnya yaitu Sabtu 13 Juni 2026. Opening ceremony digelar sebelum laga Kanada versus Bosnia Herzegovina di Toronto Stadium yang juga digelar pada pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat. Alanis Morissette bakal jadi penampil utama di Toronto, pendengar. Pada hari yang sama, pembukaan Piala Dunia 2026 yang ketiga juga akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Pembukaan terakhir akan digelar sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay di SoFi Stadium mulai dari pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Katy Perry jadi bintang yang bakal mengisi acara pembukaan di Amerika Serikat, pendengar. Nanti di hari Anda pastikan ya dengarkan Pro 1 RRI Malang, akan kami siarkan opening ceremony dari Mexico City pendengar. Ada Shakira dan juga Burna Boy serta pertandingan yang akan digelar hari ini adalah pada dini hari ini adalah Meksiko dan juga Afrika Selatan ya. Pertandingannya akan kami siarkan untuk Anda dini hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 1.

Satu RRI Malang, karena Radio Republik Indonesia adalah radio license dari Piala Dunia 2026, selain TVRI dan juga Antara. Kita berkolaborasi mendengar untuk menyiarkan, untuk mempublikasikan Piala Dunia 2026 ini untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan, Anda terus memantau Pro 1 RRI Malang, khususnya nanti dini hari kita akan siarkan opening ceremony Piala Dunia 2026 langsung dari Mexico City.

sejarah. 11 Juni menjadi salah satu hari bersejarah baru yang juga pantas kita peringati. Ditetapkan melalui sidang umum PBB pada 25 Maret 2024 silam, hari ini dunia merayakan Hari Bermain Internasional. Bermain merupakan aktivitas yang mampu menumbuhkan ketahanan, kreativitas, dan inovasi pada individu, terutama anak-anak. Sehingga membatasi kesempatan bermain dapat menghambat kesejahteraan dan perkembangan anak secara langsung. Hal ini juga tercermin di dalam lingkungan pendidikan, di mana pembelajaran lewat bermain telah diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan ditetapkannya 11 Juni sebagai Hari Bermain Internasional, seluruh masyarakat diharapkan untuk memahami pentingnya bermain, khususnya untuk anak-anak. Mari rayakan hari ini dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Selamat Hari Bermain Internasional. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang saat ini lagi on the way, mungkin on the way dari tempat kerja menuju ke rumah, begitu pendengar ya. Selepas seharian ini menunaikan tugas di kantor atau tempat kerja Anda, mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan pendengar. Apabila ada titik kepadatan arus lalu lintas, begitu ya, mudah-mudahan Anda juga bisa tetap berkendara dengan tertib. Patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, pendengar, karena rekan-rekan kepolisian selalu mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas itu awalnya dari pelanggaran lalu lintas. Nah, mudah-mudahan hal itu bisa menjadi panduan dalam segala aktivitas kita ketika berkendara di jalan ya. Saling menghormati hak para pengguna jalan yang lain, kita juga harus memberikan perhatian terkait dengan hal tersebut. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, pendengar, beberapa titik juga dilanda kemacetan ya sore hari ini. Biasa pendengar, jam-jam sibuk pulang kerja ya. Kalau di wilayah Kota Malang yang lagi padat sore hari ini ada dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian pendengar, yang lagi padat juga di kawasan Borobudur serta di kawasan Jalan Cengger Ayam, yang panjang kepadatan lalu lintasnya itu di Jalan Raden Panji Suroso, pendengar. Ini antrian kendaraannya panjang sekali hingga Sunandar Priyo Sudarmo. Untuk Anda yang dari Raden Panji Suroso terus berbelok ke arah Laksda Adi Sucipto juga ada kepadatan arus lalu lintas di situ ya. Untuk Anda yang dari Laksda Adi Sucipto mengarah ke kawasan Sunandar Priyo, atau untuk Anda yang dari Laksda Adi Sucipto mengarah ke kawasan Panji Suroso, hati-hati kepadatan arus lalu lintasnya panjang sekali ini antrian kendaraannya. Kemudian di wilayah MT Haryono ya, sekitar kampus Universitas Brawijaya, sore hari ini juga lagi padat. Kemudian ada di kawasan Arif Margono kalau di wilayah Kota Malang. Nah, ini yang patut menjadi perhatian Anda pula untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Bululawang ya. Jalan Raya Bululawang ini antrian kendaraannya juga panjang. Nah, kemudian masih di kawasan Bululawang, Jalan Raya Bakalan di kawasan Bululawang sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas, pendengar. Jadi sekali lagi, saya tidak bosan-bosan menghimbau untuk Anda ketika berkendara, pendengar, berkendara dengan tertib begitu ya, kontrol kecepatan kendaraan Anda, berkendara dengan hati-hati dan juga patuhi rambu serta kemudian hormati, hargai hak-hak pengendara jalan yang lain, dan saya harapkan, saya doakan Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan. Nah, selain itu saya juga mau berbagi informasi ini pendengar, berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang terutama diperuntukkan kepada Tri Setiawati binti Agus Suyono usianya 48 tahun beralamatkan di Jalan Patimura Gang 7 nomor 55D RT 7 RW 7 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat cerai permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Sunario. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaannya dari Tri Setiawati binti Agus Suyono, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Berita panggilan juga dari Pengadilan Agama ditujukan kepada Prima Putra Aris Santana bin Astuhar, usianya 37 tahun, beralamatkan di Dusun Sekar Putih RT 034 RW 008 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadapkan di sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Panji Suroso nomor 1 Malang pada Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri ataupun kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Lina Aditya Maharani. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus baru mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kalau saya update lagi nih dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu sore hari ini dipadati berbagai kegiatan ya. Di antara Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang, dan juga Kota Malang, mudah-mudahan senantiasa berhati-hati pendengar. Di wilayah Kabupaten Malang, di Kagrengan Raya Karangploso, ini didapati ada titik kepadatan arus lalu lintas pendengar. Kalau di wilayah Kota Malang, lalu lintas padat itu kita awali dari Balai Arjosari, berlanjut sampai Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian tadi saya info Raden Panji Suroso, sore hari ini juga masih padat pendengar. Sunandar Priyo Sudarmo juga demikian. Ini antriannya panjang ya, dari kawasan Raden Panji Suroso sampai Sunandar Priyo Sudarmo. Kemudian titik lain di wilayah Kota Malang yang lagi padat sore hari ini ada di kawasan MT Haryono, kemudian kawasan Mertojoyo, kemudian ada di Jalan Bondowoso pendengar, Jalan Galunggung, serta di kawasan ini juga agak padat kendaraannya di kawasan Jalan Kawi. Antrian kendaraannya lumayan panjang di situ pendengar. Untuk wilayah Ki Ageng Gribik juga demikian. Antrian kendaraan juga kita dapati di kawasan Ki Ageng Gribik ya, sekali lagi ya. Untuk Anda yang berkendara di kawasan Jalan Raya Kebon Agung dan juga di Jalan Raya Bulu Lawang Pakisaji, juga mohon hati-hati karena kepadatan lalu lintas ini bisa jadi menjadi penghambat perjalanan Anda. Saya ucapkan pendengar, untuk Anda lagi berkendara, untuk Anda yang lagi di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Kontrol terus kecepatan Anda, berkendara dengan tertib, pendengar, patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Kalau bisa sesaat lagi pendengar Anda berbelok begitu ya, menyempatkan waktu untuk mampir sejenak ke musola dan juga masjid, karena sesaat lagi tepat pada pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Malang Raya akan berkumandang pendengar. Sejenak kita tunaikan ibadah sholat maghrib, baru kita lanjutkan aktivitas kita begitu ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin, muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita pendengar, doa kita, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, "Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku." Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, "Jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, 'Orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku.' Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, 'Aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku.' Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu."

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan

0: sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar telah berkumandang azan maghrib tadi pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda, utamanya yang lagi di jalan, belum menunaikan sholat maghrib pendengar, silakan saya himbau Anda untuk mencari musola dan juga masjid terdekat. Begitu pendengar, sejenak kita tunaikan ibadah sholat maghrib. Kita berdoa dengan khusyuk, kita menjalankan ibadah dengan khusyuk. Selepas itu, barulah kita lanjutkan perjalanan Anda. Apalagi di antara pendengar, malam hari ini agendanya masih panjang begitu ya. Menyelesaikan berbagai macam agenda, harus mobile di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang. Yuk pendengar, kita sholat maghrib terlebih dahulu, baru kita lanjutkan kembali agenda kita. Sementara saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malang sore ini kita lanjutkan ya hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda pendengar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Yeah. Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, jangan sampai ya malam hari ini menjadi malam rawan untuk Anda semua. Nggak nyalain alarm begitu pendengar dini hari nanti. Utamanya Anda para pecinta olahraga begitu ya. Karena turnamen terakbar edisi terbesar sepanjang sejarah pendengar. Piala Dunia 2026 siap menggelar laga pembuka yang mempertemukan sang tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan pendengar. Pertandingan perdana dari grup A ini dipastikan menyedot perhatian jutaan pasang mata ya. Sebab laga ini sekaligus menjadi gong pembuka kompetisi format baru yang diikuti oleh 48 kontestan di 3 negara, di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Berdasarkan agenda resmi dari FIFA, pendengar, kontra perdana ini akan diselenggarakan di Mexico City Stadium, Mexico City ya. Mengingat adanya perbedaan zona waktu yang cukup signifikan, laga pembuka ini dijadwalkan kick-off pada hari Kamis 11 Juni waktu setempat pukul 13 waktu Indonesia Barat, atau untuk waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk di wilayah Indonesia ya, akan tayang Jumat 12 Juni 2026, sekitar pukul 2 dini hari nanti. Pertandingan ini tidak hanya digelar, pendengar, tidak hanya sekedar memperebutkan 3 poin perdana, tetapi juga menghadirkan atmosfer nostalgia yang kental. Kedua tim pernah saling bentrok di laga pembuka Piala Dunia 2010 silam saat Afrika Selatan bertindak sebagai tuan rumah pendengar. Nah, bagaimana untuk tahun ini? Antara Meksiko kontra Afrika Selatan, pendengar, kembali bertemu ya di laga perdana untuk Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk Anda nanti juga bisa menyaksikan di TVRI, Anda dengarkan di Radio Republik Indonesia. Nanti kita akan live on air, pendengar, pukul 2 dini hari. Selain kita menayangkan laga perdana antara Meksiko kontra Afrika Selatan, kita akan juga menayangkan opening ceremony atau upacara pembukaan di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko. Sementara untuk Kanada dan juga Amerika Serikat menyusul ya hari Sabtu pembukaan atau opening ceremony-nya. Bagaimana keseruannya pendengar untuk Piala Dunia 2026 ini? Pasti kita semuanya excited ya, utamanya Anda para pecinta olahraga. Tetap tonton di TVRI dan juga dengarkan di Radio Republik Indonesia. Kita akan siarkan pendengar Piala Dunia 2026 hanya untuk Anda seluruh masyarakat Indonesia.

0: Σούρελ την κατσάρα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Anda pasti penasaran ya bagaimana nanti opening ceremony dari Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di tiga negara antara Mexico City, kemudian Kanada dan juga Amerika Serikat digelar. Untuk dini hari nanti pendengar, opening ceremony akan dilakukan di Mexico ya. Tepat pukul 2 dini hari, nanti opening ceremony-nya, kami dari Radio Republik Indonesia Malang juga akan menyiarkannya pendengar. Jadi untuk Anda bisa akses siaran Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Malang nanti pukul 2 dini hari ya, opening ceremony. Selain itu ada laga perdana antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Untuk Anda para pecinta Meksiko, bagaimana ini, sudah deg-degan tidak? Sudah memprediksi susunan pemainnya begitu ya? Atau di antara pendengar juga ada yang menggemari tim Afrika Selatan? Ini nanti boleh bersiap-siap untuk mungkin tidur lebih awal begitu pendengar. Dinyalakan alarmnya begitu ya, untuk bangun dini hari nanti nonton opening ceremony Piala Dunia 2026 di Meksiko dan menyaksikan pertandingan perdana Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Pendengar, faktor tuan rumah ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Meksiko ya. Terlebih lawan yang dihadapi adalah tim non-nunggalan Afrika Selatan. Kecepatan para pemain Afrika Selatan memang patut diwaspadai. Terlebih laga perdana ini kerap diwarnai grogi dan jadi pijakan awal untuk tancap gas. Namun, pendengar, tim arahan Javier Aguayer ini punya kekuatan yang lebih solid dan punya kans yang lebih besar untuk memenangkan laga. Diprediksi pendengar, Meksiko ini bakal meraih kemenangan minimal 1-0 atas tim Bafana-Bafana pendengar. Nah, terkait dengan hal tersebut, Meksiko mengawali laga Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Afrika Selatan. Duel ini sangat penting bagi Meksiko untuk bisa melaju jauh di turnamen ini. Dengan dukungan penuh dari suporter tuan rumah, Meksiko akan menguasai pertandingan pendengar. Afrika Selatan bakal juga mengancam ya lewat kecepatan serangan balik, namun Meksiko bisa tenang menguasai keadaan. Nah, dalam 3 pertandingan terakhirnya begitu pendengar, Meksiko itu sukses meraih kemenangan ya dalam laga tandang atas Ghana, Australia dan juga Serbia. Bahkan dalam pertandingan terakhir, Meksiko menang telak 5-1 atas Serbia. Sebaliknya Afrika Selatan ini mencatatkan hasil yang kurang memuaskan dalam 4 laga terakhir. Jadi pendengar, diprediksi Meksiko ini sebagai tuan rumah akan memenangkan pertandingan maksimal dengan skor 3-0 pendengar. Nah, bagaimana dengan prediksi Anda? Siapa yang mengandalkan Meksiko atau siapa yang punya kepercayaan diri bahwa Afrika Selatan juga tidak main-main dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini ya? Jadi laga Meksiko versus Afrika Selatan pendengar akan menjadi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ya. Dan Meksiko versus Afrika Selatan akan berlangsung pertandingannya di Stadion Azteca, disiarkan langsung di stasiun televisi TVRI dan juga Radio Republik Indonesia RRI pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari pendengar. Pertandingan ini juga bisa menjadi momentum bagi Meksiko dalam mengakhiri dalam tanda kutip kutukan ya dalam laga pembuka Piala Dunia, dan melawan Afrika Selatan akan jadi pertandingan ke-8 Meksiko dalam laga pembuka Piala Dunia pendengar. Jadi Meksiko tidak pertama kali begitu ya menjadi tim pertama yang berlaga di Piala Dunia begitu pendengar ya, di laga-laga awal. Meksiko ini diprediksi bakal tampil penuh semangat di hadapan publik sendiri. Faktor tuan rumah membuat motivasi Raul Jimenez dan juga kawan-kawan bakal membuncah. Meksiko difavoritkan untuk bisa meraih kemenangan di laga ini pendengar. Faktornya adalah catatan apik 6 clean sheet dari 8 laga terakhir. Sementara Afrika Selatan sebisa mungkin mencegah Meksiko untuk leluasa bermain dengan menerapkan strategi counter attack, dan pendekatan taktik ini mesti diwaspadai oleh Meksiko yang diperkirakan akan tampil lebih dominan dalam laga pembuka ini pendengar. Kita buktikan ya apakah Meksiko betul-betul unggul daripada Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 nanti. Jadi sekali lagi pendengar, saya ingatkan, selain Anda dapat mengakses pertandingan Piala Dunia 2026 ini di RRI, Anda juga bisa menyaksikannya di TVRI. Ulasannya Anda bisa baca di Antara pendengar kami, lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan juga LKBN Antara berkolaborasi untuk menyajikan pertandingan, mendistribusikan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 ini kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total satu pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hari ini mau nonton bareng di mana nih, atau dengerin bareng di mana opening ceremony Piala Dunia 2026? Nanti ya, dini hari sekitar pukul 2 begitu pendengar. Jam 2 dini hari, jam 2 pagi nanti, opening ceremony Piala Dunia akan dilakukan di Meksiko pendengar. Sementara laga perdana akan menampilkan Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nanti kami Radio Republik Indonesia juga akan menyiarkannya untuk Anda. Pertandingan langsung Piala Dunia 2026 sepanjang gelaran Piala Dunia ini ya. Jadi jangan lewatkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Malang pendengar. Ngomong-ngomong soal nobar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menghimbau dan mengajak para kepala daerah meliputi gubernur, bupati dan wali kota di seluruh wilayah untuk menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 dan serentak di wilayah masing-masing begitu ya. Menurutnya kegiatan nobar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga bisa mempererat kebersamaan antar masyarakat, juga dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menpora Erick menjelaskan bahwa kegiatan nobar yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar akan menciptakan pusat-pusat keramaian yang berdampak

berlangsung pada peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM pendengar. Menpora juga berharap pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan lokasi nobar yang aman, nyaman, tertib, dan juga murah, dan bisa diakses oleh banyak masyarakat. Menpora Erick juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas arahan dan juga dukungan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 secara gratis melalui TVRI, RRI, dan juga LKBN Antara. Menurut Menpora, akses siaran gratis ini menjadi bentuk pemerataan kesempatan bagi seluruh warga Indonesia untuk menikmati ajang olahraga terbesar di dunia tanpa harus terbebani dengan biaya berlangganan pendengar. Oleh karena itu, nanti jangan sampai terlewat begitu ya pertandingan-pertandingan dalam Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pendengar, terus dengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Malang, FM 94,6. Untuk Anda yang akses di Probolinggo, bisa dengarkan di FM 88,3. Ataupun Anda yang berada di wilayah Malang Raya, kemudian Probolinggo di luar wilayah kami, Anda bisa jangkau melalui www.rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. 5 menit lagi pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 RRI untuk mengikuti warta berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI pendengar, saya mau sampaikan ada berita panggilan dari Pengadilan Agama ditujukan kepada Bapak Selamat Budiono bin Suwarno. Berusia 39 tahun, beralamatkan di Jalan Kemirahan Gang 1A nomor 27 RT 3 RW 1, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai gugat cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri ataupun kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Yulneni Annisa Winastuti. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Berita panggilan dari Pengadilan Agama yang kedua pendengar ini ditujukan kepada Muhammad Wahyudi bin Herman berusia 24 tahun, beralamatkan di Jalan Raden Tumenggung Suryo Gang 2A nomor 06 RT 03 RW 2 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, namun masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap sidang Pengadilan Agama yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri ataupun kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Erika Nensilia Putri. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan ya, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih pendengar. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini. Kita saat ini berada di penghujung acara dan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Namun pastikan Anda jangan kemana-mana ya, nanti program Malang Malam ini akan dilanjutkan oleh Ruli Suprayugo hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti pertandingan perdana untuk Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan, plus kita akan sama-sama simak bagaimana keseruan opening ceremony dari Piala Dunia 2026. Ada Shakira dan juga Burna Boy pendengar yang diagendakan menjadi bintang tamu pada opening ceremony hari ini ya, nanti dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana Pak yang
4: ditutup? Yang paling banyaknya di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: TBA-nya gimana Pak?
7: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilsucak.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi Pak, Pilsucak disesuaikan Pak.
7: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka. Lalu kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Daerahin yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Sedangkan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya berdoa Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang tengah malam. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam yang pada kesempatan hari ini kita akan bersama narasumber kita Ustazah Anna Mufidah SAG MAG yang akan membahas tentang membina hubungan rumah tangga yang harmonis. Dan nanti kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kita lanjutkan dengan obrolan psikologi bersama dengan narasumber kita Retno Firdianti SPSI MPSI psikolog tentang mendengar yang menyelamatkan, satu percakapan sejuta harapan yang nanti akan kami hadirkan pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Nada Islam yang akan kami hadirkan untuk Anda dari pukul 21 hingga 23, dan kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan lagu-lagu mancanegara hingga nanti jelang penutupan kebersamaan kita. Jangan sampai lupa juga, kami juga akan menghadirkan untuk Anda nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat pertandingan Piala Dunia yang akan memulai kick off pada kesempatan malam hari ini. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Pendengar, kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Dedi Agus Sukianto bin Supratikno yang berusia 26 tahun beralamatkan di Jalan Sukun Gempol RT 15 RW 9 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Dedi Agus Sukianto bin Supratikno untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sidang ini dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugat gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya olehnya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan waktu sidang antara saudara dengan Ria Anggra ini. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Berita panggilan selanjutnya masih dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Rumani binti Sanari berusia 57 tahun beralamatkan di Jalan Piranha Atas Blok C nomor 114 RT2 RW3 Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih ada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Rumani binti Sanari untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sidang ini diagendakan untuk mengambil selai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Sukardi. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalika al-ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Ana Mufida, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Malang, dalam sebuah tema, bagaimana kita membangun keluarga menjadi keluarga yang harmonis, atau yang sering kita sebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa itu keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah? Kita perlu tahu. Ibarat kata kita mau ke Surabaya. Surabaya ada di mana? Kondisinya seperti apa? Naik apa ke sana? Arah kemana tujuan kita? Kalau kita tidak mempelajari itu, tidak menyiapkan diri untuk berproses menuju, melangkah menuju Surabaya, maka pastinya kita akan kesulitan. Bisa jadi malah tersesat dan nggak sampai di sana. Ibaratnya seperti itu. Maka ketika kita akan membangun sebuah keluarga yang harapannya adalah harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka kita perlu tahu dulu seperti apa sih sakinah itu. Nah, di ayat yang sudah saya bacakan tadi, di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu an khalaqalakum, Allah menciptakan untukmu, min anfusikum, dari golonganmu, azwajan, pasangan, litaskunu ilaiha, nah dari sini kata-kata sakinah, agar kamu menjadi tenang. Nah, supaya tenang, maka waja'ala bainakum, Allah menjadikan di antara kamu apa itu? Mawaddatan warahmatan. Mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalikal ayati liqaumin yatafakkarun. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, sekarang kita coba pahami dulu keluarga harmonis yang kita sebut dengan sakinah itu apa sih? Di dalam Al-Quran, kata sakinah sering disebut atau kalau kita hitung sih ya, ada sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ada, surat At-Taubah ada, surat Al-Fat juga ada. Nah, di ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sakinah di sini adalah Allah mendatangkan ketenangan di dalam hati. Di dalam hati siapa? Di dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Nah, kalau sudah ada ketenangan, maka akan bisa menjadi tabah dan tidak gentar ketika menghadapi masalah. Jadi, sakinah, ketenangan, kedamaian itu bukan berarti tanpa masalah. Tetap ada masalah. Tetapi, dengan sakinah, menjadi sakinah yaitu dengan memiliki ketegaran, ketabahan dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang dihadapi. Nah, dari sini maka boleh disimpulkan bahwa makna dari keluarga sakinah bisa dipahami sebagai keluarga yang tetap bisa tenang, tetap bisa harmonis meskipun menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia, harapan kita semuanya akan memiliki keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, di mana ketenangan ini akan muncul, akan timbul ketika kita menghadapi masalah besar ataupun banyak, masalah apapun itu, kita tetap bisa tenang dengan cara tabah
dan tidak gentar menghadapi semua permasalahan. Nah, untuk mendapatkan ketenangan tadi, sakinah tadi, maka Allah menjadikan mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah adalah perasaan cinta. Perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, jadi keluarga yang sakinah itu adalah keluarga di mana orang di dalamnya, personal di dalamnya adalah orang yang bahagia. Saya yang mencintai suami saya, maka saya harus bahagia. Harus bisa membahagiakan diri sendiri. Itu adalah mawaddah. Maka ada ungkapan, jika seorang mengatakan, aku ingin menikahimu karena aku bahagia jika bersamamu. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan mawaddah. Saya merasa senang ketika suami saya pulang dari bekerja di tempat yang jauh. Pun sebaliknya, suami yang habis bekerja jauh atau mungkin habis bekerja capek seharian, semangat untuk pulang karena akan merasa bahagia ketika bertemu dengan pasangannya. Standang-dang mulih, gak usah menggak-menggok, gak usah mampir-mampir nani-nani, pingin dang mulih dan ketemu anak karo bojo. Itu mawaddah. Merasa bahagia ketika kita bertemu bersama dengan orang yang kita cintai. Itu adalah mawaddah. Kemudian rahmah adalah bagaimana perasaan cinta kita tadi tidak hanya membahagiakan diri sendiri, tapi juga melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang yang dicintainya. Itu rahmah. Nah, mawaddah dan rahmah ini harus ada sekaligus. Tidak bisa hanya ada mawaddah saja atau rahmah saja. Kalau hanya ada mawaddah, maka ini akan melahirkan orang yang egois. Bisa jadi dia akan mampu mencintai seseorang dan sekaligus menyakiti. Kenapa? Karena di sini muaranya adalah bagaimana saya bahagia. Sudah cukup. Itu kalau hanya ada mawaddah. Nah, kalau pengen sakinah harus ada rahmah juga sekaligus. Wajahala bainakum, di antara keduanya harus ada mawaddah dan rahmah, satu paket. Maka dengan datangnya rahmah, maka rasa cinta kita, perasaan cinta kita melahirkan keinginan juga untuk membahagiakan pasangan. Nah, jadi di sini kita akan mulai belajar untuk menekan ego. Bukan mengalah ya, tapi kita menekan ego. Tujuannya apa? Membahagiakan pasangan. Dengan dua konsep ini saja, ini sudah mampu menghadapi masalah sebesar dan seberat apapun. Kenapa? Karena muaranya cuma dua tadi. Ya apa caranya saya bahagia dan ya apa caranya pasanganku juga bahagia. Nah, ini adalah konsep keluarga harmonis di dalam agama Islam. Apa yang harus kita lakukan supaya itu terwujud? Maka di sini pada pembahasan yang kedua adalah bagaimana kita membangun pilar keluarga. Pilar keluarga apa saja? Mungkin pendengar Radio Republik Indonesia pernah mendengar tepuk sakinah yang ahli TikToker. Nah, ini pasti pernah mendengarkan tepuk sakinah. Berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nah, itu adalah pilar keluarga sakinah. Untuk membangun keluarga menjadi sakinah, maka butuh 5 pilar ini supaya bangunan keluarga kita menjadi kokoh. Apa itu? Yang pertama, berpasangan, zawaj. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istrimu adalah pakaian bagi kalian. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri kita, untuk memantaskan diri kita, untuk kehormatan kita. Ini cara pandang kita untuk pasangan kita. Dan kalian adalah pakaian bagi orang lain.
suami menjadi kehormatan bagi istrinya. Istri pun juga begitu. Suami menjadi pelindung bagi istri. Istri pun juga sebagai pelindung bagi suami. Pelindung dari apa? Segala macam aib di dalam internal keluarga kita akan harus kita tutup, kita lindungi bareng-bareng. Itu pasangan. Kita sadar bahwa kita berpasangan dengan orang yang beda. Jangankan pasangan, dari latar belakang keluarga yang beda, latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang lingkungan keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, yang satu kandung saja tidak menutup kemungkinan terjadi konflik. Nah, jadi kalau kita sadar kita berpasangan dengan orang yang berbeda, insya Allah di sini akan muncul kesadaran. Oh, maklum, memang kadang-kadang seorang istri muncul cerewetnya, seorang suami kadang-kadang memang kurang bisa memahami, kurang peka. Nah, kalau sudah ada seperti ini kesadaran, kita insya Allah akan memaklumi, menyadari. Gak terlalu baper kalau suaminya misal lupa tanggal lahir istrinya, lupa hari jadinya. Karena memang cara berpikir laki-laki beda dengan perempuan. Berikutnya yang kedua adalah bisa kenali itu janji yang kokoh. Di dalam surat An-Nisa, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Nah, ini janji yang kokoh. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan baik, saling cinta, saling hormat, saling jaga. Nah, saling mencintai, saling menghormati. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa. Dan bergaulah dengan baik, dengan patut. Jika kamu tidak menyukainya, maka fa'asa, bersabarlah. Antakrohu syai'an, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan.

maka tidak ada dosa atas keduanya. Ini adalah contoh permusyawarah. Musyawarah itu artinya adalah komunikasi dua arah. Bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita memahamkan pendapat kita, bagaimana kita mendengar pendapat pasangan kita, bagaimana kita berusaha memahami pasangan kita, dan yang terakhir bagaimana kita mengambil sebuah keputusan bersama. Itu musyawarah. Yang terakhir adalah tarodin saling ridho. Seorang suami butuh ridho dari istri, istri pun juga butuh ridho dari suami. Seorang suami tidak akan masuk surga tanpa ridho dari istri. Istri pun juga demikian, tidak akan bisa masuk surga tanpa ridho dari suami. Maka apapun yang kita lakukan sebagai pasangan suami, sebagai pasangan orang tua dan anak, maka ridho di sini sangat dibutuhkan. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama tadi adalah tentang bagaimana kita

bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wallahumma fiqil akhlamitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cerita Malam Minggu bersama Rama.
2: Yo, selamat malam minggu buat kamu yang lagi ada di pojokan kamar nih ya. Nggak usah galau gitu dong. Udah jam 10 malam nih, waktunya cerita malam minggu nemenin malam minggu kamu yang kelabu. Nah, kira-kira cerita apa ya yang bakal kita dengar kali ini?
3: Kuyang, produksi RRI Bogor. Redi sebagai Yogi, Novita Lisa sebagai Dila, Farah sebagai Dewi, Andika sebagai Juna.
2: Wah, belum mulai udah pada nanyain si Rama aja nih. Rama hari ini off dulu ya teman-teman. Lagi kurang fit katanya, kebanyakan makan cilok. Tapi tenang nih, ada Yogi yang nemenin lu semuanya. Dan juga ada Dila. Dila ini punya cerita yang gak kalah epic sama cerita-cerita yang pernah lu semua dengerin di cerita malam minggu sebelumnya. Langsung aja deh ya. Hai Dila, sebelum lu mulai cerita, kenalin dulu dong siapa lu.
4: Oke, gue Dila. Sekarang ini gue kuliah di salah satu kampus swasta di kota sebelah lah ya.
2: Dil, gue dengar lu punya cerita yang mau lu bagiin ke pendengar kita nih. Cerita seputar apaan sih?
4: Iya nih Kak, jadi ini tuh pengalaman yang gue sama teman-teman gue alamin sih waktu KKN kemarin.
2: Oh gitu, kalau gitu langsung deh lu ceritain. Kalau soal pengalaman KKN, gue sama teman-teman pendengar yang lain ini pasti nungguin banget. Mana gue bentar lagi KKN lagi.

0: apa tuh? Serem gak?
1: Dibilang serem, lumayan lah ya, kamu ngalamin langsung.
0: Suka nih gue cerita-cerita gini. Lanjut, Dil.
1: Oke, gue lanjut ya.
2: Hayo, bengong aja.
3: Ngagetin aja nih.
2: Kenapa, Jun? Lemes banget.
3: Iya, Wi. Kemarin gue ngeliat hal aneh, terus nyeremin banget loh.
2: Lihat apa tuh yang aneh sama nyeremin?
3: Jadi semalam itu kan gue ke kebun belakang.
2: Wah, ngapain? Kan udah dikasih tahu sama Pak RT kalau kita nggak boleh ke kebun belakang itu kan?
3: Iya sih, Wi. Habis gue nggak bisa tidur. Terus nggak tahu kenapa gue jalan sampai ke kebun belakang itu. Tapi lo tahu nggak sih kalau kebun belakang itu ada gubuk loh?
2: Hah? Gubuk? Pak RT nggak pernah cerita soal itu sih. Emang kenapa?
3: Gue agak penasaran sama gubuk itu. Gue samperin lah. Lo tahu nggak, Wi, apa yang gue lihat?
2: Apa?
3: Gue lihat ada cewek di situ. Badan dia ditutup pakai kayak tikar gitu.
2: Terus?
3: Terus makin gue perhatiin. Ih, serem.
2: Ih, malah ngagetin gue. Jadi lo lihat apa? Penasaran nih gue.
3: Gue lihat kepala tuh cewek copot dari badannya. Terus terbang entah kemana.
2: Ih, serem amat. Kuyang. Melindur kali lo. Mana mungkin di sini ada, ya kan? Udah ah, jangan ngaco. Ayo masuk, besok kita punya jadwal ngajar anak-anak kampung sini, Jun.
3: Tapi, Wi. Ada apa, Wi? Kok tumben rame banget?
2: Ih, kemana aja sih lo? Ini lagi ada hal heboh tahu. Katanya ada bayi yang hilang gitu. Padahal semalam ditidurin di sebelah ibunya.
3: Lah, kok bisa sih? Gimana ceritanya?
2: Sini deh. Soal cerita lo yang kemarin itu benar lo lihat.
3: Serius, Wi. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Sampai sekarang gue masih inget jelas kejadiannya. Kenapa? Lo mulai tertarik sama yang gue ceritain?
2: Gue sih awalnya ngerasa gak mungkin ya ada kayak gituan di sini. Secara ini tuh di Jawa Barat. Tapi gue dengar dari warga sini yang curiga kalau emang itu tuh ada di sini.
3: Nah kan, cocok apa yang gue lihat? Apa gue bilang ke Pak RT aja kali ya?
2: Jangan berisik. Udah, kita gak usah ikut campur. Kita kan orang luar di sini. Udah, fokus aja sama tugas kita.
4: Akang, Teteh, Punten.
3: Wi.
2: Kenapa lo?
3: Wi, lo kenal gak sama cewek yang barusan lewat?
2: Tahu doang sih. Kata warga sini sih dia kembang desa sini. Namanya Teh Uci kalau gak salah. Emang cantik sih dia. Pinter lagi. Kata ibu-ibu di sini sih Teh Uci itu yang dulu ngajar anak-anak baca sama berhitung. Cuma karena dia sekarang tinggal di kota jadi jarang pulang ke sini. Kenapa? Naksir lo. Udah jangan mimpi, seleranya bukan lo.
0: Asem banget omongan lu.
3: Kok mukanya mirip sama yang gue lihat kemarin ya? Jangan-jangan. Ah, masa iya kuyang?

Puyang, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Deli Tambunan. Penulis naskah Erinda Marlita. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase Mahdi Nur. Dan narator Alia Fauziah.

0: Selamat malam pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda. Malam hari ini kami hadir untuk Anda dalam obrolan psikologi yang kami hadirkan untuk Anda di program A1 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa di hari Kamis kami selalu hadirkan obrolan psikologi yang pastinya menghadirkan berbagai macam topik dan pastinya juga narasumber-narasumber yang bisa berbagi terkait dengan topik-topik kita di setiap hari Kamis yang kami hadirkan untuk Anda. Oke, di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Ini ada Kak Retno Firdianti, SPSI, MPSI, psikolog. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Ruli.
0: Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini Kak Retno?
1: Alhamdulillah, meskipun dingin ya, tapi sehat, alhamdulillah.
0: Iya, makanya.
1: Juga sehat ya.
0: Ya, alhamdulillah, walaupun sedikit ada batuk-batuknya, kayak gitu, yang penting masih tetap bisa menemani seluruh pendengar program A1 ini ya.
1: Tentunya ya, semoga kita sembuh Kak Ruli.
0: Amin, amin, amin, amin. Memang musimnya harus ya pakai anget-anget kemana-mana kayak gitu ya.
1: Susu jahe anget malam-malam juga enak kayaknya ya.
0: Oh, iya benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin susu jahe anget terus juga minuman hangat itu kayaknya sebenarnya cocok banget, pas banget sambil kita cerita-cerita bersama dengan sahabat, bersama dengan orang-orang terdekat ataupun juga dengan kawan nongkrong kayak gitu, itu pas banget loh sebenarnya ya.
1: Betul banget, pas banget.
0: Pas
1: karena baru saya juga habis bikin ini,
0: bikin
1: susu jahe beneran.
0: Dan ini pas banget juga dengan topik kita yang akan kita bahas malam hari ini tentang mendengar yang menyelamatkan, satu percakapan sejuta harapan, ya. Memang ya setiap manusia itu memang punya kayak semacam punya bebannya masing-masing, punya punya sesuatu yang dipikul masing-masing seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dibawa ngobrol, dibawa cerita-cerita kayak gitu pasti akan bisa lebih ringan kayak gitu ya.
1: Betul sekali Kak Ruli. Karena ini sebetulnya kan temanya saya ditawarin ya waktu itu mau bicara tentang apa nih. Saya pilih-pilih mendengarkan ini sebetulnya temanya dari ya melihat di Malang atau di Jawa Timur ini ya angka bunuh diri itu masih tinggi Kak Ruli.
0: Betul.
1: Gitu. Apalagi kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu kan ada 4 musim nih. Nah musim-musim dinginnya ini, dinginnya ini malah justru meningkatkan gitu ya kalau di luar negeri gitu ya. Nah ini kita kebetulan juga memasuki musim kemarau yang dingin kalau malam ya. Bahkan pagi juga dingin banget sekarang. Jadi kayaknya pas nih bicarain ini gitu ya. Supaya bisa mencegah gitu ya. Membahas tentang bunuh diri itu bukan suatu hal yang tabu bagi kita saat ini gitu ya. Tapi ya kita harus sama-sama untuk kayak yang Kak Ruli bilang tadi ya, ngobrol bareng gitu ya, meskipun suasana mulai dingin gitu ya, tapi dengan ngobrol bareng sama teman-teman gitu ya, itu bisa meringankan, bisa membuat suasana lebih hangat gitu ya. Jadi jangan dibiarkan sendiri kalau lagi ada pikiran yang berat gitu ya, atau ada pikiran yang mungkin mengarah-ngarah ke bunuh diri gitu ya, itu kita bisa untuk berbagi gitu ya, dan dengan cara mendengarkan dan itu menyelamatkan gitu.
0: Nah tadi yang sempat juga disinggung sama Kak Retno, kalau misalnya di musim tertentu kecenderungan untuk mengakhiri hidup itu ternyata angkanya lebih tinggi. Apakah ini memang ada kecenderungan di musim-musim tertentu saja atau seperti apa ini?
1: Kalau di luar negeri yang di 4 musim itu tuh katanya sih begitu Karuli gitu di apa jurnal-jurnal penelitian ya dari statistiknya itu, tapi itu jurnal lama sih ya. Tapi kalau kita kan musimnya cuma 2 nih.
0: Betul.
1: Musim hujan. Enggak loh, kita musimnya banyak ya.
0: Ada musim durian.
1: Musim durian.
0: Musim mabar.
1: Kita lebih kaya ya. Musim mabar. Biasanya kalau di Malang musim mabar tuh ya musim mulai dingin-dingin begini ya. Jadi itu kecenderungan di luar negeri sih, Kak Ruli. Tapi kalau di sini, ya sayangnya ya angka bunuh diri itu masih lumayan ya di Malang ini. Kebetulan juga saya berpraktek di biro psikologi di beberapa di HIMSI juga gitu ya. Tema-tema ini tuh masih banyak gitu ya Kak ya. Beberapa klien saya juga masih ada pikiran gitu ya. Beberapa ya, tidak semua. Ada terlintas pikiran gitu ya, bunuh diri dan seterusnya. Kayaknya kok angkanya makin apa ya, makin agak belum meneliti secara pasti sih secara statistik, tapi kok makin banyak ditemui ya gitu ya. Jadi mungkin kita sekarang nggak lagi menganggap ini sebuah stigma atau sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan gitu ya. Justru yuk saya mau ngajak nih pendengar RRI Malang untuk sama-sama gimana sih caranya biar kita bisa sama-sama mencegah gitu ya, saling menolong satu sama lain dengan cara hal sederhana, sesederhana mendengarkan. Karena mendengarkan itu ternyata bisa loh jadi hero hanya dengan mendengarkan aja. Tapi ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan gitu untuk supaya kita lakuinnya itu tepat gitu ya. Nah itu yang pengen banget nih saya sharing gitu loh. Ada kesempatan nih sama Kak Ruli, kesempatan berharga buat saya.
0: Sebelum kita ke mendengarkan itu tadi, mungkin kalau misalnya dari kacamata Kak Retno ini, kalau misalnya di Malang sendiri paling banyak itu apa sih penyebabnya orang-orang yang punya kecenderungan untuk ingin mengakhiri hidupnya itu? Kalau misalnya dari kacamata psikolog ini, biasanya kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan antara psikolog seperti itu, dan juga melakukan kayak semacam penelitian atau juga pembahasan terkait dengan maraknya aksi untuk mengakhiri hidup yang ada di Malang ini.
1: Kalau penyebabnya macam-macam ya, Pak. Mulai dari faktor masalah keluarga gitu ya, masalah akademik, artinya masalah kalau kebanyakan kalau di Malang ini mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi faktor kombinasi ya, kombinasi dari faktor keluarga, kemudian ada faktor akademik, entah mungkin ada kesulitan akademik, kesulitan belajar atau ya dia mengalami apa masalah dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Dan secara menguraikan beban-bebannya menjadi masalah-masalah kecil yang dicoba cari solusi pemecahan masalahnya, akhirnya tertumpuklah itu. Belum lagi support system yang dia nggak punya barangkali ya, kebanyakan sih begitu ya, kompleks ya Kak, macam-macam faktornya gitu ya. Nah tapi kadang-kadang kalau kita melihat sebuah fenomena gitu ya, ada berita gitu, bunuh diri gitu, ada yang berhasil ada yang enggak gitu ya, pasti kita otomatis tahunya atau pikiran otomatisnya itu langsung menerka-nerka, menebak-nebak, dia ada masalah sama apa nih ya, gitu ya. Ada masalah dengan inilah apa gitu-gitu. Padahal sebetulnya tuh yang dibutuhin bukan itunya gitu. Tapi lebih kepada kehadiran kita. Kehadiran untuk mendengarkan, balik lagi ya. Jadi kehadiran kita untuk mendengarkan. Jadi kalau kita di awal udah menerka-nerka, udah berpikir ya, dia baru mau bicara ya, misalnya ya ada teman kita gitu ya yang terlibat gitu, kayaknya aku tuh mau bunuh diri gitu ya, dengan ya itu benar-benar dia ucapkan gitu ya. Tapi slightly aja gitu ya, kayaknya kok tiba-tiba dia begitu ya gitu. Kita sebagai orang awam gitu ya, yang oh dia begitu ya kira-kira, kira-kira kenapa ya, jangan dia ada masalah ini. Nah itu kita jadi ikutan overthinking, padahal yang dibutuhkan pada saat ada OKBD, ada orang dengan keinginan bunuh diri, ya itu kalau di psikologi itu singkatannya OKBD kan. Ketika kita bertemu dengan teman yang seperti itu menunjukkan keinginan gitu ya, yang dibutuhkan pertama kali itu malah empati. Nah kalau berempati itu singkirkan dulu tuh pikiran-pikiran, oh dia kayaknya ada masalah sama ini, dia ada pikiran sama ini. Karena kalau kita mendahulukan judgmental, mendahulukan penilaian kita gitu ya, akhirnya kita gak bisa hadir sepenuhnya untuk dia, untuk mendengarkan. Tapi kita sibuk dengan pikiran kita sendiri gitu. Nah jadi lebih baik malah langkah awal kita lebih baik melihat nih apa sih ciri-ciri yang kayaknya dia mau bunuh diri gitu ya. Nah kita perlu untuk mengembangkan kemampuan itu, perlu untuk tahu gitu ya, apa ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri orang yang kayaknya mau bunuh diri. Karena ini bisa jadi teman dekat atau teman agak dekat gitu ya, atau bisa jadi keluarga sendiri bahkan gitu ya. Nah ini ada beberapa ciri-ciri, Kak Ruli.
0: Iya, apa itu? Biar kita bisa mendeteksi lebih awal gitu.
1: Betul. Yang pertama, dia ekspresikan ya melalui kata-kata atau perilaku, gitu ya. Kalau orang yang lagi kritis banget, bisa aja dia langsung perilaku gitu loh, ngambil pisau atau ngambil tali digantung gitu. Itu bisa saja terjadi. Itu yang pertama, ekspresi ya, atau kata-kata kayak yang tadi saya ceritakan, kayaknya aku pengen bunuh diri aja deh gitu, tiba-tiba aja gitu ya. Terus bisa juga ekspresinya itu seperti cemas, gelisah, tapi dia nggak bisa menjelaskan gitu ya. Cemas atau gelisah yang sangat-sangat gitu ya, yang tinggi banget gitu. Bisa juga kalau dari perilaku itu dia kesulitan untuk tidur, kayak misalnya 2 hari, 3 hari nggak tidur sama sekali gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk dia marah yang nggak berhenti-berhenti gitu ya, kesel, dongkol, tapi terhadap dirinya sendiri gitu loh. Jadi kayak membenci dirinya sendiri dalam intensitas emosi yang terus menerus gitu ya. Nah itu juga bisa ciri-ciri dia punya keinginan untuk bunuh diri. Atau bisa juga kita lihat dari ciri fisik, ada bekas luka, self-harm gitu ya. Biasanya itu ya ada istilah barcode di tangan itu ya, yang dia suka nyayat-nyayat di tangan. Nah itu juga biasanya percobaan self-harm itu juga salah satu upaya untuk bunuh diri sebetulnya. Itu dari kata-kata atau perilaku yang bisa kita amati gitu ya. Atau satu lagi, tiba-tiba dia menghilang gitu ya, tiba-tiba dia menghilang, pengen menyendiri gitu ya, tapi biasanya dia baik-baik aja, terus ini tahu-tahu kok menghilang, terus nggak ada kabar gitu ya. Atau ternyata terlihat tapi dia nggak tertarik untuk gabung, kayak apa ya, lonely, dingin gitu ya. Nah itu kita bisa loh berperan untuk, hey jangan sendirian aja, ayo gabung sini gitu. Sekedar kayak gitu aja tuh udah sangat menyelamatkan. Terus ada lagi ciri lainnya dari apa namanya, kalau ada omongan dari keluarga gitu ya, dari misalnya kakaknya atau ibunya gitu ya, ada yang aneh nggak dari si individu yang berkeinginan untuk bunuh diri ini. Nah itu kita juga bisa pay attention gitu ya, kalau memang ada keluhan-keluhan yang mengarah ke sana. Jadi keinginan bunuh diri pada seseorang itu nggak bisa lagi ya kita anggap sepele, kita anggap ringan gitu, karena memang keinginan itu bisa aja menjadi kenyataan ketika orang di sekelilingnya tidak tidak ada yang menolong dia gitu, atau tidak ada yang mencegah gitu ya. Nah itu apa ya, oh terus ada lagi ciri tiba-tiba kurang nafsu makan gitu ya, secara drastis. Jadi fungsi biologisnya ya, selain tadi sulit tidur gitu ya, nggak tidur 3 hari 2 hari gitu ya, karena saking gelisahnya, saking dia marahnya terhadap diri sendiri itu bisa. Terus bisa juga BB-nya turun drastis ya, gara-gara fungsi biologisnya, fungsi fisiknya nggak berjalan optimal gitu ya. Atau yang terakhir cirinya kehilangan minat untuk yang biasanya dia senangi. Misalnya dia senang ngobrol, tiba-tiba diem. Biasanya senang makan mie ayam, tiba-tiba dia nggak suka gitu. Itu biasanya ada apa, mental block yang berat, cukup berat gitu ya. Nah itu dari segi ciri-cirinya.
0: Ciri-cirinya yang bisa dilihat seperti itu ya. Nah, ini sebelum lupa ya, ini untuk para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Kalau misalnya pengen tanya-tanya, ini boleh sekali, WhatsApp kita terbuka ya di nomor 081-555-6915. Silakan saja untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, nanti bertanya secara langsung kepada psikolog kita hari ini, Kak Retno, untuk nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari pendengar, kami juga buka di WhatsApp ya. Silakan nanti kalau misalnya mau bertanya, monggo nanti akan saya berikan kesempatan untuk bisa saya bacakan pertanyaan dari Kak Retno di kesempatan malam hari ini. Nah, berkaitan lagi dengan tema kita yang bilang tentang mendengar itu tadi, ya kan? Nah, kadang itu teman kita yang punya permasalahan itu kan nggak langsung mau cerita kayak gitu. Apakah kita kalau misalnya sudah melihat ciri-ciri yang tadi disampaikan itu harus ngorek-ngorek dulu, ataukah nunggu dia cerita, atau seperti apa agar dia ini mampu dan juga mau untuk meluapkan isi hatinya melalui cerita ini?
1: Pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Kita udah tahu ya tadi ciri-cirinya kayak gimana untuk OKBD ini, orang-orang dengan keinginan bunuh diri ini ya, Kak Ruli. Selanjutnya, kita kan perlu belajar tentang, terus kalau ada yang seperti itu kita harus gimana gitu ya, apakah harus, jadi Kak Ruli nanya apakah harus ngorek-ngorek gitu ya. Enggak juga gitu ya, kita lihat dulu dia seperti apa. Yang pertama, gak apa-apa loh ternyata kalau kita make sure, kamu mau bunuh diri kah? Gitu. Ternyata, kita nanya dia, apa dia punya ide untuk bunuh diri, itu tuh hal yang malah jatuhnya menjadi empati bagi orang yang beneran mau bunuh diri. Kalau enggak, kalau misalnya ya, saya nanya kok, misalnya itu Kak Ruli gitu ya, mau bunuh diri, enggak lah, enak aja gitu, ya udah normal, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dilalah, enggak, jadi enggak apa-apa gitu ya. Kalau dilalah, ada orang yang beneran, ya, cirinya kayak tadi yang kita bahas sebelumnya, dan dia beneran mau bunuh diri, terus kita tanya seperti itu, justru itu malah bentuk empati yang dia butuhkan. Jadi enggak apa-apa kita to the point nanya, sorry, kamu mau ada pikiran mau bunuh diri kah? Itu sih nggak apa-apa malahan. Karena nanya seperti itu nggak akan menjerumuskan dia, nggak akan mengarahkan dia untuk bunuh diri. Karena ada beberapa nih berdasarkan penelitian ya, kalau Kak Ruli, ada orang yang sebenarnya dia punya firasat gitu ya, sebenarnya dia merhatiin nih, ini kayaknya orang nggak beres gitu ya, ini kayaknya orang kayak mau bunuh diri nih. Tapi di pikiran si orang yang mau nolong ini justru, tapi kalau aku tanya nanti dia mau bunuh diri beneran gitu ya. Tapi kalau aku tanya nanti aku malah makin buat dia gimana-gimana, jadi ada ketakutan juga. Nah, ternyata itu salah gitu. Justru nggak apa-apa, kita pastikan aja. Kalau memang, kalau kita merasa kayaknya orang mau bunuh diri gitu ya, ya udah kita kalau kondisinya aman gitu ya, lingkungannya aman, ya kita deketin gitu ya. Kita tanya, kamu ada apa? Sorry aku nanya ya, kamu ada pikiran bunuh diri kah? Gitu. Kalau dia beneran mau bunuh diri, reaksinya bisa macam-macam sih, Kak Ruli. Bisa jadi dia diem aja gitu ya, diem aja tadi nggak bisa dikorek-korek gitu ya. Tapi nanti langsung nangis atau langsung tambah gelisah atau tambah marah-marah sama dirinya gitu. Bisa jadi macam-macam reaksinya. Tapi bisa jadi dia langsung mengakui juga, iya, buat apa aku hidup lagi, nggak ada gunanya. Dan dia langsung mengkonfirmasi kalau iya, aku emang mau bunuh diri gitu. Itu juga bisa terjadi. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Langkah pertama kita memastikan dulu apa benar dia mau bunuh diri. Karena itu langkah pertama itu justru jatuhnya bisa jadi bentuk empati. Gitu. Tapi ada beberapa situasi yang mungkin Karunya tahu nggak ya, ada betul yang kasus maaf yang bunuh diri yang ada di jembatan mana itu Begawan. Itu kan ada video ya, sempat viral. Ada video yang merekam, sebetulnya ada orang yang menyadari, ini ngapain tuh ada di pinggir jalan gitu ya.
0: Itu bukan di
1: dia merekam
0: jembatan gitu. Cangar nggak sih?
1: Yang
0: atau yang di Begawan ada
1: itu
0: juga?
1: Dekat-dekat apartemen Begawan. Nah di situ, jadi itu waktu itu kejadiannya yang videonya viral itu, dia ngerekam, dia naik motor. Dia berhenti di seberang, dia ngerekam, malah jadi lelucon gitu loh. Leluconnya, deh ngapain tuh orang di situ? Mau bunuh diri tuh kayaknya. Tapi dia ngerekam aja gitu loh. Gak, justru malah gak ada empati ya kalau bisa dibilang ya. Gak ada keinginan untuk mencegah apalagi gitu. Nah itu yang sangat disayangkan ya. Jadi kalau kita biasanya sih yang lebih berani laki-laki ya. Wah ini mulai bias gender saya. Tapi palingnya laki-laki itu kan punya tenaga yang lebih ya dibandingkan perempuan. Kalau melihat orang yang udah di pinggir jembatan, berarti kan butuh tenaga untuk narik ya. Kalau sewaktu-waktu dia loncat gitu ya. Nah, it's okay loh. Kita kalau misalkan waktu itu yang ada di sana adalah saya gitu ya, which is perempuan. Dan saya berpikir, kayaknya kalau saya langsung narik dia, bisa jadi saya ikutan jatuh gitu ya. Nah itu boleh kita minta pertolongan orang lain yang kita rasa lebih kuat gitu ya, untuk menolong gitu ya. Kakak tolong dong, itu kayaknya mau bunuh diri, bisa gak kita amanin dulu di tempat yang aman, tempat yang lebih nyaman gitu ya. Nanti saya yang bantu deh untuk temenin gitu. Nah itu bisa kita lakukan gitu. Nah setelah, jadi itu situasi yang perlu kita perhatikan ya, situasi lingkungannya juga gitu ya. Kalau kondisinya berbahaya dan kita pikir kita gak cukup menguasai medan gitu ya, menguasai situasi, kita boleh kok mencari pertolongan orang lain gitu ya, untuk membantu dia gitu. Jadi kalau udah lebih aman, barulah kita bisa ngobrol gitu ya. Barulah kita bisa psychological first aid. Pernah dengar nggak, Kak Ruli?
0: Wah, itu belum pernah tuh kalau istilah-istilah yang terlalu tinggi seperti itu.
1: Oh maaf ya, sorry. Psychological first aid itu P3K-nya.
0: Oh first aid.
1: Jadi first aid,
0: ya.
1: Jadi Kalau kita kan waktu SD SMP belajarnya P3K ya, ada apa namanya ekstrakurikuler ya. Nah, psikologi itu sebenarnya juga ada, Kak. Namanya pertolongan bantuan psikologis awal. Nah, kalau bahasa Indonesia bantuan psikologis awal. Nah, itu bisa kita berikan kalau situasinya sudah aman. Nah, prinsipnya yang pertama ya ini, mendengarkan. Balik lagi ke tema kita. Jadi mendengarkan itu sebenarnya enggak, coba mendengarkan itu pakai mulut apa kuping?
0: Pakai kuping.
1: Jelas ya, terlalu bijak. Tapi kebanyakan dari kita mau mendengarkan itu malah justru kita banyak nanya di awal, ya nggak sih? Terus belum lagi kalau kita membawa pikiran-pikiran yang di awal tadi tuh udah punya judgmental duluan, udah punya penilaian-penilaian dulu terhadap situasi yang kita lihat. Nah, itu yang perlu kita singkirin dulu ternyata, Kak. Jadi yang namanya mendengarkan, ya udah kita tanya 1-2 kalimat aja. Dan biarkan dia merespon dengan waktunya dia, dengan timingnya dia, dengan apa namanya situasinya dia juga gitu. Kalau dia masih mau diem aja, ya udah nggak apa-apa, tapi tetap kita temenin sampai kondisinya lebih baik kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi mendengarkan itu ternyata ya skill yang butuh dilatih juga.
0: Betul.
1: Gitu ya, Kak Ruli.
0: Setuju banget sih itu, karena memang ya kita itu lebih terbiasa untuk ngomelin orang daripada dengerin orang kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ngeliat soal yang gak beres itu, ya kan? Nah, ini ini sepengalaman saya pribadi, ini ada gitu ya. Saya nggak tahu ya apa namanya, meja makan rumah saya itu memang jadi tempat curhatnya orang-orang gitu kan ya, itu wow. Ada ada
1: meja makan penuh berkah berarti, bukan?
0: Semoga ya, semoga penuh berkah ya. Karena memang saya selalu sedia yang namanya apa namanya minuman instan yang nanti bisa di apa namanya dicor pakai air hangat ataupun juga mie hangat kalau misalnya malam-malam pengen cerita apa silakan cerita gitu. Nah, ini kadang itu ada salah satu teman gitu, dia enggak secara frontal bilang saya pengen mengakhiri hidup gitu, enggak. Tetapi dia itu awalnya itu cerita kayaknya aku hidup udah enggak ada gunanya deh. Apakah ini juga apa namanya kata ataupun juga kalimat ini apakah juga artinya juga memiliki apa namanya nilai yang sama? Berarti seseorang ini punya keinginan untuk mengakhiri hidup?
1: Bisa jadi, Kak.
0: Oke.
1: Itu bisa kita kenali sebagai ciri yang tadi kita pelajari di depan gitu. Kayaknya gak ada gunanya lagi ya gitu, dari perkataan ya, dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan gitu. Bisa jadi itu sebagai apa ya, ciri untuk keinginan bunuh diri. Dia kalau tadi Kak Ruli menilai dia nggak mengucapkan secara langsung karena mungkin dia juga berpikir melibatkan realitas gitu ya. Sebenarnya dia juga mungkin ada rasa malu, mungkin ada masih ada ragu-ragunya gitu yang mungkin dia takut dinilai seperti apa dan gitu.
0: Ada itu di zona jadi bimbang gitu ya.
1: Dia gak, betul sekali. Gitu. Jadi kalau seperti itu ya Kak Ruli bisa bilang kenapa gitu ya, bisa apa-apa, apa yang mau kamu ceritain gitu. Kita dengerin aja apapun itu, seaneh apapun, se-awkward apapun gitu ya, bahkan se-gak penting apapun gitu ya, menurut kita gitu. Tapi justru pikiran-pikiran dia yang begitu itu yang butuh diterima, butuh ada orang yang bisa menerima itu gitu. Nah, itu sebenarnya mendengarkan, Kak. Gitu. Jadi bisa juga kalau misalnya dia nah ini nih sekarang mungkin gini, kadang-kadang kita ketika mendengarkan teman yang berpikiran untuk bunuh diri itu cerita tentang pengalaman beratnya gitu ya, terus kadang-kadang kita suka nggak sengaja atau mungkin sengaja gitu membandingkan dengan masalah yang kita alami juga. Nah, itu. Nah, ini mulai masuk ke sedih mendengarkan ya, Kak. Nah, itu ternyata juga berampas ternyata. Jadi, meskipun konteksnya itu sama, misalnya ya, aduh aku diselingkuhin gitu ya. Ya sama kali aku juga pernah diselingkuhin, biasa aja gitu. Aku bisa kok bangkit gitu. Nah tapi kita punya versi yang berbeda gitu. Kita punya pengalaman yang tetap aja beda gitu ya. Meskipun temanya sama-sama diselingkuhin, misalnya ya kayak misalnya. Jadi daripada kita banding-bandingin gitu ya, lebih baik kita tuh menghargai cerita dia. Oh ya, iya sih, aku juga pernah sih diselingkuhin dan itu emang gak enak gitu ya. Jadi kalimat kita tuh lebih ke, bukan bandingin tapi lebih ke gimana sih biar kita tuh bisa menunjukkan aku peduli loh sama kamu, aku empati loh sama kamu. Karena itulah yang sebetulnya yang mereka butuhkan gitu, nggak dihakim. Gitu. Terus ada juga nih kadang-kadang kita kasih apa namanya advice-nya itu, okay, ya aku paham sih, tapi jangan bunuh diri lah, bunuh diri kan dosa. Kayak gitu ya. Nah itu juga ternyata bahaya juga gitu, ternyata kita menghakimi kalau pikiran untuk bunuh diri itu dosa. Padahal dia itu melalui proses yang mentally sangat berat gitu ya. Kalau bisa dia nggak akan mau gitu loh bunuh diri, tapi dia sekarang ada di titik pengennya bunuh diri gitu. Terus kita labelin dia, kalau dia punya pikiran untuk bunuh diri maka dia orang yang berdosa. Nah itu tuh malah menambah pikiran negatif dia gitu, malah

0: mendengarkan gitu ya. Kalau nggak punya apa namanya load yang kadang-kadang kalau loadnya lagi banyak nggak bener-bener siap untuk mendengarkan tuh, saya langsung potong gitu ya ketika ada yang dengerin gitu ya, ada yang cerita gitu terus ya udah sabar. Sering gak sih kita bilang sabarlah sabar gitu ya. Padahal dalam menjalankan ujian itu tuh dia juga udah mencoba untuk sabar gitu ya. Padahal dia tuh juga sabarnya mungkin gak kurang-kurang juga gitu ya. Tapi dia merasa terlalu berat gitu, terlalu berat sehingga aduh kalau udah di advice sabar aja sih, ya mendingan lo gak usah dengerin gue gitu. Akhirnya tuh malah jatuhnya kayak gitu, gitu. Itu kak yang sering ya, sering kita lakukan, tapi sebenarnya itu malah kurang tepat ya menilai, kalau menjudgment ya, kalau dia punya pikiran bunuh diri terus kita judgment nggak boleh loh itu dosa gitu, itu ternyata nggak tepat. Jadi ya sudah, terima aja, terima, kita harus pahami okay, dia udah mau keinginan, punya pikiran keinginan bunuh diri atau bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri, okay, dia memang sudah di titik itu gitu ya, udah kita terima dia apa ada, dan jangan suruh dia untuk sabar lagi. Karena ya dia pasti udah sesabar itu sebetulnya ya, jadi ya ya yang selain sabar lah ya, ya udah kalaupun kita nggak bisa bilang apa-apa ya udah jujur aja. Maaf ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain mungkin buat kamu gitu ya. Aku nggak bisa kasih advice apa-apa gitu ya. Tapi aku bisa ada kok di samping kamu gitu ya. Biar kamu jadi lebih baik lagi. It's okay. Aku temenin, kamu mau ngomong apa aja, aku dengerin gitu. Nah, itu justru malah lebih baik. Gitu.
1: Terus
0: dan yang lebih
1: iya. Gimana okay, gimana? Okay. Itu metode
0: dan yang lebih
1: coklat hangat dan juga mie instan hangat yang selalu saya sediain di rumah itu kira-kira ampuh juga nggak itu? Tapi sejauh ini ampuh sih.
0: Benar. Kenapa ampuh? Karena itu kan jadi mengaktifkan sensori lagi, Kak. Jadi kalau orang dengan beban mental yang berat gitu ya, dia ada di kondisi yang sangat stressful atau bahkan sampai depres gitu ya, depresi. Biasanya fungsi sensorinya itu berkurang, makanya dia sulit tidur, dia nggak nafsu makan gitu ya, dia keinginan makannya berkurang. Itu karena sensori atau indera-inderanya itu fungsinya berkurang. Jadi kalau Kak Ruli minta dia untuk ayo minum anget dulu, minum anget itu kan bisa dirasakan loh, tidak diperlu juga anget. Nah itu mengaktifkan lagi sensori-sensori yang ada di tubuh kita. Nah automatically dia akan lebih berfungsi secara fisik gitu ya. Nah itu akan mengembalikan si individu ini ke realita, ke apa namanya here and now gitu ya. Jadi nggak riwet, nggak ruwet aja sama pikiran dia yang kayak benang kusut itu. Bagus tuh kak, penuh berkah.
1: Ini ada yang bertanya di WhatsApp dari Wulan yang ada di Pakis. Saya punya teman yang akhir-akhir ini sering bilang capek hidup, tapi kalau ditanya lebih lanjut, dia malah mengalihkan pembicaraan. Saya takut terjadi sesuatu, tapi juga takut dianggap ikut campur. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan?
0: Wah menarik banget nih Kak Wulan di Pakis ya. Temani terus ya kak, temenin terus temennya. Jadi nggak apa-apa loh kita ikut campur, dalam arti ikut campur itu bukan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya loh ya gitu. Ikut campur itu artinya adalah menemani dia gitu. Ketika kita bertanya kamu kenapa, ayolah cerita gitu ya, ketika kita bertanya seperti itu bukan berarti kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dia, gitu. Bahkan ya, Karuli, sekalipun saya

0: sebagai psikolog ya, psikolog tuh sebenarnya juga nggak yang sejago itu loh. maksudnya, orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti masalahnya langsung kelar, selesai, solutif gitu ya. Enggak juga gitu ya. Psikolog itu sebenarnya hanya membantu individu untuk berfungsi lagi secara normal dari yang tadinya fungsinya agak bermasalah nih gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi fungsi-fungsi yang mungkin perlu diadaptasikan lagi gitu. Jadi sama juga dengan Kak Ulan tadi ya, dengan temannya, nggak apa-apa Kak, tanyain aja, tetap temenin aja. Karena dengan menemani dia itu insya Allah ya jadi ladang pahala. Dan semestinya sesama manusia kita memang seperti itu gitu ya. Kita nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita selalu butuh orang lain. Sekarang teman kita, nggak tahu nanti ke depan siapa juga, bisa jadi keluarga kita juga. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita kan semua pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita dipertemukan gitu ya dengan teman yang seperti itu, karena itu tadi ya, kembali lagi saya merasa teman-teman psikolog ini juga merasa bahwa angka keinginan bunuh diri itu semakin meningkat gitu loh Kak. Jadi nggak bisa diselesaikan oleh kita nih, tapi semua komunitas makro sistem ini tuh perlu banget untuk saling peduli gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian tetap temenin, tetap tanyain, tapi kita nggak perlu berpikir untuk harus menyelesaikan masalahnya gitu ya. Ya didengerin aja, gitu, didengerin. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita bisa cari bantuan gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa kayaknya temanku ini butuh nih untuk ke profesional, ya kita yakinkan dia bahwa kamu, kita bisa yakinkan gitu, kamu tuh worth it loh, kamu tuh punya hak loh untuk mendapatkan pertolongan gitu ya. Kamu tuh boleh loh mendapatkan pertolongan, dan semua orang tuh berhak gitu ya. Jadi kalau kamu butuh, ayo kita temenin, ayo aku butuhin misalnya ke konselor gitu ya, atau ke psikolog gitu ya. Yang bisa dijangkau di mana-mana. Kayaknya kalau mahasiswa di setiap universitas punya ya layanan psikologi gitu. Kalau siswa pun, sekolah pun itu kan juga ada ya, guru BK gitu ya, atau wali kelas gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu ya. Bisa kita yakinkan teman kita bahwa kamu tuh juga berhak untuk mendapatkan pertolongan yang mungkin bisa menolong kamu gitu ya. Sekalipun mungkin masalahmu gak langsung selesai, tapi kamu tuh worth it untuk melanjutkan kehidupan gitu ya. Kamu worth it untuk mendapatkan masa depan yang kamu inginkan gitu ya. Kamu tetap punya peluang yang sama untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan dan seterusnya. Nah itu yang juga ini nyambung sih, tadi saya mau bilang ini sebetulnya Kak. Jadi ini yang jauh lebih penting lagi dari mendengarkan, kita juga perlu meyakinkan dia bahwa dia worth it, bahwa dia sangat
1: bermakna.
0: Worth itu apa sih? Ya bermakna gitu ya. Dia sangat pantas untuk mendapatkan pertolongan. Betul. Gitu ya. Dia selalu, setiap orang itu pasti punya nilai gitu ya. Pasti punya keberfungsian, kenapa dia hidup tuh pasti adalah sesuatunya gitu ya. Gitu, itu yang jangan lupa kita tanamkan ke mereka.
1: Baik, Kak Retno, ini memang waktu kita sudah terbatas, mungkin ada pesan-pesan lagi untuk para pendengar kita malam hari ini yang menyimak obrolan psikologi terkait dengan topik kita mendengarkan yang menyelamatkan ini sendiri. Monggo silakan Kak Retno.
0: Nggak kerasa ya. Ya, tadi itu tips-tips tadi ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah saya sangat berharap ya untuk siapapun pendengar RRI yang tercinta gitu ya. Semoga kita bisa sekecil apapun itu ya berperanlah gitu ya. Sekecil apapun itu mendengarkanlah untuk mereka yang membutuhkan, karena mendengarkanmu itu bisa jadi pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Sesimpel mendengarkan itu ternyata bisa menjadi penyelamat gitu ya, bagi mereka yang memang punya keinginan untuk bunuh diri. Dan luar biasa banget loh kalau kita tuh bisa mencegah gitu ya. Itu insya Allah balasannya nanti gitu Kak Fili.
1: Saya harus menarik nafas dalam dan panjang kalau misalnya membahas tentang tema ini, karena memang bagaimanapun juga tema tentang kecenderungan seseorang untuk ingin mengakhiri hidup itu memang dekat sekali sebenarnya sama kita kayak gitu. Dan memang gak harus jauh-jauh, ini merupakan tanggung jawab dari psikolog dan juga yang lainnya, tetapi kita sebagai orang terdekat dari sahabat, keluarga ataupun juga yang lain juga punya tanggung jawab yang sama ya, untuk bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka dan memberikan empati kita kepada mereka gitu ya Kak ya. Terima kasih sekali lagi Kak Retno sudah berbagi malam hari ini.
0: Terima kasih juga.
1: Semoga yang disampaikan ini bisa memberikan pencerahan untuk pendengar kita, dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp. Semoga tadi pertanyaan ataupun juga pernyataannya bisa terjawab seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Retno. Kak Retno, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kami di RRI malam hari ini. Sehat selalu, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Retno ya.
0: Siap, insya Allah. Sehat juga Kak Ruli. Semoga cepat sembuh batuknya ya.
1: Amin. Terima kasih. Dan itulah tadi pendengar obrolan kita bersama dengan narasumber kita, Kak Retno Firdianti, SPSI, MPSI, psikolog, berkaitan dengan topik kita, mendengar yang menyelamatkan, satu percakapan, sejuta harapan. Semoga yang tadi kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih kebersamaannya di obrolan psikologi untuk edisi malam hari ini. Kita jumpa lagi di hari Kamis depan, masih di hari dan juga di jam yang sama. Setelah lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti Ruang Rindu Nada Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka

0: Akidah Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Makkah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Mika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Malam hari ini kami masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu Nada Islami. Lagu-lagu bernafaskan Islam masih akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani waktu istirahat Anda di jam 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Ruli Sprayoga masih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang akan siap untuk kami hadirkan kepada Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah Ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia Merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada P.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946.

di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mengikuti Pesta Bola Dunia pertandingan antara Meksiko kontra Afrika Selatan yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia. Close.

0: UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak di mana pak itu
2: yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak.
5: Apa virus sucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virus sucaknya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari 1 yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Menariknya, Stadion Azteca ini bukan pertama kali menyelenggarakan Piala Dunia, di mana stadion ini juga pernah menggelar final Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986. Dan kita ingat pada Piala Dunia 70 itu zaman kemasan nama besar seperti Pele, sedangkan di 86 kita ingat ada gol tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona. Dan untuk pembagian kuota tadi untuk Eropa ini masih 16 slot, sedangkan Afrika ini bertambah menjadi 9 slot plus 1 playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi menambah 1 playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika Selatan 6 slot langsung dan juga 1 playoff, namun 1 playoffnya gagal ya, jadi hanya 6 slot dari Amerika Selatan. Amerika Utara, Tengah, Karibia, 6 slot langsung plus 2 playoff. Sudah termasuk dengan 3 tuan rumah ya. Dan juga Oceania, di mana diwakili oleh Selandia Baru.

Dan ya di pertandingan pembuka nanti tentu saja akan langsung digelar setelah pembukaan Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nah, yang menarik dari negara Meksiko ini dalam partisipasinya di Piala Dunia ada istilah dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido atau pertandingan kelima, di mana Meksiko ini sebetulnya bukanlah tim kecil ya, bisa dibilang tim besar juga karena seringkali lolos dari babak grup dan kemudian bisa masuk ke babak knockout 16 besar. Namun sayangnya di 16 besar ini seringkali kalah gitu ya. Artinya di partai kelima sampai dijuluki Quinto Partido. Dimana sejak tahun 1994, Meksiko selalu kandas di fase gugur pertama dan dibayangi rekor tak pernah menang di laga pembuka. Seperti apa nanti pertandingan pembuka dengan Afrika Selatan? Karena pertandingan pertama di grup tentu saja sangat penting untuk juga motivasi ya, dan juga mempermudah langkah ke babak selanjutnya. Jika menang, tentu saja tinggal menyisakan satu pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan total 6 poin, sehingga peluang untuk maju ke babak 32 besar semakin terbuka.

Dengan posisi peserta 48 ini menjadi rekor Piala Dunia dengan peserta terbanyak. Namun sudah ditentukan juga untuk Piala Dunia selanjutnya, Piala Dunia 2030. Ini akan diselenggarakan secara lintas benua oleh 6 negara tuan rumah. Spanyol, Portugal, dan Maroko. Dan juga Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Artinya FIFA menginginkan turnamen Piala Dunia ini semakin semarak, semakin banyak pesertanya, dan juga membagi tuan rumahnya di banyak negara untuk juga memberikan hegemoni yang lebih, bukan hanya di satu negara tapi juga di banyak negara gitu ya, agar bisa kebagian menjadi tuan rumah.

Meksiko sendiri saat ini berada di posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA, sedangkan Afrika Selatan menempati peringkat ke-60 FIFA. Artinya secara peringkat Meksiko lebih diunggulkan, namun ya sering kita mendengar kalimat klise bola itu bundar, di mana bisa saja Afrika Selatan membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Meksiko di babak awal ini. Kami masih menunggu pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca yang sepertinya belum dimulai dari sananya, di mana dijadwalkan pada dini hari ini waktu Indonesia Barat pada pukul 24:30 ya, yang nantinya akan diisi oleh beberapa artis internasional. Pengisi acaranya diantaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tila, dan juga Alejandro Fernandez. Ya, pembukaan pertama ini dilangsungkan di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pembukaan pesta pembukaan ini juga dilangsungkan di Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi ada 3 kali pembukaan Piala Dunia kali ini. Sedangkan di pembukaan kedua nanti akan berlangsung di Kanada, tepatnya di Toronto, pada saat pertandingan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nanti sebelum Kanada melawan Bosnia juga akan ada pesta pembukaan yang berlangsung di Toronto Stadium pada esok di jam yang sama, di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi acaranya nanti di Kanada antara lain ada Alanis Morissette, Michael Buble, dan Alessia Cara. Sedangkan pembukaan ketiga akan berlangsung di Amerika Serikat, di mana nanti pembukaannya akan berlangsung sebelum dimulainya laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Pembukaan ketiga di Amerika Serikat akan berlangsung di SoFi Stadium pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dengan pengisi acaranya ada Katy Perry, ada Lisa, dan juga lainnya.

Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan mungkin analisa dan juga prediksi ya terkait dengan pertandingan pembuka kita nih, atau terkait dengan Piala Dunia 2026 secara umum, silakan Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendirian, ada rekan saya Irfan dan Zahran sebagai pengarah acara.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita akan segera ya mengikuti siaran langsung. Ini laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca, Meksiko. Yang akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Silakan Luna dan Tomo.
0: Kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
3: Iya.
2: Pagi hari ini senang sekali kita akan kembali menyiarkan secara langsung ya pandangan mata dari proses opening ceremony atau upacara pembukaan untuk Piala Dunia 2026.
3: Ya, dan pendengar di seluruh penjuru tanah air, saya Tomo Hakim dan juga Luna Elia. Kali ini kita akan ajak Anda menuju Stadion Azteca Mexico City, di mana saat ini dapat kami informasikan bahwa sedang berlangsung rangkaian upacara opening ceremony ya. Kalau upacara kesannya kayak ini ya, bendera seperti itu ya.
2: Yeah.
3: Opening ceremony ini adalah sebagai bentuk pembukaan dari berlangsungnya Piala Dunia 2026.
2: Betul, menandai bahwa gelaran Piala Dunia tahun ini resmi diselenggarakan begitu ya. Untuk off-nya sendiri kan nanti laga perdananya sekitar jam 2 pagi ya, Tom,
3: yeah,
2: ya. Jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di Meksiko itu siang hari di sana ya.
3: Ya, panas banget ini Luna, panas kalau banget. Misalkan kita perhatikan ya.
2: Betul.
3: Di Meksiko ini para pendukungnya memang mayoritas adalah pendukung Meksiko Luna, karena hampir satu stadion ini mengenakan seragam serba hijau.
2: Hijau, betul, sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga tadi sebelum acara seremoni ini dimulai kan juga berduyun-duyun begitu ya,
3: yeah,
2: mendukung Meksiko tuan rumah ini memasuki stadion. Bahkan ada yang membawa serta anak-anak mereka gitu tadi ya,
3: yeah,
2: wajah yang ceria.
3: Nggak mau ketinggalan juga Luna untuk menyaksikan secara langsung. Karena ini jarang-jarang Luna, satu kegiatan berlangsung di tiga negara sekaligus.
2: Betul, betul.
3: Kalau dulu kan pernah di Korea dan Jepang. Mm-hmm. Nah sekarang langsung tiga nih, Amerika, Kanada, dan juga Mexico.
2: Iya, dan opening ceremoninya juga tiga kali.
3: Iya, betul.
2: Hari ini yang pertama, besok opening ceremony lagi di Kanada.
3: Iya.
2: Lusanya masih ada opening ceremony lagi ya.
3: Di Amerika. Amerika. Kalau sekarang di Mexico, panjangannya adalah Mexico Hibiniu.
2: Oke, kembali ke stadion di Meksiko ini ya. Ini kita lihat penampilan penuh dengan warna-warni ini pengisi acaranya ya. Mm-hmm. Karena cukup banyak ini pengisi acara yang dijadwalkan tampil di acara opening ceremony di siang hari waktu Meksiko ya. Yang pasti banyak yang menunggu-nunggu nanti penampilan dari Shakira ya.
3: Yeah.
2: Yang merupakan pengisi acara utamanya. Ini juga musisi Amerika Latin dan beberapa bintang internasional ya. Selain Shakira, ada Burna Boy. Mm-hmm. Tadi Sabil juga sudah sempat spill beberapa pengisi acara. Ada Alejandro Fernandez, kemudian ada Lila Down, dan juga penampilan dari aktris Salma Hayek. Oh, yeah. Itu juga akan tampil ya di Meksiko hari ini. Dan tentunya rangkaian dari kegiatan opening ceremony ini dimulai sekitar pukul siang hari ya, siang hari waktu Meksiko begitu ya. Ini kalau Meksiko dan juga Jakarta itu perbedaan waktunya 13 jam, Tomo.
3: Aduh, lumayan jam. Ya.
2: Lumayan, lumayan. Jadi kalau di sana itu masih siang. Biasanya kalau sepak bola itu kan di sore hari ya, kalau yeah, di Indonesia gitu yeah, ya, umumnya ya. Tapi di sana siang hari.
3: Ya, yeah. Karena mungkin mereka jarang-jarang kena matahari kali.
2: Bisa jadi.
3: Ya, berbicara mengenai Stadion Azteca Mexico City ini, Luna dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, ini sudah memang sudah ditetapkan sebagai tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini ya, di hari Jumat tanggal 12.

0: untuk pertandingan berskala dunia.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke, kita ini kita lihat penampilan-penampilan dari pengisi acara ya di siang hari ini.
1: Ini J Balvin. Ini J Balvin, Luna. Ini penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sedang menyanyikan lagu yang menjadi salah satu original song dari Piala Dunia juga. Ini asli Kolombia.
0: Asli Kolombia.
1: Ya, rapper. Yeah. Dan sepanjang karirnya dia ini sudah memenangkan 5 Billboard Latin Music Awards, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, dan juga 4 Latin American Music Awards.
0: Gak kaleng-kaleng ya.
1: No can-can.
0: Gak kaleng-kaleng pengisi acaranya memang. Yeah. Skalanya dunia ya. Mm-hmm. Dan memang kalau kita lihat ya Tomo, dari opening ceremony saja itu sudah penuh dengan warna-warni ya.
1: Yeah.
0: Colorful sekali ya.
1: Betul.
0: Tabrak warna gak sih?
1: Iya sih, tabrak warna. Tapi ya mungkin mencerminkan kemeriahan, Luna.
0: Selain kemeriahan, mencerminkan juga keberagaman dari berbagai negara kan yang mengikuti turnamen ini gitu kan.
1: Betul.
0: Dari benderanya aja kan juga berwarna-warni. Semua warna itu pasti ada begitu ya, menyimbolkan bendera dari 48 negara yang mengikuti turnamen ini gitu ya.
1: Ya. Dan kalau misalkan bisa kami gambarkan saat ini pendengar Putih RRI dan juga Pro 1 di seluruh penjuru tanah air, di tengah-tengah stadion Azteca ini lapangannya ini dilapisi dengan karpet kayu semacam palet gitu ya, Luna ya. Semacam palet berwarna mayoritas berwarna hijau.
0: Hijau,
1: Tosca. Dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh bukan.
0: Ada kita dong berarti ya.
1: Iya. Tengah-tengahnya ini ada replika raksasa dari Piala Hules Rimet atau ya, Piala Dunia.
0: Ya.
1: Trofi Piala Dunia. Dan Piala Dunianya ini berukuran cukup besar ini. Tingginya ini bisa mencapai sekitar 5 meter dengan diameternya itu sekitar 3 meter ini.
0: Dan berwarna gold ya.
1: Berwarna gold ya. Penyangganya pun juga ini berwarna gold, berbentuk seperti kembang ya, Luna ya. Dan ada tangga, beberapa anak tangga di situ yang juga bisa digunakan oleh para pengisi acara untuk naik ke panggung ya. Kurang lebih sekitar 3 meteran lah itu panggungnya ya. Tangganya itu menuju ke panggung sekitar 3 meter dari lapangan. Nah, ini seperti Shakira ini, Luna.
0: Iya, betul ya. Ini yang juga ditunggu-tunggu ya.
1: Iya.
0: Karena lagu ini kan menggema sekali ya, menjadi salah satu tim song resmi dari Piala Dunia 2026.
1: Ya, mungkin kita bisa kasih dengar ya bagaimana penampilan Shakira yang mengenakan baju berwarna kuning cerah sekali dengan para penarinya yang berbaju putih serba putih.
0: Betul.
1: Dan ada rapper juga ini, Burna Boy, penyanyi asal Nigeria, ini berduet dengan Shakira. Burna Boy ini mengenakan seragam berwarna hijau, jeans ya. Jeans berwarna hijau, ada ornamen-ornamen kerang sepertinya, Iluna ya.
0: Kerang
1: atau kupu-kupu itu?
0: Gak terlalu kelihatan sih. Tapi memang unik ya, memang khas penampilan seorang entertainer.
1: Ya betul. Satu-satunya penampil yang gak tabrak warna sepertinya nih.
0: Iya.
1: Karena serasi sekali baju dan celananya ya, sama-sama berwarna yang sama ya, agak abu-abu seperti itu.
0: Iya, Burna Boy. Ini juga disebutnya tuh raja musik afrobeat dari Nigeria.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau bicara tentang Shakira ya, Tomo dan juga pendengar, ini kan sudah kali keberapa ya Shakira itu mengisi acara Piala Dunia begitu ya, mengisi official anthem atau lagu resmi utama untuk Piala Dunia FIFA, termasuk di tahun 2026 ini. Nah, ini kan lagunya Dai Dai itu.
1: Iya.
0: Judulnya ya. Ini diambil dari bahasa Italia, Tomo. Artinya itu ayo maju, gitu ya, memberikan semangat. Gitu ya, untuk para peserta Piala Dunia untuk mengikuti turnamen bergengsi ini ya.
1: Iya. Dan penari-penari Shakira ini juga identik dengan hitnya ya, atau pinggulnya ya, goyang pinggulnya ya.
0: Aku ikut-ikutan loh, Tom.
1: Aduh.

0: Oh, aku pikir aku aja yang ikut-ikut goyang pinggul sekarang. Ternyata Luna juga ikut ya.
1: Ini sudah, waduh.
0: Ini membentuk formasi segitiga ya Luna ya.
1: Tiga atau V?
0: V, Victory v. Mungkin ya.
1: Victory.
0: Ya, kalau Victor kan operator kita ya, teknik kita ya. Wah, ada tulisan we are ready juga
1: we
0: tuh.
1: Are ready.
0: Ya, kami ready.
1: Siap ya.
0: Ya.
1: Untuk menggelar turnamen Piala Dunia ini.
0: Ya. Dan tentunya juga ada tulisan FIFA di atas stadion Azteca ini, tulisan dengan ukuran yang
1: ukuran
0: cukup sangat besar ya, kalau
1: super
0: kita
1: jumbo.
0: Ya, super jumbo. Seperti mie instan ya. Super jumbo.
1: Iya, super jumbo, dan ini memang menjadi penanda bahwa FIFA adalah apa? Penyelenggara dari turnamen ini ya.
0: Satu lapangan ya Luna ya, penuh ya.
1: Satu lapangan
0: ya.
1: Penuh, betul.
0: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh karpet
1: palet. Berapa
0: palette.
1: Lapis ini ya?
0: Ratusan.
1: Bukan. Kok saya kenal ya itu ya? Enggak, maksudnya berapa lapis ini? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
0: Iya.
1: Banyak
0: satu,
1: sekali
0: dua,
1: ya.
0: Satu, dua, tiga, empat kurang lebih nih ya.
1: Yang terhitung dari sini.
0: Iya.
1: Aslinya kita enggak tahu.
0: Iya. Ini ada semacam apa nih, asap, kepulan asap,
1: kepulan asap
0: berwarna-warni.
1: Betul ya. Meriah sekali di sana pasti ya.
0: Iya.
1: Dan tentu kalau para penonton atau supporter yang hadir di sana, ini buy one get one nih Tom.
0: Oh ya?
1: Iya kan, mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
0: Oh iya ya, betul ya.
1: Iya kan, jadi paket bundling.
0: Oh.
1: Iya, wow, mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Banyak yang sudah membawa topi yang lebar begitu, karena memang panas apa cuaca yang ada di Meksiko ya hari ini. Oke, menarik nih penampilan-penampilan dari para pengisi acara di Meksiko ya hari ini ya.
0: Sombrero, topi khas Meksiko.
1: Sombrero namanya.
0: Ya.
1: Tapi unik ya.
0: Apa tuh?
1: Itu kepalanya masih nongol. Dia hanya.
0: Bukan, itu hanya ini apa?
1: Apa tuh?
0: Adaptasinya. Aslinya enggak.
1: Aslinya tetap tertutup
0: aslinya
1: ya.
0: Aslinya tetap tertutup.
1: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
0: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
1: Melindungi
0: ornamen-ornamen
1: ini aja ya.
0: Ornamen adaptasi dari sombrero yang asli Luna.
1: Oke.
0: Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu para pemakainya, penggunanya ini dari terik matahari. Pas sekali ya.
1: Pas sekali, makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya. Melindungi bagian muka, wajah, dan bahu ya tadi ya.
0: Betul.
1: Asik nih musiknya ya. Ramai sekali FIFA World Cup 2026 ya. Tulisan yang bisa kita saksikan dari Stadion Azteca Meksiko siang hari ini.
0: Ya. Sekitar 23 derajat Celsius ini Luna.
1: Suhunya ya.
0: Suhunya siang hari ini di Meksiko City, dan memang cerah sekali untuk udara di siang hari ini di Meksiko, matahari.
1: Berarti kalau 23 itu lumayan hangat ya.
0: Lumayan
1: sana,
0: hangat.
1: Ya. Dan itu memang menjadi suhu yang ideal begitu ya untuk masyarakat di sana ya. Nah, upacara pembukaan hari ini juga dikabarkan dihadiri langsung oleh Presiden Meksiko ini Tom, Claudia Sheinbaum ya. Tapi kita masih belum lihat secara
0: ya.
1: Langsung ya mana ini Presiden Meksiko ini duduk. Tadi yang tersorot oleh kamera kebanyakan supporter.
0: Ya, supporter, penonton ya.
1: Penonton.
0: Dengan tampilan unik-unik mereka ya, ada
1: betul.
0: Yang mengecat wajah, ada yang mengenakan sombrero, sombreronya dihias-hias.
1: Ya.
0: Wah, meriah sekali sepertinya ya. Memang kemeriahan Piala Dunia ini sangat terasa Luna di Stadion Azteca ini ya.
1: Tidak hanya di situ, di mana-mana pasti juga meriah ya. Apalagi laga perdana tuan rumah Meksiko.
0: Betul.
1: Sebentar lagi akan berhadapan dengan Afrika Selatan.
0: Wakil dari benua Afrika.
1: Afrika Selatan. Yang kemarin juga dilepas Bafana ya?
0: Bafana.
1: Oke, dilepas sama presidennya juga kemarin ya.
0: Ya,
1: sama
0: betul.
1: Pusa, ya.
0: Betul.
1: Dan bahkan ini juga diberikan support begitu ya oleh presiden Afrika Selatan. Kalau bisa menjuarai turnamen ini akan ditetapkan sebagai hari libur.
0: Woi.
1: Sampai begitu. Ya.
0: Berarti tanggal 19 Juni.
1: Juli. Ya.
0: Ya.
1: Kalau tim Afrika Selatan
0: berhasil menang
1: menjadi juara Piala Dunia, nanti akan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi ngomong-ngomong tentang hari libur, hari ini itu di Meksiko juga ditetapkan sebagai hari libur. Jadi sekolah, perkantoran itu semua diliburkan.
0: WFH mereka.
1: Iya, untuk bersama-sama. Iya. Libur, tidak ada aktivitas dari kantor maupun juga dari sekolah ya. Untuk sama-sama menyukseskan acara di hari ini.
0: Oh, I see.
1: Itu kebijakan yang luar biasa sih ya.
0: Ya.
1: Saking all out-nya lah ya sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya yang akan main ya di Meksiko ya.
0: Iya. Ya, terlepas dari beberapa kejadian yang beberapa hari lalu ini menimpa beberapa tim ya karena juga ya kita tahu situasi keamanan di Meksiko ini cukup menjadi perhatian juga Luna. Tapi ya bisa dibilang saat ini untuk opening ceremoninya ini berlangsung sangat aman, ya. Sukses dan juga tidak ada satu gangguan apapun gitu ya. Itu dan nanti kita akan juga
2: Sí, sin lugar a dudas es la más especial, no me cabe ninguna duda.
0: Ya, nanti kita juga akan saksikan seperti apa kemeriahan dari pertandingan perdana antara Afrika Selatan dan tuan rumah Meksiko. Dan kalau misalkan kita, tadi juga Luna sempat bilang kalau Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dan ternyata masing-masing negara ini juga memiliki maskot Piala Dunianya, Luna.
1: Iya.
0: Ya, kalau di Meksiko
1: maskotnya ya.
0: Ada tiga maskot. Kalau di Meksiko ini diberi nama Zayu.
1: Simbolnya apa itu?
0: Ini adalah seekor jaguar yang lincah dan berposisi karena Piala Dunia ya, karena sepak bola ya, berposisi sebagai penyerang.
1: Oke. Okay.
0: Dan hewan yang bernama Zayu ini oleh panitia di Meksiko ini dianggap mewakili kekuatan dan warisan budaya kuno Meksiko.
1: Oh, gitu. Oke, penyerang ya.
0: Ya. Nah, kalau misalkan di Kanada besok, nanti kita akan melihat juga pasti ada yang namanya Maple.
1: Maple.
0: Ya, ini adalah seekor rusa besar, ini hewan endemik asli Kanada, yang berwarna merah, berposisi sebagai penjaga gawang.
1: Keeper.
0: Okay. Nah, karakter Maple ini melambangkan kreativitas, ketangguhan, dan juga terinspirasi dari lambang daun maple yang memang ada di benderanya Kanada.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan khasnya Kanada kan, tengah-tengahnya itu kan daun maple kan.
1: Yeah.
0: Nah itu sehistorikalnya. Sementara kalau di Amerika Serikat ada maskot yang diberi nama Clutch.
1: Clutch.
0: Ya.
1: Simbol.
0: Sama seperti di Kanada, mereka mengambil hewan endemik mereka juga, yaitu seekor elang botak. Maaf ya Sabil, Sabil gak botak kok. Ya, seekor elang botak yang berposisi sebagai gelandang, Luna.
1: Gelandang, oke. Berarti ya. Kalau Meksiko tadi penyerang.
0: Betul.
1: Ya, melambangkan penyerang.
0: Ya.
1: Kemudian Kanada itu goalkeepernya.
0: Penjaga gawang.
1: Penjaga gawangnya. Ya. Kalau di Amerika Serikat.
0: Gelandangnya. Nah, si Clutch ini juga merepresentasikan kemampuan untuk tampil gemilang di bawah tekanan. Seperti namanya Clutch ya. Serta melambangkan kepemimpinan dan juga persatuan. Itu dia esensi dari ketiga maskot yang disiapkan oleh masing-masing tuan rumah.
1: Oke, sekaligus ini juga apa? Kita akan lihat ini masing-masing kekuatan dari tuan rumah. Karena tuan rumah pasti diuntungkan dengan ini ya, pendukungnya yang pasti lebih banyak begitu yang akan memberikan dukungan kepada pemain-pemain timnas kebanggaan mereka. Dan Meksiko sebagai tuan rumah pertama yang akan mengawali laga perdana pada pagi hari ini jam 2 ya dijadwalkan kick off-nya. Tadi kan dilambangkan sebagai ini penyerang ya, sebagai penyerang. Nah, apakah penyerang dari Meksiko ini juga cukup ampuh nanti?
0: Nah,
1: bisa melesakkan gol-gol yang banyak. ke Afrika Selatan atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan, karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu menjadi penentu juga ya, apalagi ini masih fase grup dan persaingan juga dimulai dari laga pertama.
0: Betul. Nah, kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion Azteca ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau, sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar. Total layaknya lapangan sepak bola, ya ini lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak, sudah ditarik semuanya tadi itu.
1: Euforia opening ceremony ya.
0: Betul, sudah ditarik dan sekarang Timnas Meksiko ini sedang melakukan warming up, Luna.
1: Oh, di stadion yang sama ya?
0: Iya.
1: Oke, berarti rangkaian upacara pembukaan atau opening ceremony sudah berakhir ya?
0: Sudah berakhir, dan kalau kita lihat juga di situ tadi ada beberapa penjaga gawang dari Meksiko. Guillermo Ochoa ini yang menjadi salah satu motor senior juga, penjaga gawang senior Meksiko juga turun di dalam warming up di siang hari ini waktu Meksiko atau dini hari ini waktu Indonesia. Dan beberapa penjaga gawang lainnya juga sudah, beberapa pemain lain dari Meksiko juga sudah tampak masuk ke lapangan ya.
1: Julukannya apa, Tom, kalau Meksiko, Tom?
0: El Tricolor,
1: ya, seperti benderanya.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, tiga warna, hijau, putih, dan juga
1: merah. Oke, El Tricolor versus Bafana. Ya. Kalau timnas Afrika Selatan belum kelihatan ya?
0: Belum.
1: Di stadion ya?
0: Belum. Mungkin bergantian.
1: Bergantian.
0: Sebentar lagi, karena memang biasanya sebelum pertandingan masing-masing tim ini juga diberikan kesempatan untuk warming up ya.
1: Iya.
0: Adaptasi dengan lapangan.
1: Adaptasi. Betul. Bercengkrama sebelum pertandingan ya, gitu ya.
0: Seperti itu. Ya. Oke. Beberapa pemain Meksiko juga sudah ada di pinggir lapangan ini sambil bersiap untuk melakukan warming up. Di antaranya ada Johan Vazquez, ada Jorge Sanchez, kemudian ada Luis Chavez ya. Ini juga saya perhatikan ada Jimenez juga, Raul Jimenez. Kemudian ada Alexis Vega yang merupakan pemain sayapnya Meksiko ini sudah mulai
1: keluar dari apa tuh namanya?
0: Locker room.
1: Ya. Dan yang menarik ini memang apa, seragamnya itu hijau-hijau ya, dominasi warna hijau. Kemudian yang tadi sempat saya perhatikan, Tomo, itu kaos kaki dan juga sepatunya ya, itu kombinasi putih dan juga merah. Jadi betul-betul tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
0: Sesuai dengan lambang negaranya.
1: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya pagi hari ini.
0: Ada tiga penjaga gawang yang dibawa oleh Meksiko di perhelatan Piala Dunia tahun ini, yakni Raul Rangel, Carlos Acevedo, dan juga Guillermo Ochoa yang tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk pemain bertahan ini ada sekitar 7 orang, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Johan Vazquez, dan juga Jesus Gallardo. Untuk gelandang, Meksiko mempercayakan ada sekitar 4x3, ada 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang. Di antaranya ada Alvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis Chavez, Alexis Vega ini juga ada, serta Guillermo Martinez.
1: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming up di lapangan itu seluruh pemainnya ya, Tom ya? Semua turun ke lapangan. Nah, ini kita beralih ke locker room yang satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning ya. Ini dari kaos, kemudian juga celana, kaos kaki ini juga berwarna kuning ya. Mereka terlihat sambil bernyanyi Bafana-Bafana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
0: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, ini perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu. Yeah, yeah. Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Mm-hmm. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Mm-hmm. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
1: Betul.
0: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua, hampir semua warna ini bersatu.
1: Betul.
0: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung Piala Dunia tahun 2010 silam, Luna.
1: Betul, betul. Nah, selain warna kuning tadi, mereka juga menggunakan sepatu warna pink, Tomo.
0: Wah, oh iya.
1: Pink ya? Ya. Kontras sekali ya, kuning.
0: Ya, itu tadi, persatuan dengan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
1: Rainbow
0: tadi
1: Nation,
0: ya.
1: Rainbow Nation, iya.
0: Ya, beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar nggak keramotot atau kecengklat, bahasa Depok ya, bahasa Citayam kecengklat gitu ya.
1: Iya, kesleo lah ya.
0: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya. Nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana-Bafana Afrika Selatan?
1: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya, kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
1: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan. Sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
0: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya, sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan. Iya. Nah ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya, bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko. Ya kurang lebih, ayo kita berikan semangat gitu kali ya.
1: Go. Dai-dai gitu ya.
0: Oh ada Ronaldo juga tadi disebut tuh. Apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
1: Atau justru kita yang salah dengar Ronaldo?
0: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
1: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal, yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
1: Iya.
0: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
1: Iya.
0: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
1: Iya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
0: Ya betul.
1: Siapa lagi ya? Mbappe
0: dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Song Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
1: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar dengar bareng.
0: Dengar bareng betul.
1: RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Damos la bienvenida a los 1000 juegos de Visa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya.
0: Mm-hmm.
1: Dari
0: Afrika
1: Selatan ya, Ronwen Williams.
0: Ya, ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga, karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan. Stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana Bafana, karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren, penantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya, yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang. Jadi kalau ada biasanya, aku gak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu. Nah, ini dibatasi. Jadi tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Enggak boleh. Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu, Luna. Enggak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke. Nah, selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, disaksikan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
0: Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini, waktu pergantian untuk pemain. Ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Nah, kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oke. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, make up ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format-format baru ya, turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini perpanjang istirahat biasanya 15 menit. Ini menjadi 30 menit.
1: Oh.
0: Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. Hmm. Gitu. Makanya nanti kita
1: tunggu saja laga perdana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit? Ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399 888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan?
1: Oh, iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, bukan tim favorit juga sebetulnya. Yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom.
0: Ah, ya.
1: Solid. Kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
0: Yeah.
1: Ya. Ya, untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Ya. Ya. Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit apa geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka
1: membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Ya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya? Jangan lewatkan perbincangannya. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.
4: Jaringan Berita Nasional.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.

Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tepuk Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung ya Piala Dunia 2026. Dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Virgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, di antaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti setengah balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya, terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM
0: ya, sayang sekali.
1: Iya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Sebenarnya 1-1 kan.
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola mendunia. Waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya, diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Oh, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80.000 lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya.
0: Masih
1: memakai Raul Jimenez di depan.
0: Iya,
1: Udah di atas 35 ya, 37 kalau nggak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal
1: ya. Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di turnamen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun gak dipasang, tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia ya, dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun ya cadangannya Raul Rengel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 koma berapa tadi, saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silahkan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adam ya.
0: Ya Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. Nah, gitu. Nah, itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Tubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atong kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
0: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi

0: Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Kiper utamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
0: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005
1: 21.
0: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Mexico 4-2 di Nike Cup, 9-3 di Friendly Match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
0: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Dalam waktu yang terantang, tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
0: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca.

0: kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Yesus sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau di Meksiko ada 17 di Bertemura, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah Mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
0: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di
0: mana ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih ya, balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara yang sudah ya faktusia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih, yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu kan. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya di agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling mungkin paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko nih. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
4: Ya, selamat malam Indra.
3: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya.
4: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko. Pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
3: Pukul-pukulan.
4: Malam Bung Estu.
1: Malam.
4: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya, Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di Grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Tinggal bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Juan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif, 2 pertandingan terakhir cetak gol. Dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya, yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik, waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik
4: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
4: Ah, oke.
1: Okay. Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Daripada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
4: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
5: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: cara soal itu di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tubuh hukuman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
1: konsisten.
0: Tidak hanya soal konsisten menurut saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan, ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Kan itu harus dibahas.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Pro 1 RRI Malang pendengar FM 94,6. Untuk Anda yang dapat menjangkau siaran kami dari Probolinggo di FM 88,3 MHz dan dimanapun Anda berada, pendengar yang menjangkau siaran kami melalui www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengudara hari ini pendengar 12 Juni 2026. Saya Arga Saputra temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk program Malang Pagi ini. Sesaat lagi pendengar, berbagai macam program, informasi, lagu-lagu pilihan dan juga berita terupdate untuk Anda kami siapkan sepanjang hari ini. Kita akan mengikuti pukul 5 waktu Indonesia Barat kali ini adalah Mutiara Pagi ya, program Tausiah Mutiara Pagi kali ini 12 Juni 2026. Kita akan bergabung bersama stasiun produksi Pro 1 RRI Kediri pendengar untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur dengan narasumber beliau pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtaudan Kota Kediri, Bapak M. Asad Effendi PhD. Kita ambil topik hari ini adalah agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Nah, lepas dari Mutiara Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita pagi untuk Anda. Lepas dari itu musik dan informasi hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda. Pukul 7 kita akan bergabung bersama program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita Sentral hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Interaktif Malang Menyapa. Kami awali dengan opini publik serta dialog interaktif setelahnya pendengar. Hari ini kita akan menyoroti seputar efek domino, kenaikan Pertamax dan ancaman migrasi BBM ke subsidi. Nah, lepas dari itu pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan program Pesta Bola Dunia 2026. Hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk Anda para pecinta bola, setelah dini hari tadi ya kita mengikuti World Cup Opening Ceremony 2026 serta pertandingan perdana antara Meksiko dan juga Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Meksiko pendengar. Pukul 9 nanti kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan antara Korea Selatan versus Republik Ceko dari pukul 9 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itulah dia tadi pendengar rangkaian informasi program dan lagu-lagu pilihan nanti akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Malang Pagi ini edisi 12 Juni 2026 bersama saya selengkapnya Arga Saputra.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama stasiun Relay Pendengar Pro 1 RRI Kediri untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini topik yang akan kami hadirkan adalah agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Narasumber yang akan berbagi tausiahnya untuk Anda pendengar, beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtau dan Kota Kediri, Bapak M. Asad Effendi PhD Fiskua, dipandu selengkapnya oleh Rifki Royan berikut ini. Selamat mengikuti.
1: Baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara hidup kita adalah menggunakan
2: kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812-3460289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI digital kami tentunya. Nah, pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustaz Asad sehat, ye?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
2: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustaz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah, pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka, tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini, pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Asad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara Pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, Dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis, ya. Jadi secara psikologis itu hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidaya wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah, sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah. Dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidaya wa husnul khotimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal, ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khotimah. Itu orang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat ada namanya husnul bidaya wa husnul khotimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada 3 jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan, berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada 3 jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa, ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah usianya berapa, itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih, dan ini yang jadi pilihan kita, bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya usia amal solih itu begini, mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya usianya 60 tahun, tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun, berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal solih, kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita itu berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji, ke majelis taklim, kita itu merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyari wal khairi fitna. Kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang, oh usia ulang tahun ke 40 begitu. Tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, RRI Stasiun Produksi Tampang, dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah, ini menarik. kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta, itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas, gitu kan. Nah, berkah harta itu cirinya tiga, sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah, ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga, gitu kan? Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan, biasanya ya ada zakat mal begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi, tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu, tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10, yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah, itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah, ini menarik. Berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensolidkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolidkan istrinya, istri mensolidkan suaminya, orang tua mensolidkan anak-anaknya. Jadi saling mensolidkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solid dan soliha. Ini penting sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting, sahabat-sahabat. Kalau nikah ya, kalau apa akad nikah begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan, kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu, berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada 5 cara, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu nggak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting sahabat-sahabat. Kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk oh bagaimana berkah usia, berkah harta dan berkah keluarga, pahami bahwa saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu 3 pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah ini penting, kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, ada 5 itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati, mensyukuri apa yang ada di tangan kita, merawat 3 pilar diri kita, ada jasad, akal, dan hati, dan kita berusaha mengembangkan pola pikir selalu husnuzon pada Allah. Nah, sahabat-sahabat, yang terakhir nih, ada doa. Ada doa agar hidup kita itu berkah. Nanti sahabat-sahabat pendengar, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, kemudian RRI Stasiun Produksi Sampang dan Stasiun Produksi Tuban, nanti boleh dicari di mushafnya masing-masing. Ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ doa yang ini meliputi semua keberkahan. Jadi menarik. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta 5 hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala solihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. Semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah wa an amala solihan tardahu. Ya Allah, berikan aku amal yang engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah wa aslihli fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal, anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuhah. Karena ini penting, sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuhah. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizki.
2: Baik, terima kasih Ustadz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di 08 12 34 600 289. Sudah ada satu penelpon yang sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mas Rizki.
2: Dengan Ibu Utri.
3: Ibu Utri di Merauke. Iya,
2: Ibu Utri di Merauke. Sudah setengah 8 ya di sana ya.
3: Iya, sudah setengah 8, lewat hampir jam 8.
2: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Asad langsung saja.
3: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Effendi. Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Pak,
2: iya, silakan.
3: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
2: Betul.
3: Judulnya ya.
2: Iya.
3: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, renungsi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Asad. Mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan
1: Mas Riki. Mohon maaf, mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk. Boleh diulangi biar saya langsung jawab.
2: Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
1: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana ya syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar. Bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rizki.
2: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
2: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Iya.
4: Oke, kalau tidak bisa dengar. Hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
2: Iya.
4: Umur manusia itu tiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang,
2: iya,
4: bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ustadz punya kiat lah, bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik,
2: okay,
4: walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya, tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali, bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi, aku apa, pengkaran apa, perusakan, akhirnya semua dia jadi, semua dia orang baik, tapi tersatu masalah besar, akhirnya berubah jadi orang baik. Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung satu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya, Mas Rizky.
2: Ya, Pak Diman.
4: Saya dengarkan di radio.
2: Oke.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman dari Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
1: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Diman. Jadi untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. Orang biasanya bisa nonton bola, bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk ada kecintaan gitu terhadap kebaikan, satu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan itu secara bertahap. Jadi artinya kita gak harus melakukan kebaikan itu banyak begitu. Tapi kata Allah, sedikit tapi istiqomah itu lebih penting daripada banyak. Ya, habis itu tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu itu kalau bisa berjamaah, kita berjamaah. Artinya apa? Karena kalau kita lingkungan kita itu misalnya di kantor, oh semuanya kalau Senin dan Kamis itu puasa, maka kita akan berusaha untuk juga puasa. Kenapa? Karena lingkungan kita mendukung. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap dan kita kalau bisa berjamaah. Demikian Mas Rizky.
2: Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah.
1: Betul.
2: Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
5: Ahmad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri, pokok RRI Nusantara.
2: Oke, baik. Pak Muhammad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Salam kenal, salam hormat takdim, dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
2: Iya.
5: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menyadari pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan, ya. Itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu, dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Ustaz.
2: Okay.
5: Itu sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam semuanya.
2: Amin.
5: Salam kilau Pancasila.
2: Salam kilau Pancasila.
5: Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Ustadz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf, ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustadz Asad?
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya?
2: Yeah.
1: Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, pertama kalau bisa dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung, ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan, kita nasihati. Nah, jika pun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jika pun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rifki.
2: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi, Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang, ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik, dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?
1: Nah, ini menarik. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita meninggal, sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah. Ya. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu penting. Jadi tauhid kita, akidah kita kepada Allah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, kita pupuk iman kita itu dengan ilmu. Jadi banyak di antara kita yang barangkali merasa apa bahasanya adalah futur. Futur itu ya habis semangat ibadah tiba-tiba nggak istiqomah, tiba-tiba melakukan hal-hal yang dilarang itu karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu, ya. Artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita gitu. Jangan sampai ya udahlah saya udah beriman tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah, ini penting. Jadi tahun baru Hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, yeah. Itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih. Maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya nih nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
2: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
1: Betul.
2: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing.
1: Terima kasih Mas Rizky, menarik.

0: sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa, gitu kan? Nah, ini penting, maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizki.
1: Baik Ustaz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Dimana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus, Ustaz Asad?
0: Menarik, jadi bagaimana agar kita, iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu banyak begitu. Nah, ini menarik, iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit begitu. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah, ini menarik. Husnuzon itu ada tiga. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan istiqomah, adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain, dan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Rizki.
1: Ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat,
1: Mas. Jawa Barat. Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
2: Ya, betul. Ini enggak kedengaran suaranya sama Pak Ustaz ya, kan?
1: Iya.
2: Begini, assalamualaikum Pak Ustaz. Walaupun tolong ceramah terasa biar menyampaikan kepada Ustaz sinkron, Mas. Beginilah. Begini, sekarang kan akan menyambut tahun baru Islam.
1: Betul.
2: Kan? Tahun Islam itu tahun satu Muharram. Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh, Mas Rizki, ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyambut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Quran. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi, ini bagaimana dia diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Nah, itu seperti salah satu contoh lah. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizki, tolong orang-orang segera sepak Ustaz sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizki.
1: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Asad, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Dimana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustadz Asad?
0: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu ini pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi, atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian, apapun itu bentuknya. Kita husnuzan. Sesaat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita

0: pastikan kita tetap memberikan arahan masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah menerima amanah, sudah sumpah begitu. Dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten begitu, kita doakan saja semoga mereka menjadi pemimpin yang adil, dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustaz Asad.
0: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua, dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan dalam setiap langkah kita melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: sejak lama. Kan punya catering ya di sekolah, itu kan ada beberapa sekolah yang seperti itu. Kalau memang nanti konsep MBG ini lebih baik ke depannya, ya sudah berdayakan aja, ya sudah ada, karena memang sudah ada existing gitu loh.
1: Jadi mainnya untuk pertama agak menurun mas dengan kenaikan harga itu. Semua orang beralih ke Pertalite karena itu kenaikan harga itu yang signifikan.
2: Sari Berita, Ketua DPRD Kota Malang meminta evaluasi MBG, soroti keluhan makanan basi hingga warga yang takut mengadu. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Ketua DPRD Kota Malang meminta evaluasi MBG, menyoroti keluhan makanan basi hingga warga yang takut mengadu.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Malang mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang Amitiarat Ganing Sirudita menyampaikan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait kualitas makanan dan mekanisme pengaduan masyarakat. Amitia mengungkapkan sejumlah keluhan diterimanya saat kegiatan reses. Salah satunya terkait adanya warga yang mengaku takut menyampaikan laporan secara langsung ketika menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun keluhan. Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, DPRD juga menerima laporan dari sejumlah orang tua mengenai dugaan makanan yang sudah tidak layak konsumsi saat diterima siswa. Amitia menilai pengawasan kualitas makanan harus diperketat sebelum dibagikan kepada anak-anak.
0: Ya, ketika reses beberapa masyarakat menyampaikan. Saya tanyakan, kenapa kok nggak disampaikan langsung, takut katanya. Ya, ini kan berarti ada hal-hal yang perlu kita evaluasi kembali. Kok bisa sampai takut, kenapa? Kan gitu. Kemudian ada juga beberapa sekolah yang sampaikan bahwa kenapa mereka menolak MBG. Karena sebelum ada MBG dengan nominal yang sama, mereka sudah melakukan itu sejak lama. Kan punya catering ya di sekolah, itu kan ada beberapa sekolah yang seperti itu. Kalau memang nanti konsep MBG ini lebih baik ke depannya, ya sudah berdayakan aja, ya sudah ada. Karena memang sudah ada existing gitu loh.
3: Ia meminta pihak sekolah dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melakukan pemeriksaan berlapis terhadap makanan yang datang. Jika ditemukan makanan yang tidak layak, sekolah harus dapat menolak atau mengembalikan makanan tersebut kepada penyedia layanan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut.
4: Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang diberlakukan mulai Rabu 10 Juni 2026 mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, Nita mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa sepeda motornya lebih baik saat menggunakan Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di Kota Blitar. Ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke Kota Blitar.
5: Dengan kenaikan ini terus mungkin
6: sudah turun sih, Pak.
5: Kalau turun itu kayaknya kan ya mungkin upah ya.
4: Hal serupa disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lain. Ia baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar.
7: Berapa liter? Tadi beli 50.
5: Ini kan harganya kan sekarang.
4: Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax pada Selasa 9 Juni 2026 malam, tepat pukul 00:00 waktu Indonesia Barat. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan.
1: Jumlahnya untuk pertama agak menurun mas, dengan kenaikan harga ini. Semua orang beralih ke Pertalite.
5: Tidak ke Pertalite ya. Karena apa mas?
1: Karena itu kenaikan harga itu yang signifikan.
4: Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU telah mengajukan tambahan pasukan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax kini diperkirakan akan mempengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya lebih besar. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai kenaikan harga Pertamax.
8: Perkenalkan, saya Eva dari Tutur. Menurut saya, kenaikan harga Pertamax jelas cukup memberatkan dan bikin putar otak buat mengatur pengeluaran harian, terutama bagi yang mobilitasnya tinggi. Kondisi ini otomatis bikin sebagian besar warga berencana beralih ke Pertalite demi menghemat dompet, meskipun harus rela antri lebih panjang.
9: Perkenalkan, saya Era dari Surabaya. Menurut saya untuk pertanyaan pertama, wajar ada naik turun, jadi belajar lebih bijak pakai BBM. Untuk pertanyaan kedua, saya pilih yang efisien asal rutin servis, insya Allah aman.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kepala UPT Pasar Sayur dan Pasar Induk Karangploso, Anton Apriansah, memberikan klarifikasi terkait keluhan sejumlah pedagang yang mengaku belum memperoleh kepastian hak penempatan pahas pasar sayur di wilayah Karangploso atas lapak yang diklaim telah mereka bayar hingga puluhan juta rupiah. Ia menyebut dana dari pedagang digunakan untuk membangun atap pasar. Anton mengatakan persoalan yang dialami salah satu pedagang, Ngadiono, menurutnya telah mengarah pada penyelesaian melalui komunikasi dengan pengurus paguyuban pasar sebelumnya. Menurut Anton, proses transaksi yang dipersoalkan pedagang terjadi melalui pengurus paguyuban lama. Ia menyebut lokasi yang menjadi objek persoalan sebelumnya sempat dipilih sebagai tempat berjualan, namun kemudian muncul keberatan dari keluarga pedagang terkait kondisi lingkungan di lokasi tersebut. Anton menjelaskan, dirinya pernah memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah terkait penggunaan dana yang dikumpulkan dari pedagang. Anton menegaskan dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pasar, terutama pembangunan atap di area pasar. Kata dia, dana yang terkumpul digunakan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas pasar. Di lokasi tersebut memang ada saluran irigasi, sehingga penataan dilakukan secara bertahap, dan dana yang dihimpun bukan untuk kepentingan pribadi. Meskipun demikian, Anton mengakui masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terkait pengaduan yang disampaikan pedagang lain, termasuk Sunani, yang mengaku belum memperoleh surat hak penempatan lapak meski telah menunjukkan pengurusan sejak beberapa tahun yang lalu.
10: Dananya itu kan untuk bangun atap sebenarnya bangsa. Nah di sana itu memang ada irigasi, makanya kita sementara di sana dulu gitu loh. Karena pembangunan yang dibawa kan belum selesai, kita taruh di sana dulu. Jadi memang bukan untuk apa ya, untuk kepentingan pribadi ndak. Itu kan untuk atap sebenarnya. Jadi ditalangi dulu sama teman-teman itu. Jadi kalau ada yang ini ya minimal balik sih itu loh dana yang ngatap itu loh Bang Sam.
2: Sebelumnya sejumlah pedagang pasar sayur Karangploso mengaku mengalami kendala terkait kepastian lapak yang mereka tempati maupun dokumen kepemilikan yang dijanjikan para pedagang. Para pedagang berharap ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan kepastian tempat usaha bagi mereka. Selanjutnya kita beralih ke dunia pendidikan. Akselerasi pencapaian SDGs, Universitas Brawijaya menggelar konferensi internasional.
11: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
12: Pertama bisa kita lihat dari peningkatan yang konsisten dari reputasi UB dari sisi sustainability dalam World University Ranking. Jadi di butir ini, di indikator ini, nilai UB konsisten meningkat signifikan. Itu artinya bahwa UB dalam seluruh proses akademik, riset, inovasi, community development, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan 17 butir itu, UB meningkat secara konsisten.
11: Ketua Global Partnership and Reputation UB, Hendrix Yuli Setiawan, menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
13: Sisi research, pengabdian masyarakat, dan kegiatan-kegiatan UB, terutama di internal UB sendiri. Tahun ini kita punya Green Campus yang assess seberapa pencapaian UB sih untuk SDGs, kemudian bagaimana kita juga meningkatkan pengelolaan kampus yang sustainable. Nah, itu yang terus akan dilakukan UB.
14: Pak, untuk partisipasi konferensi ini dari mana aja Pak? Soalnya tadi saya lihat juga dari Sekolah Taruna atau bagaimana itu Pak?
13: Bu Fitri, monggo.
11: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir, UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menerapkan seleksi ketat pada jalur prestasi SPMB 2026.
15: Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Seleksi tersebut menjadi salah satu jalur penerimaan yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP Negeri Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, SPMB 2026 terdiri atas beberapa jalur penerimaan. Jalur tersebut meliputi afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi yang masing-masing memiliki kuota tersendiri. Pelaksanaan SPMB pada 2 hari terakhir difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, proses seleksi untuk jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
16: Dan hari ini kita di 2 hari ini, mulai kemarin sampai terakhir hari ini kita di jalur prestasi. Jadi kuota yang kita sediakan di masing-masing sekolah itu kan sudah jelas, sudah ada kuota masing-masing. Nanti kita ambil dari prestasi itu, dari misal kuota untuk SMP 2 ini, jalur prestasi ini 100 orang. Maka nanti kan kita ambil 100 orang terbaik, tertinggi peringkatnya untuk dimasukkan di kuota jalur prestasi ini.
15: Setelah tahapan jalur prestasi selesai, proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili. Seleksi pada jalur tersebut akan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Alvi menegaskan, seluruh tahapan SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan agar berjalan adil dan objektif. Dengan sistem tersebut, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan di SMP Negeri Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Kabupaten Pasuruan melaunching mobil operasional Satgas MBG.
17: Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan seluruh penerima manfaat, Bupati Pasuruan Rusdi Suteja melakukan virtual launching mobil operasional Satgas MBG dan ruang sekretariat Satgas MBG Kabupaten Pasuruan, serta penandatanganan fakta integritas dengan perwakilan mitra SPPG Kabupaten Pasuruan. Terkait Satgas dan mobil operasional MBG, Mas Rusdi menegaskan keduanya menjadi satu kesatuan, di mana Sekda sebagai ketua Satgas MBG bersama anggota dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk membantu pengawasan di dapur-dapur SPBG seluruh Kabupaten Pasuruan.
18: Yang penting semua ketentuan ya dari Badan Gizi Nasional itu bisa dilaksanakan agar program yang baik ini bisa berjalan sesuai koridor dan aturan yang berlaku dan bermanfaat untuk anak-anak kita, terutama penerima manfaat. Dan Kabupaten Pasuruan menyediakan kantor sekretariatan untuk Korwil BGN Kabupaten Pasuruan dan mobil operasional untuk Satgas MBG untuk membantu pengawasan di layanan-layanan kita, terutama di dapur-dapur SPBG yang ada di Kabupaten Pasuruan. Harapannya kita semua, mitra-mitra dari BGN, mitra-mitra dapur, dengan adanya mobil ini pengawasan lebih lancar.
17: Sampai saat ini lebih dari 100 SPBG yang telah beroperasi di Kabupaten Pasuruan. Koordinator wilayah BGN di Kabupaten Pasuruan, Aisyah Rahma, menjelaskan total ada 130 SPBG yang telah terdaftar di Kabupaten Pasuruan. Hanya saja dari jumlah tersebut, SPBG yang telah beroperasi sebanyak 109 unit dan sisanya sedang berprogres. Menurut Aisyah, ada 3 hal penting yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai SPBG yang ideal. Mulai dari infrastruktur, menu yang disajikan, hingga kelayakan.
19: Saat ini sudah ada 130 SPBG, yang sudah operasional ada 109. Infrastruktur, menu, dan kelayakan semuanya. Pokoknya hal-hal yang krusial, infrastruktur itu kan sangat sangat penting ya. Jika infrastruktur kurang, itu akan berimbas pada kinerja relawan, pada menu, dan pemilihan menu juga yang harus diperhatikan. Semoga untuk kedepannya semakin bagus, semakin mantap ya Pak. Semoga semakin lancar dan penerima manfaat semakin suka sama menu-menu yang kami sajikan, seperti itu. Dan kami juga mohon pertolongan juga ke media, mungkin ada kekurangan dari tiap SPPG, monggo disampaikan langsung kepada kepala SPPG-nya agar semua kepala SPPG dan SPPG-nya mau berbenah.
17: Diketahui launching tersebut dilakukan di sela-sela rapat koordinasi program makan bergizi gratis atau MBG di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Kamis siang tadi. Takor ini dihadiri oleh Satgas MBG, Kepala SPBG, Korwil SPBG, Persagi, hingga Mitra SPBG Pengawas dan Ahli Gizi. Emil Abuan melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia RRI Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ketua DPRD Kota Malang meminta evaluasi MBG, soroti keluhan makanan basi hingga warga yang takut mengadu. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Anda bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Malang dalam program Malang Pagi ini. Saya Arga Saputra temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Mungkin di antara Anda para pecinta bola pagi hari ini juga masih terdiam begitu ya. Speechless melihat kemegahan opening ceremony World Cup 2026 yang digelar dini hari tadi pendengar. Jadi pesta bola termegah sejagat dunia ini resmi dimulai ya. Putaran final Piala Dunia 2026 resmi dibuka pada Kamis 11 Juni malam waktu setempat atau dini hari tadi waktu Indonesia Barat mendengar. Dengan upacara pembukaan yang spektakuler dilanjutkan dengan laga perdana yang mempertemukan tuan rumah antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Bersejarah Azteca Mexico City. Turnamen yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim ini pendengar digelar di tiga negara ya, Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, diproyeksikan mencetak rekor pendapatan hingga 13 miliar US dollars atau sekitar 212 triliun rupiah. Wow. Sebelum peluit laga pembuka dibunyikan pendengar, sorot lampu Stadion Azteca itu tertuju pada upacara pembukaan yang meriah. Bintang pop asal Kolombia, Shakira berkolaborasi dengan penyanyi Nigeria Burna Boy, sukses membius puluhan ribu penonton lewat lagu resmi turnamen berjudul Die Die. Tidak hanya itu pendengar, panggung pembukaan juga dimeriahkan oleh suara emas, tenor legendaris Italia Andrea Bocelli, serta penampilan energik bintang K-pop AJ yang menambah nuansa global dalam perayaan tersebut pendengar. Nah, untuk Anda yang masih ngantuk begitu ya pasca menyaksikan Piala Dunia 2026 dini hari tadi, mungkin bisa ngopi begitu pendengar agar menumbuhkan semangat Anda begitu ya. Tadi pagi di atas lapangan hijau, dukungan 85 ribu supporter yang memadati Stadion Azteca sukses membakar semangat skuad asuhan Javier Aguirre. Tuan rumah Meksiko langsung menggebrak dan juga mencetak keunggulan cepat pada menit ke-9. Gol pembuka pendengar ini lahir dari kaki Julian Quijones yang memanfaatkan umpan matang dari Eric Lira usai menghukum kesalahan fatal lini belakang pertahanan Afrika Selatan. Dominasi L3 tidak mengendur begitu ya di babak kedua. Penyerang veteran Raul Jimenez sukses menggandakan keunggulan Meksiko lewat tundukan mematikannya sekaligus memastikan kemenangan 2-0 di laga perdana grup A. Hasil ini pendengar menjadi modal berharga bagi Meksiko sekaligus memutus rekor buruk yang tak pernah menang di 7 penampilan laga pembuka mereka sebelumnya. Di tengah kemeriahan pembukaan terkait dengan hal tersebut, pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino juga buka suara terkait dengan serangkaian kritik tajam yang menghantam penyelenggaraan turnamen, mulai dari mahalnya harga tiket hingga kontroversi kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. Terkait dengan tiket, pendengar, yang dilaporkan ada yang menembus harga yang fantastis, yaitu 30 ribu US dollars. Infantino membela diri bahwa harga masuk ini termurah ya. Jadi kami yang sebesar 60 dolar adalah yang terendah dari olahraga Amerika di fase playoff. Harga rata-rata kami yang di bawah harga 500 dolar juga merupakan harga yang terendah, itu tegasnya. Infantino juga menanggapi pendengar soal wasit asal Somalia Omar Artan yang dideportasi oleh otoritas Amerika Serikat dengan tuduhan afiliasi teroris. Nah, menariknya, tepat di hari yang sama, UEFA, Federasi Sepak Bola Eropa, justru memberikan tamparan halus begitu ya kepada kebijakan Amerika Serikat tersebut. Presiden UEFA Alexander Kaferin secara resmi menunjuk Omar Artan untuk memimpin laga bergengsi Piala Super Eropa antara Paris Saint-Germain dan juga Aston Villa pendengar pada Agustus mendatang sebagai bentuk penghormatan begitu ya. Berbanding terbalik dengan sorak-sorai di dalam stadion pendengar, ternyata di area sekitar Stadion Azteca justru diwarnai dengan aksi unjuk rasa. Ratusan demonstran yang sebagian besar merupakan keluarga dari orang hilang begitu ya, korban penculikan geng kriminal atau otoritas setempat menggelar protes. Pihak kepolisian juga terpaksa mendirikan perimeter keamanan sejauh 1,6 km untuk memastikan hanya pemegang tiket yang dapat mengakses area stadion. Nah, pendengar, nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat juga jangan sampai ketinggalan ya. Pro 1 RRI Malang akan menyiarkan pertandingan antara Korea Selatan versus Republik Ceko. Bagaimana laga perdana yang mempertemukan antara Korea Selatan versus Ceko pada pagi hari ini, pendengar? Pastikan Anda dapat mendengarkannya hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, FM 94,6, atau Anda bisa akses pula di www.rri.co.id atau download deh, pendengar.
pendengar agar tidak ketinggalan ya aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

dalam sejarah. Setiap tahunnya di tanggal 12 Juni, kita memperingati Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia atau World Day Against Child Labor. Hari berharga ini digagaskan oleh International Labor Organization atau ILO pada tahun 2002 silam untuk memberikan wadah bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu dalam menangani masalah pekerja anak. Peringatan ini diciptakan bukan tanpa alasan konkret, tetapi mengingat banyaknya anak-anak di dunia yang harus melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan fisik maupun mental mereka. Sebagai bentuk upaya penghapusan pekerja anak, ILO mengadopsi Target Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai tujuan dunia untuk mengikis bersih semua bentuk pekerja anak di tahun-tahun yang akan datang. Marilah kita rayakan hari ini dengan penuh semangat untuk mengatasi ketidakadilan bagi pekerja-pekerja anak di seluruh dunia. Hari ini dalam sejarah.

4,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, lepas pertandingan perdana tadi ya, Meksiko dan juga Afrika Selatan, dini hari tadi yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat laga antara Korea Selatan dan juga Republik Cekoslovakia, pendengar. Jadi tim nasional Korea Selatan dan Republik Ceko akan saling menguji pengalaman mereka saat bentrok dalam Piala Dunia 2026 dalam laga pertama Grup A di Stadion Akron Guadalajara, Meksiko, hari Jumat 12 Juni 2026, nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Pertandingan ini, pendengar, menjadi awal penting bagi kedua tim mengingat selanjutnya mereka akan bertemu dengan tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan. Korea Selatan masih mengandalkan Kapten Son Heung-min sebagai motor serangan, pendengar. Mantan pemain Tottenham Hotspur yang kini membela Los Angeles FC itu telah menegaskan ambisinya membawa Korea Selatan untuk melangkah sejauh mungkin dalam Piala Dunia 2026 ini, pendengar. Sekaligus membuka kompetisi dengan hasil yang positif ya. Namun Korea Selatan menghadapi sedikit kendala setelah gelandang muda mereka, yaitu Bae Joon-ho, diragukan tampil akibat cedera pergelangan kaki. Absennya pemain berusia 22 tahun